0: Ayo, gerak lagi para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ayo, niki sama pengeranya nge, ringgalah jam kutus. Niki nge, kantun sarang titiang dayuari, ring FM 106,4 MHz. Rahajang Bali, informasi telur tembang-tembang. Inge rakerai dua aning diwa sampul memargi tapi asalnya sikit paletan kenternya mau sang ngeninin indik jantung pisang makanya sampul informasi sani sampen tapi asli kopi kolihan diwa mungi talar makin titian pacang nyobiahin kentan nge kira-kira jenis olahan napi kemantan sani presiden nge saking jantung pisang kentan bahannya nge niki rakerai sani bingung ya jantung pisang yang mau diapakan kentan nge nah niki dados ditumis tawi oseng jantung pisang nah niki dimasak dengan bumbu iris atau ulek pedas ya sering dicampur juga dengan ikan teri utawi begerang kenten ngiring Bali pemekasnya ning ya benten udang utawi jengking ya nah tenten talar niki olahan gulai jantung pisang ya rakerai benten sayur lodeh ya oh utawi niki benten tapi biasanya botok jantung pisang naring botok niki ya rakerai jantung pisang niki dicampur dengan kelapa parut dan bumbu lalu dibungkus dengan daun pisang dan dikukus kenten ya. Nah, enten talan iki mereka di pernikahan rakerai sanes sampun munggah di owo enten kedadosang sayur santen ya kadi gulai lebih tepatnya kenten nggih. Utawi niki tiyang penasaran juga ya nin ke olah dados gorengan jantung pisang kira-kira kadi napi ya. Iya kadi nika sampun nggih rakerai olah-olahan jantung pisang kenten nggih meja bos pacang sabiat tiyang niki antuk manfaat jantung pisang kenten nggih niki sanes presiden rakerai polihin niki nggih saking jantung pisang talereng tips aman mengkonsumsi si jantung pisang. Aing nggih sane make kantun ya, dening kantun dikiring gala interaktif ngiring niki sarang titiang mau sang ngerinin ini jantung pisang. Nggih, sabar. Siren iki nggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu budaya ati cantik. Nggih,
0: asik cantik. Aduh, melayang
1: ah. Ketek-ketegan,
0: Adi ndak kita gambar lah nih. Pak Mang Pandu.
1: Ingin Dayuari.
0: Penapi gak terapun kena.
1: Asung karo Dayuari dan dosan sampun.
0: Ingin kenten harus semangat. Apa be baduk misi mungkin. Ada ingin penapi kentennya tapi asane sudah banyak ya ada peningkatan ring kesehatan.
1: Asung karo Dayuari ingin. Tapi kena ada campuran.
0: Yeah.
1: Tapi topi jantung pisang kan?
0: Jantung pisang.
1: Nih campur akhir campur nih bau nini ayuna.
0: Nah ibu sekar nangki campur nyolek.
1: Nih rajang.
0: Inge.
1: Nih yang tipe senang nih ke kenter angin. Tapi kaditom nih ke botok nih kengi.
0: Botok ya betul nge, sekali.
1: Campur kenten kelapa muda.
0: Kelapa muda.
1: Tembes muda, tembes wayah yang tengi. Ini kena nih ke campur lanturu nih ke.
0: Oh, lanturu nih ke ring buahnya napi bijinya.
1: Buahnya.
0: Oh, bijinya nih ke?
1: Bijinya nih ke nih. Ini kena nih ke daya ri.
0: Wih, wawut yang unik lanturu bisa diolah loh.
1: Ini ke obat cacing alami paling mujarab.
0: Jati?
1: Ini paling mujarab nih.
0: Bijinya sana sampun tua napi kantung muda.
1: Ten bas tua nih kah yang ini biasa-biasa nih kah kan ring pasar ya.
0: Lanturun yang alit-alit nih kah kan Pak Mang?
1: Nih lanturun nih kah. Oh. Nih digoreng, dados nih kah ditumis nih kah.
0: Ditumis. Nge. Oh.
1: Nih yang jantung pisang nih enak nih ke. Jantung pisang batu.
0: Jantung pisang batu. Oh, nih. banyak kenten nggih. Tapi asane varian ya yang disukain nih. Tadi wenten pisang susu nih. Katanya Nini Hayuna.
1: Pisang susu, pisang
0: kepok.
1: Dan sabo nih ke kepok nih kayak
0: dan sabo nggih. Tapi paling suka niki Pak Mangga pisang batu
1: pisang
0: kenten.
1: Batu nggih. Itu paling enak nih ke paling ketat nih ke.
0: Kenten. Nih. Tapi katanya Nini Hayuna nih ke sepet.
1: Dan direbus cuman ya kan biasa nih ke untuk menghilangkan getahnya nih ke
0: betul sekali
1: ampun kenten pesang nih ke
0: dipesang
1: pesang bau uram utawi ini nanti
0: diolah ya Ya ning dados sang lawar nika presiden iki Pak Mang.
1: Dados.
0: Oh, dados. Dados
1: salahnya. Yang paling dalam yang nika nika ambil nika pangkestad nika.
0: Oh, dalamnya mantan.
1: Dalamnya. Nggih, yang paling muda nika.
0: Nggih, nggih. Man napi penimbalnya ring jantung pisang sarang napi man becik nih yang ning dados lawar.
1: Dados lawar nika nggih sekali lawar biasa nika. Nggih. Dagingin kelapa. Kelapa nika kan maparut mau ramas nika.
0: Meramas. Oh.
1: Nggih, ramas tipis-tipis nika.
0: Oh. Untuk ulamnya napi mantan dados nggih berarti ya. Ini nggih dados
1: ayam, lawar. Ayam cocok nika.
0: Ayam. Yang bawi yang purem?
1: Bawi kan kan begitu benyek dados.
0: Oh, benyek.
1: Benyek. Tentu kan nanti lemaknya nika kan terlalu banyak lebih nika nggih.
0: Oh, genten. Berarti Pak Mang niki paling seneng dados botok ya?
1: Nggih, botok.
0: Botok. Napi men ngam, heeh.
1: Ya. Napi mun lawar nika mungkin ten dados ngajang pedas-pedas.
0: Betul. Oh, genten. Ring teksturnya memang lembut berarti Pak Mang ya?
1: Iya. Nika pisang batu yang pisang hijau ini kan memang pahit-pahit sekali nika.
0: Oh, pisang hijau tandados berarti ya?
1: Iya, tandados. Yang dados nika pisang susu.
0: Pisang susu.
1: Pisang raja dados.
0: Pisang raja dados. Berarti resepnya di ring hijau boleh nih Pak Mang. Apa nyoba-nyoba sendiri?
1: Nyoba-nyoba nika.
0: Jakti.
1: Iya, dan nika kan masakan Bali ini ke ngangin bumbu genep.
0: Bumbu genep.
1: Dadas diolah.
0: Betul ya. Napi mantan cocok dadasnya nge?
1: Napi mantan cocok. Daging instan. Mungkin kan dadas.
0: Genten. Nah, gagal untuk masak jantung pisang dua ini karena pahitnya mungkin atau rasanya atau gimana? Ya,
1: ngangin pisang genten ini ke. Pisang hijau ini ke.
0: Oh, berarti nyoba pakai pisang hijau gagal.
1: Padahal gede genten ini ke pusing.
0: Nah, aduh, udah sepegah. Ya, aduh, padahal udah seru kali nih, Kingnya, yang bahas tentang kuliner, tapi malah bahan dasarnya jantung pisang. Ingin terkenapi, Pak Ma, mungkin bisa dilengkapi melalui Niki, Napi Wastane, Ring WhatsApp, Durus Nge, Talal, Kerai, Sanilianan, Sampunan Lali, untuk menggatir sana titiang, Durus Ngeranjing, Mangke, Ring 0878-9882-2420. Aing ge, sira mangken ge, yen napi astane pacang tumbasan jantung pisang, sampun nang jantung hati dayu tumasin ampun meduwe. Terus niki sane presiden ngeranjing ring 0361223361. Oke, Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Cantik,
0: terima kasih dapat tujuh. Ada nang mentan nang limo gong nih niko Pak Mang telu Mbak Indira Pak Limo.
2: Jeng.
0: Nah, yang penting ampunan nyentos encok.
2: Langsung
0: kan jangan
2: gantung,
0: nanti kan lusa
2: kayak
0: punya kayak. Ya, Mbak Indira. Ye.
2: Barengan iki namana nyak berjodoh.
0: Ah, berjodoh.
2: Niki ini Jerman, ngenten
0: nyedang
2: dana edengin jempol
0: iki dayo. Jempol. Jempol ini Jerman. Nah, dua dados iki.
2: Cenik jempol.

0: Asa mantapnya Tante Jerman nyolek taler, sabar.
1: Sabar, sabar, asa mulai ya, 4 menit. Jam 15 menit kan kelawannya
0: lah. Ai keden bayun bayun dirat. Oke, ya ning napa sana ring jantung pisang nika medue aroma khasnya niki Mbah. Napitan medue aroma.
1: Yan aroma nikeun yang dimasak kan kita nak tunggu, mungkin dagingnya daun purut ni ke, di daun salam, kemudian serin, caang ni ke.
0: Oh, berarti tergantung rempah-rempah yang digunakan, kenton mana?
1: Nih.
0: Berarti dari, dari ring jantung pisang ni ke, Mbah? Ring jantung pisang ni ke kan, sira uning dari jantung pisangnya medue aroma tersendiri, berarti tak ada aroma ya?
1: Tak samaan ke kayak aroma.
0: Berarti rasanya mantan memang pahit karena getah, kenten.
1: Ini nih bagas salernya orang ini juga. Ampun kenten yang sampun jangkep bumbu niko dan dia kayak ampun bus niko yang mah kecil-kecil mah kan udah lembek niko kayak kecil-kecil sisir.
0: Di sisir male.
1: Dengan satu tangan aja kecil-kecil kan sudah lembut tuh kayak.
0: Betul.
1: Ya itu kan bumbunya udah pulang kalau mau berisi santan tapi mbah nak sengkan yangin santan kayak santan biar kalau udah habis biar masih besoknya enggak basi gitu loh kayak
0: kenten mbah. Oh berarti mbah medue akeh kentennya medue punyan pisang nih kah
1: dan yang lah apa yang dancing kan di belakang rumah mah niki nak liu tetangga lah segalan ge sambil ngajalan jalan wong niki pidan tiang diizin bajak ning lahang bah biune ge alis yang sambil ngajalan jalan ge mbah gitu dia engkel jadi dia tuh anu tuh pusuh biu tuh mah di bah tuh gitu iya mah ya ge mah gitu ban oke tong apa mah sing orang pasti ngemaling orang
0: takut digoreng main. Betul.
1: Nenek tiok nangane loh kita ndak ambil itu dong kalau kontrol tuh di kepuk gitu ya di kepuk tiang kayak karena tiang pasti merepotkan orang juga kan ya juga renyah
0: juga, nak marah nak bahas gitu. Kenten, oke, berarti dangannya kenten ngerah jantung pisang ya,
1: tadi kan. Tadi yang nanggu Eka, waktu berjangin anu yang ten isi sayap nih, jangin kacang bara.
0: Kacang bara.
1: Bangun dikit roroban becik masih ge campurannya gedang nangko kakul apa bimbang kakul woy nak nyaluar
0: pakai apa kakul?
1: Siput.
0: Masa? Bisa nih kan?
1: Ya. Kalau dipakai roroban.
0: Pakai roroban ya. Oh, waduh. Yang di wau enten Pak Mampandu nambah lanturo kenten ge niki Mbak Indira nambahin pakai kakul. Waduh, coba nih meja bos.
1: Ya, lanturo mah buah lanturo pakai sambal itu ge. Wah, luar juga sambalnya apalagi banyak cabenya ge.
0: Sambal lanturo, oke nanti kita bahas lanturonya ya.
1: Ya lanturonya, karena mbak dulu kosan Riki ajak orang Muslim dia masak lanturo, saya dipasih sambalnya kok enak.
0: Kok enak.
1: Ya kok kirain tidak bisa dimakan ini, enak kok gitu dah dia.
0: Iya betul. Nambah-nambah menu malih niki nggih.
1: Iya, nambah menu niki.
0: Betul. Sok semua Mbak Indira nggih. Pak Mang Pandu nyenggol malih niki. Minyak perjani Mbak Indira mengkap.
1: Kan dayu lari ngempetin yang Bapak Pandu nyerang dayu
0: kelengkap. Kelengkap yang di duren keranjang kene mau tapi ada keranjang sok dika ingge Mbak Indira.
1: Iya muniko dumunnya sampai boleh dah berbeda makin bangun beraktivitas nampak. Bisa niko, walau jatuh masuk mandi, sopak orang siramin wak jaboe.
0: Aduh, ingge Mbak Indira, susu mulang sampai nyarengin. Ingge macan-macan niki, aduh. Halo.

0: Mbak Indira.
1: Ya, ya Mbak Yudi. Ya.
0: Macan-macan nih Kiam Puro.
1: Oh, macet. Yang pun kan yang mimis siang dong kan macet Mbak Yudi. Cuma yang sinyal ge. Mimis cari kuat.
0: Kondasi kuat. Asik. Mesu ajem nih kede tuh. Mas meglebok tas.
1: Jalan tak nok irungan jangan kondasinya Pak Mantan. Rahayu salah kalian makin lemah cak Pramo Santi. Om Santi Om.
0: Inge, susah banget sampulnya nyarang ini Kim Mbak Indira. Tabanan. Inge, dua nih sampun jangkam niki kali penelpon ring sisi mangkin kenten kangen lumun sani sampun munggah sami sani sampun presiden munggah meja bos kenten nggih ditiang munggah malih ring interaktif. Inge rakyat ngiring sandakan lumun niki dua nih wenten sani jagi aturan titang niki wenten tembang-tembang ya wenten tembang saking Agung Raka kesaringin mantriani 7 bidadari.

0: 生。
1: 哎呀，
0: 喂，yang sing ora ngapa, yang sing ngorto, yang sakit ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Tangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6:09 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI dan

0: Legong Leko. Desa Kedisan identik dengan tarian Legong Lekonya. Tarian ini merupakan salah satu tari sakral yang diciptakan di Desa Kedisan, tepatnya di Banjar Tangkub. Tarian Legong Leko ini diciptakan dan dikembangkan sejak masa penjajahan pada abad ke-19, paruh kedua yang kemudian dikembangkan oleh generasi-generasi selanjutnya, sehingga sekarang masih tetap disakralkan atau dikembangkan oleh Desa Kedisan, tepatnya oleh Banjar Tangkub, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Tari Legong Leko yang berada di Desa Kedisan awalnya diciptakan dan dikembangkan oleh Inyoman Bir yang berasal dari Sukawati, Kabupaten Gianyar. Adapun untuk gamelan yang digunakan untuk mengiringi tarian tersebut diciptakan oleh Inyoman Patre dari Tambak Siring, Bukit Gianyar. Tari Legong Leko ini sendiri dibawakan dalam acara-acara tertentu saja seperti upacara-upacara keagamaan, dan juga tarian ini sering digunakan sebagai tari bali-balihan atau dipertontonkan. Dalam tradisi di Desa Kedisan sendiri, tarian ini tidak dibawakan oleh sembarang orang atau penari, melainkan penarinya dipilih oleh Banjar itu sendiri.
1: Rompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Pagi, Bu Agung. Wah, rajin sekali bersih-bersih halaman.
1: Pagi juga, Bu Fitri. Iya nih, Tiang mau ada odalan di Merajan. Oh iya, nanti sore ikut kerja bakti kan?
0: Siap, Bu Agung. Insya Allah, nanti ibu-ibu juga saya ajak ya. Sekalian bantu bersihkan sampah-sampah plastik.
2: Beda keyakinan, beda cara beribadah. Bukan berarti ada jarak di antara kita. Indonesia kuat karena kita rukun, saling menghargai, dan saling menjaga.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Nah ini rakalai para pendengar setiap Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ini kantong sarang dayari puniki, ring rahajeng Bali, informasi telu tembang-tembang ya. Ini di wawah sampun wake, nikinya nyobiahin masing-masing resep rahasia, resep formula untuk mengolah jantung pisang niki. Ini rakalai sana penasaran kenten nge, napi wastane ring manfaatnya ya rakalai niki untuk mengolah jantung pisang. Kenten nge, jantung pisang niki yang ngutip saking berkudang-kudang sumber kardiolog dokter. Halo dok, sarang Ciputra Hospital kaitan untuk kementerian jantung pisang. Jantung pisang nih kira-kiranya kaya akan serat, kalium, magnesium, zat besi serta antioksidan. Niki, manfaat utamanya niki meliputi kadi melancarkan pencernaan, mengontrol kadar gula darah, niki nggih, taler menjaga kesehatan jantung, mencegah anemia serta meningkatkan produksi ASI bagi ibu menyusui. Nah, manjang ring bunda-bunda, kenten nggih niki aman ya dikonsumsi, kenten nggih kemohon tentu dengan cara mengolah yang tepat kenten nggih. Bajang ring ibu-ibu menyusui ya agar tidak pahit, tidak hitam dan berkhasiat sebagai pelancar ASI dengan mengupas zumun bagian luar yang keras kemudian direbus eling niki nggih dalam air mendidih bergaram hingga empuk. Lalu menumis niki utawi keolah kenten nggih rakarai dengan bumbu yang sehat nggih. Sampunang bumbu yang mungkin dirasa cukup keras kenten nggih untuk memasaknya bisa dicampurkan dengan santan dan teri. Nah ini kira kerai mana sami presiden uning kenten gening merebus jantung pisang ya sebelum diolah menjadi berbagai macam olahan ya. Ya kirang langkung niki membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 20 menit kemantan ring air mendidih ya hingga teksturnya nike sudah terasa empuk saat ditusuk. Ayo nge kadia sabun nike titiang matur kenten kira kerai ring kawentanan manfaatnya ini taler tips untuk merebus jantung pisang. Sari makin nike anton medue galah rakerai sani presiden nyarangin nitiang mungkah nge terus ngeranjing ring line telepon 0361223361. Nah niki sane presiden nyarengi sanggra titiang dumun Om Swastiastu.
6: Om Swastiastu atu
5: titiang Om Swastiastu sirai ring tiang niki ye sire oh kangga iya ratu. Penapi gatra kangga.
6: Menembe boleh kentang ngarangan gak.
5: Nah Nika sampun biasanya suka komen di live. kena kangga.
6: Ya kentara, tapi pagi istang dai, kita nafsunya makanya sangkut nih
5: anak. Oh kenten, be becek becek becek. Kenten.
6: Kebetulan tu
5: lah. Yang kena seperti yang Kak Angga lihat. Kena astengkare sehat sehat niki Kak Angga.
6: Ampura tu.
5: Yeah.
6: Iya, nah waktu mungkin empat malam dia nak boleh mereka sarang kesabi, sarang kacang, salit dan nanya.
5: Ada waktu pas kapan nih ke?
6: Dah lama pemugaran empat malam nanti kan?
5: Oh inge ringgriya.
6: Oh. Itu di jalan nih kan?
5: Tiang kentana ring ajang SD nih ke men kentan ringgriya.
6: Oh.
5: Kan tapi kan sarang kentan dawa ke kentan bongkar ring empat malam ringgriya.
6: Oleh jam malam dua kali mereka ring mencari sarang kesabi.
5: Oh kentan.
6: Sarang orang tua di dalam, orang nikah tua di sekolah ya.
5: Inge, waktu itu nikah waktu dalang. Inge.
6: Kita boleh tanah, kita anak boleh satu. Karena tanah sudah dulu yang dari sini nikah. Karena kampung magang istilahnya dimana dari itu.
5: Inge, patut, patut dimana boleh magang Riki.
6: Inge, nikah sarang Ayu Chandra kan.
5: Betul, Ayu Chandra.
6: Anak. Bena, akan suwe tu tetap mentor.
5: Astengkara, tetap satya kan tan sarang perempat nge. Jantung pisang.
6: Jantung pisang.
5: Jati.
6: Tapi akan caranya. Jangan tenanan masak gitu. Mantukan
5: kan. Oke, entar.
6: Kocap. Kocap siap nikalangan kan. Olah-olah anaknya, kalau orang Bali bilang angin penyon.
5: Angin apa?
6: Angin penyon pakai bumbu santan kan api istilahnya.
5: Oh, penyon kentan?
6: Nih, angin kalau kentan kan nak Bali ini kan ada lawar kan, ada barak lawar putihnya kan dari kelapa umumnya.
5: Betul,
6: ini. Ini juga dipakai sini ke kakaknya, tiang tenang.
5: Bisa nge. Juga nggih. Oh, kenten. Gimana ring nyuna tapi wastane jantung pisang iki nana tenan sih, Kangga? Tenanin sama sekali masa ngion tenan nggih.
6: Ikut kemana mantu dia pakai tren yang sama apa dibawa ikut aja karena aku jalan.
5: Oh, kenten ngikut aja ya ngekor aja. Tan kenapa minap niki dados referensi mungkin Kangga Benja Mungkura dados niki coba pengen nyoba jantung pisang nih ke. Inggih Kangga.
6: Mungkin yang tapi yang mungkin nanti sedangkan kami ya.
5: Kenten.
6: Dua hari. Kenten aja nangatkan. Aku boleh galah, karena medang beberapa hari terus dicandat melat arang aku tengah.
5: Tan kenapa pun api yang mementan kentan soalnya nge tutur. Inge kangga.
6: Inge boleh ngarang nanti
5: mendang. Inge sukses banget niki.
6: Aku sarang sami niki dia kena sama sami.
5: Inge sukses banget kangga nge kangga talas sarang keluarga nge.
6: Semua tu.
5: Sarang. Inge, sukses banget. Kak Angga sampun nyarengin nge. Inge, ya diapin yang tenanin. Kemauan bisa juga dijadikan referensi beja ukuran dan dos niki menu ya. Biar bervariasi, berwarna dan beragam kenten untuk menu ring keluarga nge. Inge, sira niki malis niki kemantan sani presiden nyarengin. Om Swastiastu.
7: Om Swastiastu, dayu lari cantik.
5: Inge, Ibu Sekar. Berarti mulai mangkin ya kantinnya Bu Sekar nyarang dia. Akhirnya pun. Tahun nah niki 5.000 sih.
7: Nggih.
5: Enggak yen dak yadi mriki jak kampung turun muantian. Muantian cara jantung pisang ya nan. Aduh kena Bu Sekar. Inge tiang kena.
8: enak nih. Cuaca cerah, cek pencerahan saja-saja. Nah, itu
5: menjadi oh, ingat. Dikit patah kalau cerah dengan ayam muruk.
8: Dan lagi ngelantur pecik cuaca nih kita.
5: Astungkare. Ingat, Bu Sekar. Berarti sering berarti ya masak jantung pisang ya?
8: Ini kok paling demen nanti yang
5: masak. Napi ngarian demen?
8: Jangan nih ke demen angka saja demen jangan dah yari angin pes enak nih ke dagingan campur aja lindung enak kenten
5: kenten
8: ini Andira nih ke pun dagingan kakul atau sedikit keracun ini ke jangan saja dah yari
5: Berarti yang paling sering angin Ibu Sekar nih kiring lahan ke jenis napi pisangnya.
8: Bisa nih kan pembiu batu Riki akhir di pesantren Riki dari biu batu macam
5: Riki. Oke, okay. Tapi tanya yang tau sepet saja nih biu batu.
8: Tapi biu batu nggak melalui cocok nih kan nih paling jauh nih kan angin jantung pisang kan angin napi jadi kan melalui cocok nih debong nih jauh angin buah angin lawar cocok jantung anu masih cocok donnya angin ngaput kan.
5: Donnya angin ngaput atau seribu guna atau sana kan.
8: Punyanya
5: aku ngaret nah bangkit mana cah nika paling senang Bu Sekar niki jukut ares napi jukut jantung pisang ah
8: kedua waktu ya senang
5: asal pun aja kan kantor suara senang apa
8: ada sampo juga dan deman masa nika sudah yul lagi kau sang masuk dek
5: jalan neh beratul berarti yang kadi Ibu Sekar puniki di bagian napi paling mewah untuk mengolahnya
8: napi ya
5: untuk ngolah jantung pisang entah direbusnya yang harus diperhatikan napi di napin nih
8: ting rebus ini ke sedulung yang rebus ini kan up demun titik sama ya bedal demun pesang ngawur rebus ini kan
5: oh ini kan ya agak harus diperhatikan mantan sepet kan kan
8: mantan sepet rebus demun mau sang basen kan nanti anak demun Riki mau kuah tapi didik yang demun kurang dia nyepatkan demun
5: oh kan cira mantan yang senang nih ke Bu Sekar mantan
8: iya. Iya, mantan nggak ada di tenti
5: aku nalar. Meragana nggak Riana? Buat menu yang lainnya, Lian malah kentan.
8: Malah untuk anak-anak aja kurang lain yang naik kentan.
5: Ring anak alit-alit itu senang talor nih ring jantung pisang.
8: Dan begitu anak tiang layu hari jantung pisang.
5: Kentan.
8: Nanti aneh.
5: Iya, tapi neng Arian tan senang kan api? Mungkin di tekstur api rasa.
8: Rasa ini di tiang tembisau ini tiang rasa busuk nih kecaman jalan itu uning lebih ini tiangnya
5: gak cocok di lidahnya mungkin ya
8: ngiling jenik ilmu bajang ilmu nik-nik nih kampun nih kampun nang jukut busuk nih sih bawa kerasa cara dumun nih kau bajak aduh cara nomor satu
5: enggak ya Bu Sekar nomor satu. Oke, sering berarti ya. Mungkin bisa entar atau besok ngarian jantung pisang niki.
8: Nggih, dayu. Nggih. Ana nika batune nika becik dalar kan. Nika pendeman yang jadi yang enti yang ai dia aja kawan ada jadi apa wak narpa didi cek jantung pisang mantan ampun
5: pengingat. Nggih, napi mana?
8: Rebus kacang bara nika jam kelog geus ngrebus kacang bara nika.
5: Kacang bara kelog rebus nggih. Oh, nggih. Heeh, susah mai besekar ya.
8: Nggih. Jantan ban demen kaya soal yang nunen tanda dianget tan benyana jelek asalnya jantan api.
5: Oh iya betul ya yang mesantan ge.
8: Ini semua yang dia yang boleh galak dia ngerangin.
5: Ampun, suka sama banget.
8: Ini baru manuraga sengit dangi dang rangin.
5: Pasti ngambil seorang tiang menjebos niki.
8: Udah niki jantung sing bencinya apa ya? Nyata ada dan lo bu baru manuraga kan sudah cara tanda dan lo agak.
5: Nika Nike Sani Ngawinan, jantung pisang Nike memang tidak bisa sembarangan ya rakerai jenis pisang yang digunakan. Kenten nggih. Ayo nggih rakerai sareng sami susumbu banget sampunya ring titiang ring galah mangke interaktif. Kenten nggih mau sang jenis-jenis jantung pisang, taler niki olahan Sani Preside. Kenten nggih. Sani Preside kekarenan sareng rakerai dados menu keluarga ring rahinane mangke. Ya, pasti kesampun banyak belajar niki nggih rakerai dari napi pastane bahan yang sederhana ke mantan presiden niki kaya manfaat, mudah diolah dan juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional ngeranjing niki nggih. Nggih, mugi-mugi presiden niki rakerai ring obrolan galah mangkin. Kita nggih presiden mengingatkan kita malih nggih rakerai sareng sami terus mengenal dan melestarikan makanan tradisional Sani Wenten ring bidang rager sareng sami nggih. Nggih, titiang niki rakerai kantun sareng Dayu Ari peniki susume banget sampun nyarengin. Kita nggih maje bos malih lan terang titiang ringgalah jam sia nyantos jam dasa untuk kawintanan niki satu Bali anak. Seru nika titiang sapa dumun niki ring WhatsApp. Wenten yang seri kekeren, ada niang, ingin yang seri nyarengin nih kocap nih. Niang seri mekarya kenten jantung pisang ya, mendaging ayam, taler buah pisang batu, sane sane muda, angin pesan daging ayam. Ih, nge, susume banget. Oh, Bambangku Prajapati sampun nyolek niki nge, niang seri kekeren, kena-kena taler Bambangku diwau sampun nyarengin nge. Nah, Tante Jerman, peh dua-dua grup janbah. Wih, senang dong harusnya ketua niki medue anggota pintar-pintar. Mana jempolnya niki Tante Jerman? Nggih, tahu Bu Sekar sampun nyaringin di wau nggih. Susumen niki rakerai sareng sami sampun munggah re interaktif taler ring WhatsApp. Ana jebos wali lan turan titiang. Ngiring sane mangke mesandekan dumun niki duaning wenten sane jaging lintang untuk menika terus bayar seam.
9: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
11: Tips tanggap bencana, kearifan lokal, rumah panggung, dan pelestarian Repong Damar oleh masyarakat Lampung. Kearifan lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.

Selamat pagi. Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Kota Denpasar diharapkan mampu menjadi agregator sekaligus fasilitator bagi pelaku UMKM. Keberadaan koperasi tersebut dinilai dapat membuka akses dan peluang bagi UMKM untuk berkembang melalui potensi usaha yang dimiliki di masing-masing wilayah. Hal tersebut dikatakan oleh pejabat fungsional pengawas koperasi Ahli Madya, Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, An Agung Ayu Anom Kartika Dewi, SAMM. Ia mengungkapkan seluruh desa dan kelurahan di Kota Denpasar kini telah memiliki koperasi desa kelurahan merah putih. Dari 27 desa dan 16 kelurahan telah terbentuk sebanyak 43 koperasi yang seluruhnya juga sudah memiliki badan hukum. Menurutnya, saat ini Koperasi Merah Putih memasuki tahap pengembangan usaha setelah sebelumnya melalui tahap pembentukan. Pengembangan tersebut dilakukan dengan pembinaan dan pengawasan, termasuk mendorong koperasi mengembangkan model bisnis yang adaptif, berkelanjutan, serta berbasis potensi lokal. Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar memastikan pembinaan akan terus dilakukan agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh beriringan dengan pelaku usaha lainnya. Koperasi diharapkan menjadi mitra bagi UMKM sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Demikian Kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Koma. Koma merupakan jenis lauk pauk cair yang terbuat dari daging seperti babi, ayam, itik, penyu, dan lain-lain, kulit hati, dan bumbu. Komo biasanya dibuat saat ada upacara keagamaan bersama. Ini juga berlaku saat membuat lauk-pauk lainnya seperti lawar. Komo digunakan sebagai hidangan atau sajian. Untuk mengonsumsinya, komo disajikan dengan mangkok kecil dan cara memakannya dapat dilakukan dengan mendekatkan mangkok ke mulut dengan tangan lalu meminumnya. Namun, ada juga yang mengonsumsinya dengan menggunakan sendok makan. Ada juga yang masih mengonsumsi komo ini secara tradisional, yaitu dengan mengepal nasi terlebih dahulu. Kepala nasi kemudian dicelupkan ke dalam cairan komo dan kemudian diangkat dan dimakan. Komo akan terasa lebih nikmat jika dikonsumsi dengan megibung. Megibung merupakan acara makan bersama yang terdiri dari 4 hingga 8 orang.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
2: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
1: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
3: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Hanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang inggih punika acara Taman Penasar yang kalah kadi makin benten. Sawitra menika sami wendan naoman jero
0: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Swastiastu. Angger karai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Angge mulai-mulai niki titiang dayuari nyaringin akarai niki Ring FM 106,4 MHz. Makin ring gala jam sia kenteng nge titiang nyaringin akarai Ring Satwa Bali Anang. Angge mogi-mogi sareng sami presiden nyaringin kenteng nge akarai menyimak napi ke satu-satu sani pacang katurang niki ring ambar nge. Kalau di kiring studio dayu hari nintan newek male sampun kesarengin iki sarang tekak tutu sang gratitian dumun om swastiastu.
1: Inge om swastiastu.
0: Inge pun api gatren iki pekak.
1: Becik nge seger nikian itu nasen.
0: Betul sekali niki sani utama kentan nge ini sampun seger napi kekeranianin memargi sampun. Inge pekak tutu niki sampun sayaga kentan nge antar nyobian satwa niki ring ambara.
1: Inge.
0: Sampun nggih durus niki nggih galah turang titian.

doang itu yang ngentanan para switre pamiarsos narang sami kadiasa punika nggih ledang aksamo yang sekadit yang pekat tutut sedere yang kita yang lantur duger yang rienti yang ngeluran puja pangastung kare panganjali om swastiastu nggih mugi-mugi para penglingsir dit yang angge griyo jeru naler punika ring pakubon ring paumahan suang-suang mugi stateng manguhan karahayuan karhajengan sanitunas sapun api antuk mausaha jadi sejelone majang-ajangan punika nyandang pisan yatnain punika duaning saking ajang-ajangane punika sane makahawinan nengendah sayuwakti pinyungkan sane panggih ringap jagat kadimangkin teniwang sayuwakti kaditit yang sane sampun lintang nuturan kaliyuga yakti mesanding sarang kali sengare nggih tan kadiasa punika inggi majeng ngering pamihar sendarang sami nggih kak titiang kak anggaring pekambingan naler ini takameru naler kapiangan kangen kewendan titiang arang kecunduk mangkin utamanya riki jeron titiang sinarang kalih kewendan ring jalan noja lanang istri loh wani jero istri jero lanang nggih mugi-mugi langgeng ngemargiang sane duaning jero istri kepingit nah mawin kepingit duan kepingat antuk sang sane minget punika minget tanda dos ngendah malih kenten kadiasa punika kuyak tiannya nganai kepingit kepingat sampun rike tanda dos napi wastaning ngambil kekaryan haninten medasar antuk dharma punika sampunan pisan inggih majeng ring nagung biang yoga nggih jero candra antah ring jero kuda jero ndite ang nalar dikiring gang 11 ring buruan jero cenaga nalar jero ndite ang jero madi kuwentan ring gulingan intaran nggih ratun titiang laler ampuro ratun sejero saking jero gede sanur nggih kak dah yudana ler nggih matur suksemu sekati kewendan titiang ratu surian titiang ring griya jero gede sanur naler ratu bagus haji ide inana mau san sampun stato miarso yang tutur satu ratu bagus haji arjawu ratu nggih titiang pekak tutut nggih boleh titiang sesambatan pekak tutut kadesa punika nggih dok tiang ngonres nekang ngangin tapel magigi duo punika sane maka hawinan pekak tutut kentan duan gigi ini mereka nggih nggih kentan aler para penglingsir sane sampun purna waktu bakti kewentan dikiring keluarga kesenian Bali sampun nang lali. Lali ring RRI, lali ring kewentan iring titiang para penglingsir dumun, wentan arjo wanta sebinan radite, penglingsir-penglingsir dumun, sayu wakti mebekel selepan busung, ngalih di minggu sire ngelah radio kemo kongsi sambil angeng abo selepan serung sampun radio di tengah darang nak ngalah radio dumun yang mungkin sampun nang bawa semalih tan kadi-kadi ngebakin kecanggihan teknologi nih dua neng kewikan para komunitas sepunika nih tinggi kadi sepunika pawah di tang Sumatera mugi-mugi kantun niling sekadi titiang niwe pekat tutut wantah riki uwit kawit uwit nih titiang sido antuk ngupopiro kauripan pianak-pianak titiang nih niki ilingan wit riki diasun sampun basin tenwen ten genah pacang ulati sedano
kewo pekewo sari wakti rengap jagat kademangkin. Yang dumun maka sinarang sami wantah ngambil geginan nelayan, petani. Ngeh kadia sapunika dumun yang mangkin. Tios sampun dua ngap jagat kademangkin. Ngiring mulat serire sinarang sami introspeksi diri. Ngalar sampun nang lali meseselah mesesuluh. Ring periangan-periangan merajaan. Nggih. Kentana lersangga sekadiring jampu. Irike meseselah. Dados pekardiang majang ring lur-lur dumun. Wenten sangga. Wenten kemulan. Wenten penglurah. Lenten manjangan seluang. Wenten penunggun karang. Punika kayunan. Wenten sangga natah. Wenten lebah, lebuh. Nggih, wenten teben, tebo. Nggih, ring tebo, dumun ring teben, anak membuan-buan dumun. Ubuh celeng, sampi napi jisak keluir, kadiasa punika sane dumun. Nggih, wantah. Sinarang sami, pala penglingsir ngabang titik, meya bang yak titiang, pastika sampun uning ring kewentan ngerin, kadiasa punika. Ingih kadiasa punika, pawa sematra majang ring pamayarsa, para sujana, sani sampun ngawikan, ing sayu wakti ngenan sa perindikan. Ingih ingguh, tata titir, ngesejeron ngemargi angkau riparikiring mercapada, kadiasa punika. Ingih. Nah cening cucun peka kajak makajang kentena ler pamiar sesendarang sami. Mogi-mogi sweco ida sang yang pramakawi, ida sang yang widiwasa, setunggil ida sang yang widiwasa. Ngewendran jagat sedageng jagat temaka sami, sarwo murip yang luring perdiwiring soreng kasawan, ida maka sami. Ngewendran jagat sedageng jagat temaka sami, kadia sapunika. Inggih mangkin ngawit titiang pacang nuturan kawentaning satwa memen mencik kepal kadesa punika. Kawentaning mencik kepal wantahipun nongos megenah ring al tengah alas kadesa punika. Pun metinglah metilar saking desanipun. Megenah dari sering alas iriko wantang ngemargi yang suwagina suwadarmani pun sinarang kali. Saki wantan kewentan menci kepel disedak makin sedang.

ring tetegal ngesane wewengkone pun kadia sapunika kawenten menci kepel ketinggalan tuk somahipun. Nah kacerita mangkin rikala dari semenci kepel pacang manyus mebersih mejanten sampunipun nguksi tukat sane wenten ring wewidangan alas riku. Kacerita mangkin sampunipun si haga metaki-taki saha makte bebaktan nggih ngamakte jun wosenipun mebersih ring tukade nglantur ngarah pancoran mewadah ngarah toyo waden jun yagi sunipun angin ke pondokipun kadia sapunike pemarginipun mensi kepel kenten. Nah jening cucun peka kajak mekajang kacarita mangkin sampun ipun pacang nyujur genah tukat disane keungsi. Jadi kalau punika puput sayu wakti ipun sampun meleb-leban mebersih ngih dua neng basang ne gede. Jadi ke ipun meleb-leban dari kering tukat deh. Jadi kalau pacang panumaya sampun lekat pacang pianakipun mangde helah kadisa punika pengten sangat sakit kerasoyang rik pacang lekat dan pianak kadisa punika pemarginipun mensi kepel ngiri sampunipun wusan mebersih saha nyun-nyun daris jagi kepondokipun. Rikala punika raris kecunduk sarangipun ni raksasa raris. Raksasa ketemu sarangipun ni raksasa. Saha i raksasa ngetarang kewentaneng ipun ni menci kepel sapuniki kewentanipun. I raksasa wayah. Nggih. Men si kepel. Aduh, bengong. Bengong wakin nepukin nyai. Mih dewa ratu nyun-nyun. Misi ye. Bin misi metatat dengan ngabus. Keluping sang gitu. Mih dewa ratu. Mun-mun-mun kengkene. Dadi nyai ngajak ketidian kuran nyai kijau. Dijau kuranan nyai ini. Kadiasa punika. Penyangre penyapan ni puni raksasa majang ringin menci kepel. Aduh, aki. Saja cara rawas kaki ini. Nak mula ke kini, cang ada di tengah alas ya. Kedidian saja swireh kuran cang subuh ngalin mati. Ni saja musambil nyunjun. Nenteng keluping. Kelanggo ni cang mepumpun. Gitu maka sujatin ni. Yani kuran cang nak subuh mati. Subuh ngalin mati. Mulu kedidian cang. Cang memondok tu hada ni dini di tengah salas ngubu. Kadesa punika kewentan yang pesaut dipun ni mensi kepel. Iriko raris bay. Ia ning kisru. Kini sana. Ya pobin jani balu. Oh, singelah kuranan. Bin pidan yang saget lekad pi anak. Ngong bang ide yan. Yan sebongong bang ide ngong bakal ngempu pi anaknya ini. Mun kengken nyai. Kadia sapuniku. Pesaut ipun iraksasa wayahan. Nah, yang itu mula cara pengedih kaki. Saja saya rawas ni lekat, saja

Anak ane. Suwire olah sampun kaki bakal ngideh panak cange. Tur mane kal nguboh. Angayu bahagia saja cang yang saja aduh nyak nyai nulung dia sto nyai rupo ane raksasa. Aduh ni tuah dini di tengah alas. Nah kelbang cang cai kelbang cang kaki piana cang kadia sapun iko pesaut ipun men cikepel iriko raris gargito ipun di raksasa. Sukmo aku sukmo aku ingatan yang saget subuh lekad urinan ngong dini nah ditupono ngong sing joh ng tongos nyaini kadia sapunika kewentan ngipun di raksasa. Nah jening cucun peka kajak mekajang kentan nalera pamiarsa. Ngelantur adisipun menci kepel sahenur jun atad sang. Mugerendotan sayu wakti. Pejalan ipun alon. Jejah ipun suwire basang ipun sampun gede. Beling ipun sepun gede nge. Nah jening cucun pekak. Kacarito makin sampun dari sipun genah nering memondok sampun teka dari. Jadi ke haris ipun ngetogang yeh. Ring gebah ipun ini ring tongos wadah yeh newantah. Sahe ngawit ipun menggarapan. Mepumpun bakal. Mengelebang dadaran kadia sapunika kewentanipun menci kepal. Nah jening cucun peka kajak mekajang kentan naler pamiar sesinareng sami. Kau cerita makin duan sampun panu mayu sayu wakti kewentaneng. Ipun menci kepal panu mayu sampun pacang lekat. Bobot beling ipun ne pianak ne pacang mas. Lekat ke dia sapun iku. Duaning saking ngawit sampun. Nggih ke pertama wenten getih. Yeh nyom sampun pesui pun ke didian. Sambil langem. Mepes-mepes basahang ni didian. Sampun ngelekat. Turmaning cacirin. Wenten sayu wakti pun sampun nawang. Wantah panumayo dino ne punike wantah lekad pianakipun. Duaneng sampun maca ciri raris wenten. Ngil getih yeh nyum sampun pesu. Sane kaping untat raris punike medal. Sampun sane kesenguh yeh ketuban ne punike raris. Ampun wantah dino punike sampun lekad. Nah kecerita dari sampun mekebles ayu wakti panak ni sahengling. Turmaning katut kantun-kantun pungsa dipun. Naler dipun pianak ni muani kadia sapun iku. Dan kadi-kadi diastun sambil neng basang sakit tewurah tuwih pun kedidian saup sangkolo pianak ni. Nah. Jening cucun peka kajak mekajang kenten dalar pamiarsa. Kacerita raris sampun kesuen-suen raris. Ngih kewenten raris pianak ipun. Irike ipun. Ngih ten surut-surut ngeras titi bakti. Majang ringi desang yang widi. Mang dene pianak ipun. Sida seger. Ngih. Rahaja ngerhayu kadia sapuni kepinu nasipun serahina duanipun newek kewentan nereng pekubon. Rikala punika risedakipun nasice ingat tipun ring janji. Ingat tipun ring semayo. Duanipun mejanji yang sampun lekat pihanakipun. Pacang. Pejuang tekan nipun nirhaksasa. Niko serianggo nipun sebat. Rikalo punika raris bingung. Salwi piwakti kuentan nipun tanwentan siro wantarik. Nah iriko raris. Rikala nipun pacang.
ngalain kubune wentan pianak nadiko ipun bingung iriko rarisipun inget teken janjin ipun sarang ipun raksasa. Nah kecerita malih ipun pajang luas malih ke ketukade ngebersih ke desa punika. Iriko rarisipun ingatkan semayu. Iriko raris pihanak nipunik kengkep. Tekap pino haji. Lesung ke desa punik. Lesung batu riko raris ngkep pino pihanak ipun. Ngelantur ipun malih. Nyujur genah ipun mabersih. Ketuka desa hemak te. Jun malih kadisane sampun memargi. Rikalau punika malih kecunduk sarang ipun niraksasa sani aja kemes janji. Mutakon raris iraksasa. Menci kepal benis. Ni pasti ke subuh. Ni bu. Melekat subuh panah kene mengudiang sedidian panah kekijau. Kadia sepuni kekuwentan yang puni raksasa. Kini kaki sengkala kaki panah kicang subuh mati. Subuh mati pianah kicang. Ketu abad ni yoiluh menci kepel. Masadok teken yai raksasa wani aja kamu janji. Beh, yin saja ke kita. Ngudiang sing abo di bangke ni, dengan nak waki. Kita ipuni raksasa. Ni sekarang ni mati panaknya ini. Saja. Bangke ni sebuah anyut dengan cang ketukar. Beh, yang dengan kita. Sajo ni apa kengkeng ni? Sengen ngai-ngai nyai sajo. Nah yang kau kitu nak cangalih peng bersajaan ni. Apa sajo mat panak nyai mati tur mana ngai nyut dan nyai ketukan. Ditu cang bakal masa selah. Muktiang saja cara rawas nyai ni. Kadia sapuni ke kementan ni pun raksasa. Cara-cara-cerita dari si pun masa selah. Yang tukar dia ni suluk. Ngempel ni alin-alin. Tan-wentan. Ngelantur dari si pun. Ngekel nuju pondok pun ni menci kepal. Jadi kalau pun ni ke menci kepal sampun ni pun ketukar dia. Membersih. Nah, jening cucun pakak kajak makajang kalau punih ke cerita mungkin ni punih raksasa. Masa selah mereka ngalin-ngalin di joyo mirip kabang na panak ni. Orang mungkin ni hanyut sengada tepuk di tukah deh. Di joyo maka sujati ni bahidah-idah. Ia ngalin-ngalin di tu di wongkon bondok ni mensi kepal. Nah, kalau di tu lantas merasa genit. Sirah ni tenas ia raksasa. Itu lantas dia negak di lesung itu ditongos. Menci kepal ngengkabang pianak. Nah itu sambil nangau nyisik-nyisik tenas. Ngalin-ngalin kutu. Itu kaya lantas man kutu. Abasik. Itu lantas pingsag-pingsag. Di lesung sengidang-ngidang. Sengidang mati so, kustunio ni raksasa. Itu lantas yang alih lantas ni madan alu. Alu ni tu wani anggoneng. Mingsak turmaneng cak-cak ke dikila-kedili kalau totono bo lantas aduh dewa ratu. Jag perajani lantas ngeleneng tu lesung itu rumaning ngenah lantas panak kia ni mensi kepal sahang ngeling
uluk-uluk ngong kini menti kepol. Nah, nah, mai-mai ngong aja ini. Cahi nak singlah bapu nu. Jadi ngong bakal ngayak kalas. Sudah memin cahi. Subuh menjanji ngong bakal ngubuh cahi. Doi cahi jejah. Kadia sepun ikau kuen tening. I raksasa. Kacerita dari sampun sangkol. Rekan i raksasa. Waktu ni ke kubun. Kubun ni pun. I raksasa. Iriko raris. Genah ni reng kubun ni pun. Tekap naji. Weh, Dewa Ratu sani tengas. Tekap ni ke pianak ni. Gimensi kepal. Pengtanuan anak nawang. Pengsengadon anak nawang. Ri kalau sampun metekap ri kering pondok ni raksasa ngelantur ipun mada dauhang suwire ipun nguasang ri ko kuentan ngering alas raksasa wayahan pengedi satmako ipun yen cara jani pemimpin satmako ipun ni raksasa mada dauhang ipun ken suatak raksasa wani wentan ri kering wawidangan alas ipuniko. Saho ngelur turmaning majeritan. Wih, cai, ibu raksasa, mai-mai ajak makayang. Kalau pun ke dingeh radisken raksasa sanitiosan, beh dan kadi-kadi perlu mangkin makayang mulai ngelah ipun tongos yang cara ragawo ke. Ngelah tongos samu ya masih ngelah tongos genah ngerembuk ipun raksasa ini ke dari si pun raksasa wayahan saho ngi saho ngurto kini kini ipun jak makayang aduh sing kadi kadi gar gitu demen ngong yani apa kerana ngong demen jani ngong sebuah ngelah tetadahan manusia. Pengtain lantas ngelawar manusia. Gitu. ibu ajak makajang. Mengalih lakar-lakar baso. Anik itu masih talenang. Makajang. Dini lantas barang-barang ditongos sedini. Pengtain ngelawar manusia. Mulai ngalang-ngalang. Kadia sapunika. Dedauhan ipuni raksasa wayahan. Nah, kacarita lantas makin. Kewentani raris. Menci kepel sampun. Sampun sama bersih. Saha mewali. Nyun-nyun. Alar matatad. Dekat raris dikering jumpondok ipun. Dapat tangga sampun lesung teng kayak. Tan kantun pianak ipun menci kepel. Iriko ipun ngeling, sesat ngeling. Tulung, tulung pianak ditiangi. Merasa ya subo. Ngelah ya kena mirabang ya ya raksasa. Nema seselah mulih. Aku bu, kadiasa puni kepegang ipun. Ri kalau kadiasa pun ikau metedoh, ipun meguyang di samping lesung. Ingat ipun degen pianak, ipun pasti ke sampun rasang raksasa. Ane nyemak pianak ipun. Ri kalau pun ikau sedih, ipun kedidian raris wenten, pun ikau raris ibikul teka. Cucit. Men si kepal ngudiang ibu ngeling sesat meguyang. Aduh, tai pikul pianak cang plaib no teken yo ya raksasa tua wena cang meguyang dini pianak cang juang teken ya raksasa ngede tulung cang teken cai pikul. Eh, kalau pun ikut raris, bikul raris,
pacang nulungin kawentan ngi pun menci kepel. Di kala puni kena lerjek teko raris meng. Nyeong, nyeong, nyeong, kadiasa puni ke. Jadi ke nalari pun ngoyok menci kepel. Sahoy, bikul raris nyambat saro. Jak pesu darmo ipun miyong. Tiko ibikul ngorto ngajaki miyong. Ibu miyong di tepang ngajani dom nu ibu memusuh takin waki. Itu abad na ya bikul. Ni waki ada dini kal nulungin men cikepal swire panak ni pelayab na kini raksasa. Lahan bareng-bareng. Besikeng idape, besikeng kena. Nah, rikala pun iku sampun dari semiong cumpung. Kadiasa pun iku. Rikala pacang memargi, pacang nyujur. Genah ipun raksasa, dari seke pun kedis cerucuk. Ngih, kedis cerucuk nalar. Mendingah sekali pikobat kewentan ngipun ni. Menci kepel, kenta naler, dikala ni memargi, bikul salangi miyong, bakal nyujur genah ni, i raksasa, laris ketuh, tantuk itu meliling, naler makabar. Nah, jening, cucun peka, kajak makajang, kacerita lantas jani subuh, lantas dekat di wawongkon, dia ni raksasa, weh ditu medingan subuh, munyin taler nani, ngeredak, I raksasa subuh repot ngai baso-baso kelangonan ngelawar manusia. Dikalau puni ke raris maka beles raris pun ibikul maluan cos cit cit cit cit cit eh ibu bikul apal ibu mai kenten ni puni raksasa ya peh ni Nak ngudiang ni. Cid, nak ngudiang ni. Rame. Gitu abad ni bikul. Ngung ni bakal ngelawar tu. Basan lawar subuh mekiri pragat. Kecos landas teke miyong. Nyong, nyong. Ibu miyong. Ibu bareng mai. Kinta naler ke distrucuk. Itu meliling ngindang riko renggenah ipun ni mehebat-hebatan ka desa punika. Nah, ka cerita lantas bikul kita masih miong. Kini abad ni bikul yen ka kita sit ngong-ngong bareng bakal nulungin pengman tiang bagian lawar manusia todo tengcang kita abad ni bikul. Nah. Sake wala kini yang cang sing yang bisa metetakang sing bisa ni miyong sing masih kedistrucuk sing apa bini tumliling nak ngindangin gaginan ya ni sake wala di kepetepangan jani cang kal ngibur bini ajak mak ada ni dini magambel bisa ngigel bisa tui kedistrucuk nguci. Oh, man ken-ken. Oh, ngong-ngong-ngong cumpu. Ibur-ibur yau ni. Timpal ngong ni sedang mertetakang. Oh, dikalau pun ikau raris. Sampun landas ada. Akal pun winayani pun. Miong sarang ibikul. Wantah pacang ngulati pianak ngalih pianak ipun. Nulung emen cikepel. Kadia sampun ni ke kawentan ni pun ibikul. Rikala ke cerita dari sampun ni pun. Ibikul saha magendingan, magambalan. Kentan nalari tu meliling angindang. Cerucuk nguci. Sayu wakti kelangan ni pun. Iraksasa wayah mau balik. Igal-igalan ni. Nggak gambalan ni pedingan kita masih sambilano. Ngeruku tukang lawar sambil ngo adem ngarah ang gitu peduyo pe nampeng ngarah apa itu yo raksasa
Di situ lantas man ye nyelisih. Sedang ngon bengong ye ajak muntui raksasa. Suwireh boh pragat basan lawar. Ibikul lantas metilahar duli genah ipun ning ngelawar. Turungsi genah ni raksasa raris ring alas. Iriko raris megejaran sadit. Tongos nane yang nekep ipun ngengkabang pianak ni menci kepel. Iriko raris porot terkeni pun. Keni bikul. Nah, kau cerita landa sampun raris bakat tanggung pianak ipun ni menci kepel. Iri kalaupun iko raris kenten aler. Sampun wentan cecirian. Cecirian ipun ni bikul sampun makatan pianak ipun ni. Sampun sido. Ni suwireh ya kelman. Ibikul yang sebuah sido bakal ia makatan. Pianak ni ia menjanjikan bikul ia kelman hadiah. Padi, sambi. Gitu masih anilain-lain apa jamah-amahan yang itu. Ia bakal ngemang tu amah-amahan. Cara bikul padi itu. Nah, jening cucun peka kajak makajang. Kentenaler pamiar sesinar ngesami. Ngelantur dari sampun kacarita dari si bikul. Kentenaler miung tumliling makabar. Sampun nyujur genah ipun imensi kepel. Rikalaupun iku sampun teka di umah ipun imensi kepel. Dinge sampun ling pianak ni dan kadi-kadi sampun deman ni pun pegegeswan ni pun nyangkol pianak ni. Iriko rade sampun api semayan ni pun sarang ngebikul. Iriko lantas si pun iba buron ni tau melilingan ni curcuk bitu sebuah sangu bangga mah deken menci kepel. Kacerita mangkin dikewentan ngipun ni raksasa wayahan. Jadi kalau pun iku sampun panumaya bacang nyemak pianak menci kepel. Pianak ipun ni pacang tampah bakal lawar ke dia sapun iku. Ini disampun ipun tekat ju pondok ipun ni raksasa. Dapat hanga sampun. Oh penekapan itu suwireh porot tekeni bikulan yang rusak. Nah dini satmaku sampun dayena akalango tekeni bikul meraso yoi raksasa wayang keuluk-uluk bahan yoi biong bikul kadiasa puni ke idap puni raksasa dikacarito rari sampun mau balik ke dikering genah ipun ngelawar tur maneng nutur ngehibo yak makayang aduh. Seng payu bakal ngelawar manusia. Eh, masau teman. Kengkeneng jani. Baso bo pragat. Apo lawar. Nah, rekalo puniko gogeswan dari sifat raksasa wayahan. Peromangkin ngarah baburon ke tengah halase. Mang durus sipun baso ni sampun pragat. Pengtulus sipun ngelawar. Kadiasa puniko kuwentan dengan raksasa gudenan. Jadi kalau pun dikeradis ke cerita sampun, pun pulih boburon. Boburon pun dikeasani angin ngelantur lawar hebat sarang timpal-timpal. Nika dia sepun dikeumah pesto sayu waktu durusipun. Saho mainam-mainam mentua karak. Biretan wentan mirip. Ingi kadia sepun dikeuentan menci kepel. Nggih sangkaning boboron nulungin kadia sampun niku. Inggih matur semua Joro Chandra sampun puput wastane satuan pun menci kepel kadia sampun niku kawentanane majeng ngering pamirsa angge griya jero pengding sir sinarang sami sane wantah satya satya miarsa sakancan acara sane ke unggah hari kiring program budaya RRI Deng Denpasar. Mugi sida werdi ajak selawas lampah warsa ke desa punika. Ingih bisa ke sana ngatur. Puput nitiang uncaran pramu santi om santi santi santi om.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Sahabat Budaya, nilai tukar nelayan NTN di Bali pada periode Januari hingga Juni 2026 masih berada di atas angka 100. Kondisi tersebut menunjukkan pendapatan nelayan masih mampu mengimbangi kebutuhan pengeluaran meskipun belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Made Sumardiana mengatakan NTN Bali tercatat 100,1 yang mengindikasikan tingkat kemampuan tukar nelayan yang membaik. Menurutnya angka tersebut menunjukkan kondisi ekonomi nelayan masih relatif seimbang antara pemasukan dan pengeluaran. Ia juga menjelaskan kondisi nelayan sangat dipengaruhi oleh musim dan fluktuasi hasil tangkapan. Sekian Gatra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sementara di Anrakulan Rai, berapa miarse, sanikan dun mesiki Anring Pro 4 Suara Budaya Bali. Didi Mahendra, sana makin jagi nyarangin para pemiarse, ring kala siang. Ring rahina, redite, lulikur Agustus, warse kali tali 6 likur, kandos puput galah dro ini jam 3 sore, mali jebos. Jagi ring di tiang, antuk ngaturang acara-acara sana sampun ke siaga ya. Lanturang di tiang, acara dro ini ring kala siang, kadi mangkin. Untuk ngaturang siaran Rah Inu Ayu Arje sedang ambil judul Ganda Aksara Bage Kaping 5. Durus biar sayang.

Asal subon nung idang magening artine jag subon demen liat apo karana mapan bungan liang itu tuit wah gening ya lias dun sing bisa mupuh kewale batas gerenggang-gerenggang aduh masih nyiriang liang ban suwir-suwir kedulurin ban sumte mekenyung nyunyur manis asing kecunduk sawitere nyama beraya kanti di sejeroning marga inggian di sejeroning tongos genah cidel tangon nyamat sareban kenyung tebo ceciren anak kelian mawinang yen subuh ngidang dasare ban liang ban demen sekanane gaene nilakar jemak sinah dangan mapan berak riklawan ringane kewah kelawan aluhe tuah ade di sejroning kena yen subuh sing demen amungken jaluh gaene amungken cenik gaene berak ban nyemak pasti kewah ban ngelaksanain mapan subuh uli dikenah sing liat contoh jani di rumah tangga di perumahan yen subuh demen natine nyemak lantasan gae lebihan dek sing merasa kewalo yen bu semput kena sempat kena apa buin misi kedap misi emosi kadi rasa nyemak kegina nyampa tegen subuh rasa banget kena kewah ban ngelaksanan mapan kena kewah tu nu noleh ni nu noleh tu idak dake ni ikelor keketo idewek yang nyemak gae saik angken nyamulenan bo pemedulan rasa kena kejang bingung kewalo yen las cariang lantasan aduh mampan carana ngelarang yadnya ne ulian las carya nekeng tuas sing hitung sing noleh nyamulenan jemak daene prakat ulian temen ne gunane madang satu wike yadnya bandingan ke jemak kaya bilang amres ambilang wiyot aku buhin rikalaning menjahitan ngemok-mok sambilang menjahitan kene sing ado keto sing ado lapan iki kok ade lakune krejani sing bangun bapane iki kok ade lakune opo ya kadet aduh nak wikan ora usah subuh cemer kene ya jerune ade lakar garapin to nang tegaran padingan jani pas tepuk mebalik tipi gitu padingan jani yang diastun nganginang ngauka ngelah irago perdi sentana ngelah somah memekan sing bisi berkena irago ni sing adu jumat menjejahitan lasal lantasan ngambilan makindu

bukan dirasa jujune kalau meminta-minta. Dadah nembang apa leseta? Ceklen paniraku nampit nen maluning dilakrang aturan. Urin bener-bener yen subolung suburan mere dadi. Caplong lantasan jujune konen biasa ngomong. Dadah. Nuke dah, ya nuke ceng adi tang dah, bujungang baru dah di dah. Hei dah, oh, pindah nak tungang ayo, bujungang ayo tunah hajang, ya nuke ceng adi. Besuklah, nuke, hei dah, bujungang adi, adi.

yang mekejang dame rasa lah landasan titiran dadu aja cekan cek titiran titiran apa kita punya titiran ini kuat engkau ane bang telu kuat bismillah siga mau suga mau kod urugin urugin eta bisa kutak kerut engkau kerut meh deh orang tuh yen landasan emosi dah ke gedak tidak ke nyemak kegayaan landasan kenapa lah kan asal toleh punya gedak asing toleh gedak cucu teka tidak ke menyecahitan dah dah imbang ucik wahe dah nang elang ni bawa nanang jil kagin mau bis mengenap jen meremet milahan kita rasa yang mawinan dini yang kena-kena hangi dewek cara kegendingan di dewek kayak marah tuah je dan liu nak ngerausang gumini sebu mebalik kuala yang kena hangi dewek sing gumi tetap irada pepinang inung kali reformasi ini bisa kebablasan aneh sing benar reformasi reformasi kayak

nyoh luar negeri ya. Ini pitutur ini utama yang saya beli panik dewek kena kartu. Padahal jari wira carita ramayana jak maha berada ini sepanjang air mengalir di sungai. Cerita ini akan tidak pernah putus. Arti ini semasih ada kehidupan di bumi ini, satu ini sing lakar punah. Mapan menyangkut kehidupan di lagu manusia. Deng aden awak bisa depangan, nanti ngadanin jening. Deng nyapo kadi aku nyen. Apa buin jani nak liu supaya nak kedua. Saru ledang nak kuasanya depang anak elen aneh ngerawasan. Mapan sing luput, sing lakar gidang mekelen, amongken jadi wage. Pasti nu harus ngalih pengakuan orang lain. Contoh, kuliah tamat irago S3. Nyin ane mengakuin, nyin ane ngadanin, nyin ane nekan ngesahkan S3 atau sumpah pelanggan. Pasti borektor, pasti orang lain. Masa ngidang irago lakan peragatan ijasa dan terus tulis tekan irago pendidik? Tidak mungkin bro. Ini bopeng bisa irago matelak. Geginane buku nyampa cara rausang di dewek marel. Meresik di buah agung ngangon contoh. Sedina-dina jemak daini nyampa. Di kengkini bisa pimpin do awai. Semengan ajak sanjo. Pengnya kedas. Kewala kersing yang idang. Mapan ilang luku buke kacah. Kedas bandune ada dondonan. Ada mis-mis ada lenan. Bukan liu adon. Ia adon nirek liu nupa pelajaran. Nah, ni kesinah kali landasan. Mungkin jadi warga merasa. Meh-meh kan ngantar di langit itu. Ini ngerasa yang ban kebisaan ini. Ban warga. Ban rirek. Sing yang mirip nawan. Senun hidup. Pasti tetap melajah long life education. Sepanjang hidup iraga tetap melajah, belajar, belajar. Tuh, awin nang idewe sing bani, abesek lakar merubah gending kita bubin sing ban ngai. Dojo gending ani malu-malu pidan-pidan tesingnya adeng ora osang sebagai pengarang, sebagai pencipta sing ado ilit dan ragane nyen ngarang tuh gending itu sing ado no anonim gitu sing ado nak banding orang sing akuin tuh mawinan sing irago coloh idewe sing bani kan ngerubah tuh gending itu harus dilestarikan. Pekarian penglingsir aneh adil hukum. Dojo gening kita kadi rasa gening-gening lainnya coba rubah. Nyak bin ada ngaya gening gong kebiar dedap neng. Agan neng lah idang dan karangan neng pegawai neng dah. Jadi jangan ubah landasan gening dah ini tuyo-tuyo tu kasih telah bawa neng ngaya gening. Ubah lah dasang jadi rago ya anak dan gak enak rago eh gak enak rago gending dan tuh ubah kan di Subada tuh ya kerdok itu seijen dan ngelang harus itu kena bener aneh badan hukum gitu hak cipta keadaanin tuh. Aduh. Kewalo jani dewek nganu masih tetap medlekat. Kengken carane jani ane lakar teko. Ane suboliwat angon gambaran. Ane jani laksanain. Ane lakar teko angon dirago harapan. Negato warto mano anti toto. Ane sandang dirago menekan. Wah, kemudian dia ngemel-mel. Nenglah Adi Kartalo sandang malu ya jeritin kauken ajak ya mertimang wirasa mepitungan mapan jani yang sing

Kira aku perlu hitungan apa cuma gaya ini laksanaan itu tuh nak kengkeng nak karni itu kayak wabat bapak nado nak ngerawasan perhitungan itu subuh saat mak ke atengo gaya ini peragat adalah karjemah.

mati agak bajang ulu buka mengisap penyonyong lantai mengatakan ngantos tong pah.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, waluyone beli ya nyapu tengcang. Masare anget kena ke bar ngelangenan ingah beli mekang ke wala ingat tugas pesan bekak sangasan tugas mulau bujar itu menggendeng dah takut ian moga masuang balok tu ingatnya megandong ya cang kalau cang sigit tu ni bodne
2: tugas mulau bujar eh
1: mula pijar.
2: Cai gandong kan kak ini gitu.
1: Cang gandong, cang apa pijar? Cang gandong sih kak cang eh.
2: Bin misi melalung mana yang megandong tu?
1: Melalung. Apa kerana?
2: Pengnyak ngelendong buah.
1: Bin misi panggiu. Kini yang melayu sekerti cibindan bindan boci dari nak tua kita betul.
2: Di samping tu aje naja cai tu pengnyak si ngelantur bin manian nah. Nyambung. Gae nenenan jemak nyen manian nih.
1: Nah,
2: sapi ne mulo pijar.
1: Bener.
2: Apa buen dikeng ingat itu gua seneng ngurugen pijar itu si malu apa anggono?
1: Apa anggono?
2: Jagot nih anggono ngurugen pang telu.
1: Sajok.
2: So, ingat
1: sajok. Oh, padahal oh. Menang lumbe. Padahal tu ne bener.
2: Tu nak tui tua gugon tuon,
1: gugu tuon.
2: Itu tak kono ngadi kita nak mulo keto.
1: Mul keto mulo pulo pang tampi kayang jan itu. Ingat yang megandong pangjak megandong buah pijar benar beradinya pangjak meduduk megandong.
2: Di samping tu sing metlano tu gusto nak mulo mal tlano tu.
1: Di samping tu nak ikut tlano benar melayan tu. Nai baju besi pernah di tlano. Kita nane baju pernah di tlano.
2: Lambi kan.
1: Kita satu aja bekerja ikut baju benar di tlano ruda.
2: Lambi
1: kan. Doendong nombor itu.
2: Kadang nak jidok karyo tukang jahit itu usut.
1: Kek maksudnya tu?
2: Mereka biasa nak jidok karyo kita jemaah nak cerit malu. Oh, lalala, bang opes kita jidok usut dah tu putoh ni.
1: Wah, rade si pindah ke saksi tu. Mereka baju lantang aja kentut, benar kengken udah mesti ikut.
2: Benar singgelah kain.
1: Kita.
2: Jangan kain anu kasu buboh. Nene si ikut.
1: Nene bangi nene buboh nak dar buboh.
2: Kasu buboh kan nene kasar.
1: Oh, ni kelas. Kasar mah.
2: Langahan dek.
1: Nah, kita yang kena sukseman gini gitu tu.
2: Apa kerana ni pijar pulau
1: nah.
2: Pijar tu madan kelapa.
1: Kelapa.
2: Tunas kelapa.
1: Tunas kelapa.
2: Anggono simul di pramuka.
1: Pramuka. Jadi ngerawasan tunas kelapa. Kita nak ngerawasan. Mene laku ni ngalih madan tegah langit. Kita ngerawasan tun buah ni ngata pertuwi mawe ni. Mang kalawan langit asing mepalas. Ha?
2: Sabina ni tu punya nyuhi pohon kelapa. Pijar itu tunas kelapan itu adalah pohon yang serbaguna.
1: Serbaguna binan serbaguna mulo saja yo kegunaan yatnya gumi di Bali mulo tu yatnya tu.
2: Kubi jadi liu nak nyobiakan kelapa daksino
1: tu.
2: Kan mulo nak perlu sehari-hari tu sedina dina.
1: Mahu nong dini sebuah gepang pedas yang ngerosan punya nyoh utawi punya kelapa. Serbaguna yang ketiaknya satu beli-beli betian borang.
2: Beli bongkol rawasang.
1: Bongkol.
2: Maguna tu.
1: Maguna.
2: Ada dua gandek tukang ukir jabin daerah Gianyar jang tu.
1: Di tiga lalang bejang aja lah.
2: Bejang aja.
1: Meganteng punya nyota ngono rumah nyawa tu.
2: Ah,
1: ben mesti ukir.
2: Kungkungan ada ni tu.
1: Kungkungan. Ketonyan, besek-besek tu. Yang luang banyak wayahnya, dah di lekas esek.
2: Ah,
1: amang sake
2: seseh tu bu pasti angon bangunan.
1: Bangunan dikeken gede nya las ni dah di sako setang besek
2: ben. Woi.
1: Awun tiang sang pemimpin kedan walu ya cerah tiang ne magah kan. Jo nya nang teka keng lakar mah magah bar besi keken umpama kekuatan punya nyok itu cara besi ko ne itu je mak imo sang pemimpin ne.
2: Alih landasan papah ni jani.
1: Nah.
2: Jadi bang sampi itu.
1: Papah ni zaman bida nak ngon pahit mudar muntur. Benar tegang papah. Orang lah. Nusim mau kosot endong-endong dah dua tu. Ingat pada bida.
2: Yang tuh angon sang.
1: Ya tuh angon sang.
2: Dorne ane muda madan busung.
1: Oh ane kadang badan selepan.
2: Selepan.
1: Angon lah dah mekejang isin jajaitan.
2: Jajaitan ane muda belumrah. Ane selepan ane masih lumrah. Ngon nyait danu. Nah. Janang dur mengalut.
1: Pucut. Lu ni bawasan pucu papat ni kentosin otot. Pucut lu ada rakyat yang pucut lu apa badan itu yo
2: Itu
1: dosan pemekejang ada ketean bujur patper. Mekejang sih le bundar yo. Ada adan mesti lawang tu. Tamas yang bujang aji tamas dia cuma nak tumas dan itu. Mana ada betul di rumah tu?
2: Alih.
1: Kejang selepan itu, yang subuh medan ke itu.
2: Kayang liden itu dari angon sampah.
1: Liden tutup liden ada guna itu. Dia jadi liden itu tutup dan lemet lengkong tu.
2: Angon ngonang tu.
1: Di sampai angon ngonang, sur ngonang, angon giliran cungo.
2: Batu sih jadi.
1: Bah. Nak ingat jangan kebaca. Hai siapa kau bercampung?
2: Sebab kita kayang tapis ni biar tu.
1: Tuh.
2: Anggon nyaip telengis. Anggon lantasan. Gustu bila nak anggon telano tapis yang kan ada
1: nombor tapis. Yang telano tapi nombor semua balap punya urat-urat itu tu.
2: Nak ngelah dayo ngawidan pidan mesebun. Iwayan mesebun misi pengsing babak beten. Wayan mongol.
1: Oh, nak ini maksudnya.
2: Kebun di sini-sini ya. Harus jangan disebun. Ya sih kita babak ya. Mau nang bertelanu tapis mesti sebun
1: gitu. Kecohnya utama. Ingat
2: sebun itu mesti taluk sing lekat-lekat taluk.
1: Belantang belisang. Itu udah man lu jahit telu nat lu mesti mata lebang taca mesti telu.
2: Apa buin bungsil ne?
1: Bungsil.
2: Apa buin bungka ne nyok ne kai kayang trokto kan yang ngono lawan.
1: Kat berang-berang.
2: Untum.
1: Sesehan ya dari bang tani menggunung kejang sumbah yo serah dari berang yo punya nyobongkol kemau tetani ngalih pas lihat aja bungsel bungsel nganakal nasi ceng makain masih ada
2: bising dan terlalu tepah pahane bung eh papat trok tokan malu subuh kita dari bungsel suwud dari bungsel dari kelungah suwud kelungah kuat kuat tu dua jenis tu
1: kuat ne
2: kuat semamuh kuat pengangon
1: oh.
2: Wis, kan jam kejang dan
1: jangan ya, tahu. Datang sing beli semenyuh nak tu. Kita nak ke tukang mang gendeng-gendeng tu ben misi tu.
2: Misi pitutur.
1: Mira mira kepatutan ne anya nang agama jak mekejang. Nyan ne rago manu madi nyandang tu alih teko alo yan berdasar ban lasario tu. Yan bo misi lasario patu panando pada sang mang wang ratinut dasar bida di parang kasek ban bakti eh.
2: Bakti.
1: Lasario de gida dua agung dukas ne pemedal de ke pemar gida dua agung nawang beli. Sing peragat ban aji kiraos sengen paman tu. Gelah meduwe rabi ne nyandang suk semang. Nenya nang ajak mau pitung mau pikayun seng tadi paman len-len gitu je bawa tidur tu tu sina kalok melaksanakan patut tu kalian dah didi sana dua beli nyamatan seng tadi raga lemeno ampah teken sangnya ngaji tu bindaan di raga manusia ampah teken sangnya ngaji pedas, pedas, teragau ningal kewalo sih nampu ngapo tu.
2: Pangsing beno campah de ampah.
1: Nah, yang pangsing beno ampah kena nama wendong ampah anak sih ngetau ya.
2: Nah.
1: Kekin bawa si desang pada bu ingat beli.
2: Kekin tu.
1: Paman, gelah aduh ni rahat jago pacang bawa sekelah ngajak yadi. Ngelantur lantas kena lalit jining. Kewalo paman, tugas paman menak. Aduh orang bedah rabin gelah gitu.
2: Nah, jadi man tugas beli kelawan jadi
1: tugas utama ngiring rabin idon, ngiring nak jeget.
2: Jadi, anu naya
1: man. Oh, cak enggak tu nang.
2: Ah, si matur.
1: Tuh, neman tugas kene.
2: Aturin.
3: Tajil.
1: Ne, kau ne.
2: Bok pirang itu.
1: Bok pirang.
2: Chester Carol.
3: Kliang. Ya cara ciceng ngemedam dulon, puan aja lah mau melincar.
1: Makin umun pernah pergi ceng medam duluan puan itu.
3: Saja ni uleng tu ni bang ngantos angin kadang petel. Genggir jabo. Tapi siang karuan-karuan telah man medal.
1: Ini berkelit yang beli doang.
2: Okay.
1: Yang cang bola, bakti nangkil. Mana rayu petel. Kan?
3: Menggelah tadi sang nato ratu parah kena tadi bang gitu. Citunya hanya nangkil.
1: Oh iya jadinya tu bakti bahasai kita nang entah nang sweco nang bedek nang punio nang pi tilah pakaian padanya boleh yang kekateh kena lima pica semang petau pun boleh nang Pegedean beli.
3: Dek ngurus sang pakaian
1: becik-becik.
3: Sengadonen karyo. Benan yang subuh ada karyo yang kengken mirip beraben gelah. Ngai karyo. Okan yang kal kudiang yang kal karyo metata mau panas. Mare nak ngitungang baju pakaian. Tone nang ada karyo leng jani bebanci. Jani beli pakaian sengbuk kayang karyo.
1: Mancan karyo nemuang purnamo. Bidlong dah sedih ban meh enggak lebar ayot pakaian dia. Makan dia picai yang suecho tu. Jojen kata. Anu tu.
3: Nen malu nu munuang. Nu malu tak wang je.
1: Oh yang sampul mau bunuh.
3: Cara nyemak di kampil ke den je. Nak nu ngitung kan. Nu cene bakal angon pakaian. Ne cene bakal angon dakal dadi karyo. Angon persiapan. Cai jak ngurus sang pakaian. Basang ceben mani. Bom isi hitung je.
1: Ah. Bawa warak ban mun gubleng ni tu ni.
2: Tuh. Bawa timun guleng.
1: Nyena apa terawang beli ajam beli kat digeras-gerus minu na cicit besar sang beli
3: yang subo abang jaga nyen ngabo apa benito na nyen sing to ngabo inget tengah ngangge bungute
2: wah mada na do pengdadi merto
1: pada diwat besar mamah ni ke tu
2: kandungsan liwat
1: boleh bayu jadi bar ngangge mode cislah tu beli
2: lebihan munyi bar yang kan rasang kinyukang timun guling
1: dadu. Sang yang timun guling bang dadah merta rahayu
2: ampun nang berbeda
1: dadah dan yang lapu kecok
2: ngelo gau kang laku ampun nang ajo kangin
1: aduh
2: pangkung
3: men
1: kalah apa nu mayo jago pacang medal di tiang kaitus antuk ide raga rabin palunggu cukur ratu mangdang atur medal
3: eh suba siap je jak pun dawi jil
2: sampun biaungnya kali di tas kreze
1: apa
2: ubi aung apa nenek.
1: Apa dah ada biang?
2: Sabrang, ada sabrang aneh jenik-jenik. Kakak mesti mendakon sabrang. Yang di sabrang dah mendingkih ke caro.
1: Ada badan, ada tamah, rumah.
3: Tuh, ngerosong kok itu, gelah yang nak demen najum tau anji.
1: Sang
3: subuh rauh, gelah sing kain berkebat tangan gelah. Yang pasti megemel.
1: Bisa pun dibangun.
2: Ibi doang gembal.
1: Apa ni kan teman najum nak bakti suwejo, nak wanta, palungu cukur ratu, nak mempicaukan banyak. Sama bedo dano, nak makin lulus marginya.
3: Nah, gitu, bobang, gitu, ngide siap, nak ada ubat abet, ben mani.
1: Siro ubat abet, dia nak
3: mau. Aja ke pasar kelahunyo, nak kau nang kini, ngatur nang kini, ngabok kini.
2: Dia di sini agak aneh pengpolis nyak matang.
1: Nih di pekan yuk nak maka.
2: Ingin.
1: Bares ada guang istri di pasar atau mai kemapun yuk. Dah neng urung kidung di merak. Si kayu nuna kapo nih. Wah. Megbal. Dia waratu atau mulu nak madano. Si nuna kapo. Mana seng ada kemo nak mapun yuk terima.
2: Oh gitu.
1: Penin dedangin.
2: Adi tawang.
1: Dia wena pengemu madro.
3: Jek ngelah ngin cici mulu mekarti-karti cik yang kena.
2: Ngai-ngai, mekario-mekario gitu ipon.
3: Aduh, jangan ngingat ya ken Gusten yang sing jengking yang jeretnya ya sing ingat ken Gusten ya.
1: Gusti ayu. Itu medal galah sampun panu mayu. Jago pacang katu orang medal durus.

0: atuh makasiap pisan atuh makasiap jang memeh atuh.
1: Keulis tu ayuan palungu cokori dewa satwaluya sekar angsaneune sawesane wau nedang kembang aduh dewa ratu.

0: cik pun api ni kedangan tiang paling mana. Tiang paling mama tetangga ni gitu.
1: Berlarian, berlarian tu, berlarian, berlarian, berlarian. Berlarian tu.

0: sosok sekarang sana uya gendang ulilingan ni dah.
1: Apa kerana kadang ni montok ke luang gendingan sosok lain dah ampun nak daging mesti ngagas. Jet kentan
2: nya. Mal genit tadi
1: ya. Ampun dah kentan. Dia ngajang nak rame pun ikut kena kakas kekes ke dan.
2: Supaya orin yang masa nak rame, yang masa nak dibancingan, masa ngelah mau payas gede. Do nak pesuak nge genit nak borin ya gitu. Mungkin-mungkin jadi pelang jadi entuk-entuk ya genit tau angki.
1: Ya kan kemat mana kita gitu nak.
0: Nak meduwe jina. Kayun sing ide apa tu masa jak beg-beg kes.
1: Kes. Mana saya ada kredit.
0: Sing dah ngeridit.
2: Aduh. Kes
0: Mbak Wina yang nak gatal tu tak liu melahkan madan kita gagasan.
1: Gagasan?
0: Menggagasan tu.
1: Ide lah.
0: Yang lah ide lah gagasan.
2: Jangan ngerebas cai yang mereren jangan banyak mancing itu.
1: Tan banyak tu ni kau kal mendadak pang walk ni kau nak wan. Kadi kita ngari antemo kau capun dasi kau kena banyak dumun.
2: Ayan ya kena hujan lebih an ye.
1: Kita lebih an dumun guling kene berada di poyok kami nak boleh. Ingat edal. Nak kenten wanita nak banulian bakti ni pun minat banyak tu.
2: Kau mau balik kan begelah boh bisa cengi gel gelah.
1: Beh, si rong ngidang nempo ni kata ngidang dan ni kata.
2: Sengi ngidang nempo benar sih dah atur enci gelah.
0: Apa mak wena sih ngidang nempo tawang ci?
1: Oh.
0: Lebihan nyoh kewangan B. Sebilang tempo sate je besar.
2: Jak kemaman.
1: Jak kemaman.
2: Menyung.
0: Menilaya yang ada yang sate.
2: Yang pada talu isi nana kerat penyak yang mendekat sih itu
1: lagi. Man lenang tenatul cik lah masalah berdengar pada dong. Yang ni melimau tak tu nak besi nak telu dong. Buruk beli ke gitu. Ijo kejang beli baktin beli.
0: Bakti kelawan nasi.
1: Mula ya.
0: Ido sebejo tidak kau bakti.
1: Idos wechau dekain pada orang kau harus bakti itu.
0: Bu pasti itu.
1: Ada idos wechau kena orang kau harus walas pada sah deman dengan orang.
0: Ini di jagat kuncara negara itu. Raben ide sang prabu kuncara pati. Nyen adalah karbani.
1: Bani kekal kau nyai lagi. Hei ratu. Sangyang Saraswati kena orang tu jigek
0: jagat tu sana nyayangang palung gocok di lewat.

Wayang bisa dikatakan semacam sandiwara yang terdapat di beberapa daerah Indonesia, terutama di Jawa dan Bali. Ada beberapa jenis wayang, seperti wayang kulit, merupakan boneka-boneka yang dibuat dari kulit atau yang disebut ringgit dan dimainkan oleh seorang dalang. Dalam pementasannya, memakai suatu lampu atau blencong, maka terlihatlah bayangan dari wayang-wayang yang dimainkan itu pada tabir atau kelir yang dipergunakan. Wayang semacam ini terdapat di Jawa dan Bali.

Sahabat budaya, aktivitas penangkapan ikan secara ilegal menjadi ancaman serius bagi kelestarian ekosistem maritim di perairan Bali. Penggunaan alat bantu seperti kompresor atau oleh oknum nelayan tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga merusak terumbu karang yang menjadi habitat berkembang biak biota laut. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Kecamatan Melaye, Agus Sulaini kepada RRI mengatakan langkah proaktif dan pengawasan intensif harus dilakukan instansi terkait untuk menekan kasus illegal fishing. Menurutnya, pembiaran terhadap praktik destructive fishing akan memperparah kerusakan laut dan merugikan nelayan kecil dalam jangka panjang. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini kita ulang kesarengin kuari tala.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Porosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Loro, aji main poli cing main pocile, aira pusing main beli.
2: Cengah geng kaya, singgir toh kalau anci kemau aji jak nyah malu yang kaya.
1: Tanya cengnya tentu kalau anci depan lu
2: bang. Kena cengale lawar kaming damping lah masih di tu dah anji.
1: Tanda kadi tu depan lu dah mereka pang patem boleh ya lo.
2: Di jauh aja dah mengenai di cacat ni cik. Anu di jalan ni cik.
1: Macam ngelor. Macam tan mencingak ni kau berarti yang nyongkot daun-daun ni kau nabi.
2: Daunnya ni?
1: Daun pembedah dua ni kau.
2: Ada bat dah di bat itu cik nyongkok.
1: Biar dia yang di bat ni nyongkok. Li. Itu orang jadi bakal.
3: Nah ni
2: cik.
1: Kinten eh
3: abot dangan tu ruwo binedo nena sing dadi nyentuh palasan
1: sing joh sing paman tu

Yen ora usah ngabot yo dangan, yen ora usah dangan yo abot. Berkalan ngenake buku gelah, dadi rabi arde nareswari dini dikencun cara negara. Itu.

0: Iyan bangke cuecani deh ibelin pah singanang raosan paman tuh ini dijengar rabiasa punika.
1: Nah

0: Wih, sami punika ideirake seneng awin banyak-banyak ke sumuyo ngaturan bakti ke budi
1: jo alih seperti yang coba dikene-kene dot merabi jani adol antas nyeledie nang ikening
2: ngene
1: anggo nyelimurang kena di nuo-nuo tawangnya
2: sepi kena usmo yang tenan noi kabudra kenten wawat ida raga nyen bakal orang nyuri yang pekarang ni yang suwong yang sepi watasa pun ika ida ya nak dah benten mangkin
1: yang bading-bading kan kangen aja kau sing masih nyidang sing itu
2: patut
1: aduh masih aneh nyelimpet kena aduh suwecan ida sang yang widi waso istri ya bisik di ben pidana nak istri sak caro dondo nengen awang.
0: Punapi ni
2: kau, napi ni kini mau guna bisaan ni.
1: Kebar lantas sang jauh, ijening lantas sama kebar. Nien man masih sempat tadi.
2: Inge.
1: Nien menajak di puri sangat doyur.
2: Inge patut tinjak mengebar mu nampak doh lantas malay.
1: Masih kenal masih ban mau kebar itu. Duh masih nak saya mungkin senglah kamu bat.
2: Nah ni kau malay datang. Nah nanti kau tiga malay kawan pun ikau.
0: Tidak ada sedangkan sentana.
1: Ngalih dinyadoh nanya kan bakal. Lo sang main yang nian mahan pang semeton sing gitu alik
2: kena. Manda margi di talburano dua boya sapu niko.
1: Yang dijat raben gelah mirip sing bauning dijat ada semeton ada nak lanang yang nang.
2: Iya
1: semeton. Pengide penyajak atap masih dini dah. Ada nian masih dini nung glanting angglas sing gitu.
2: Aturi ni nampak boya sapu niko ni kaya meriki nana numun.
0: Atur kutang kutang ni numun angen ada rikian ampuro yang niwang. Pangjak semeton je, yang pamunya panjang, redap ni angkat angin jeruk tu nak dos tu.
1: Cemotel tu yang kedo rawat sini.
0: Ngeh ni ke ampun.
1: Ado nak nyentani dari jeruk yang nak jabo je bakal jua angkin suryo, yang kin dukung, yang kin nyin. Gusti, maro nak
0: meni.
1: Jani nak lanang, jani nak jabo, abo lantas sengkong.
0: Kepuri, ngeh.
1: Ado nak mungkos nak lanang, ngepungkos sengkong kepuri. Sing
0: dinggah gelah nen. Kebun jero lanang dan dengan dengan ya.
2: Jadi rumah jero kabel kan beli.
1: Ya ni cai gelah na belok ni kita masih. Ni aja ratu jago je masih disakit punya nado na. Kayun ni
2: yang
1: tanin semeton gelah. Pangsing gelah ulu ulu gelah na jabul. Enung kene belok lantas
2: sing. Aku
1: nyak yang tanin.
2: Nge.
1: Di subah mekelo kelo lantas ingat tengah panak ni dagih ben semeton. Dan suka bekalang kene, bekalang ketu.
2: Mugi-mugi terwujud sabun ika ya sabun pengastawa, pengajap ratu, maka kalih pun ya sabun ika.
1: Bayan nanti panggelah cara ros nak lingsir sombo dudo, diden ya naman kal nasib.
2: Nge, wantah patut bisa. Aku menti, mang dah suwejo je dah sesuunan.
0: Pengicina menti telpurano.
2: Saja beli, nak mula kal ngenal, nak ngelah anak, nak kewas saja. Lu mau penyuh ke nageh, nak beli. Lu mau penyuh anak ikhlas pun yang nageh pun. Karuan bang masaut sing karuan. Kewasan tak ke?
1: Cara egol-egol ikut celek.
2: Penapi pun ikut.
1: Nah, itu banyak besik, itu banyak besik. Benarnya anda siap masa kayo nyidang anda sang kene kene ingat anda sang ben panah
2: nah
1: ajang sing cara ganyel batu ya kene yang berjalan montore ya kutang
0: terumuang teko dak ler ke tanjung ben sabat nang
2: aku ampun suka ne kayon mungkin di radio ni nang duna sepun aku mina apa kendang ake pada alam
1: durung popot bawa
2: beli-beli-beli, itu aku ngede, medal tuh.

0: nyen rami deh. Ane ireng cai do dijo bakal cara benglai.
1: Bae ampun nek kan. Dijo bakal.
0: Dijo tepuk cai.
2: Dijang tangkil ke karang keputeran kengkel.
1: Mun atu ni kan.
0: Pun ja paling gelangale di merajaan sing ado, di gedong sing ado, men cai dijo dijo nepuk.
2: Ureng karang keputeran itu.
1: Wanta na ido pacang arsel tangkil dalan mawon dijang tangkil kudut sing ratu. Tidak, Rabi nak jaga pacang mabui dadap jaga pacang tangkil kalau.
0: Oh, nyak ngomong galang ya di kak tangkil yang gelang.
1: Masih ngasang, mandang tangkil Rabi duit.

0: Mikir kan negak pecang mikir enen kemol aku nila kang gendeng jan awan ki sing ingat pecang bang
1: mece nang melenge kentan na
0: kita besesai melajah warga sari kita madok kena dene ginada wabo ke warga sari aduh nang melang atur kengkian tau kengkian benana mas seri-seri gendeng
2: bang yang dumun nak kadung yo kentan tau kumat

0: రాగో డగ్గ నాకు ఎంకేంది nomor 1
1: sampai nomor 2 mak lesak mari dengar jandung
0: lepepet tulang ada wangi
1: oh kadendil
0: tuh tulang suka ngelingsing lingsir nak ngoloh-ngoloh tulang ne lem ne suka medek-medek keng
2: bo ta wangi adi tuh kalau bos gua man medal kejunuk kelawanin saya jaga do dan berawas anu
1: bengong dai
2: aneh bengong ke sepayas ne adi
1: payah
2: ada yang aneh kan
1: tidak punya latek lah jenis itu dikiri ya
0: aku ngeranang nih bengong itu yang ngeranang punya latek itu muluk yang ngeranang
1: dan itu yang matangi tenang menceng nah matangi dulu nampun aja nunggu yang jit tiang diungkur ke dua bantai aja kelebas kelebus
0: orang mau batis sama kepepet apa jani wanya marah jenis ngeh mau munyin batis
1: itu dua gong itu pun ikut ampun rapi rangkil yang ngajar tapi napi

0: dewo idewo nak dangpatnin beli dini di puri pang dadi contoh saja idewo dini di
1: ngeblit yang sampun masih uning pertama beli hormatan yang dumun kedua cening walau di pelangan jani amenit sing jingat yang cening ya sing liang kena tiangnya.

0: Ya.
1: Apin ketua rapin gila ada warat tu payasin yang mayasin tu.
0: Ipo ni kan kalau tu.
1: Tu ajen suka medwe oko anom. Tu jek nu masih singak gila jek ya gayu jek
2: ngung. Pawo canan palung ucukur tu tapi jel je payasan. Ya sabin gila panjang jek biar kebawa nak riset pangawet muda. Makin tu jaga pecang ya dia ni.

0: dong aja anu teh ya ben nya aja bangus teh apo angon warna wasenya aja aduh
1: aduh gumana na istri mulo mau wibawa
0: ben si sekar angsana lenda teh kebar madah.

0: Mulu je kemulan digek ayun kengken je sang yang rate ngalangan kena nak kepedang yang bibrade nak nyinga ngaji ningalin tu
1: nak merapian terus nak ni melekat nak mulo keto kan mulo penikahan rabin gelah
0: dadot
1: ala gelah nak subuh masih merasa tekin awak tawangki
0: dadot kan
1: masa ya nak bajang terus jegek yang subuh nak merapian, lingsing-lingsing.
0: Sedek,
1: muat-muat dan kejegek nih.
0: Bahaya.
1: Potong nih, kulit nih.
0: Merubah, pun gede-gede kan, Yan?
1: Merubah, besko-bedek.
0: Uli di rak.
1: Makanya kayun rapin kelajak, numelkat. Terus nang.
0: Ya.
1: Sayang beli.
2: Semua masih kelak.
0: Yang kenten ngerti. Ayun, ada merungrum nih. Kita
2: kuasai maya serabian gelah.
0: Iya, makin merungrum pedalam.
2: Ini yang namun ini berangkat ngicung ngai banten, ngai canang. Kak dirasa payas siapa payas-payasnya.
0: Nah, kangkat.
2: Ayo, kuda jadi dugas pak maya sih, adi. Apel juga mereka lingsir. Kewalo jak pangkuas. Ada nih dangpat nih Ardon Ariswari ada nih.
0: Aduh, nah makin lihat nih.
2: Jadi cahit lah dugas ini, toh payas biar anak rabian gelah aja nih.
3: Tuh. Payas napi di anggen gitu.
2: Iya, apa bisa
1: antar ini rame, jenye ini rame.
0: Iya, jom ini sekarga
1: jono. Payas apa mirip ini rame.
3: Nah, gue bando tuh.
2: Adinya payas nangku bando, sing ben ngayeng.
0: Sing kita maksudnya, aja menjom gede ini.
3: Genrame.
2: Ada di ucing apa payasan?
3: Payasan ini rame, jarang ini rame tuh.
1: Payas jarang itu nih nganggo ampu-ampu ini makaco tuh.
3: Makuncong nih.
1: Kuncong misi gitu.
3: Sepatu begongseng, Win.
1: Kelano yo sing do.
3: Pas aja. Ya cing ngenang kelano sikut jarane kenang
0: tak kecuali nyak tegul lu badire ge yang jang ngene no.
3: Ri gedo.
0: Aduh sedo mut kang dah. Munya bate itu mesti kampil mesti don kadang-kadang uyak bate itu.
3: Tuh bone.
2: Kangar jadi payah sapo ne luwung nak jadi payah saraben gelas-gelas ngalih ne luwung. Panjegeg yang namun ni dewa ratu rabin gelaga debuang majemuh rabin gelagin. Sebuah moglong ben lemu.
0: Mana tu?
2: Kale bibet likune kene gelag kewah jil. Mau ni dia payah sangat tu.
0: Dan kewah dan pak kedelot nyemput.
4: Kandung kesara. Rumah RRI Denpasar. Suara budaya Bali.

0: banca dangere pom pom pom pom pom cek tau lo. Aki, banca dangere.
1: Kas kan digelakin gending cai manyolont. Ija zaman udah gending itu.
2: Cak tahun ku bicara ya dikerja ingat-ingat tang di tangke.
0: Cemaluan gending tau ken ken ken gestapu ni.
2: Bablik umur 5 tiban gestapu tu tu 65 tu kan.
1: Nyelimpet di jagut ya gending.
3: Nuh ingat jika gending manya lonte itu beda waktu. Cocok ya di pada gending si manya lonte dan lain tayung na ya di lemung. Ya waktu kencan misi perjet na ya di.
2: Makinyuk kan na silat na.
3: Nggih. Mun ci mak mak raben gelada.
2: Meh cak
3: apa isi kinyuk. Pas jane payas ni pas.
2: Apa timun guling. Mie

0: kenak tulus akan asik te aklesitan. Singe kaki, kake.
1: Adi didian berakaran dia.
0: Dalang kamu lo didian. Sadera natan wikang rantenningan ni kesampun.
2: Yang tau neng, lalang lemah ni, oyong, alu neng, oyong, oyong. Oyong, rere neng, alu neng.
0: Seneratari dike.
1: Ragat atau tidak mau nepo ngidang berjalan dapatnya.
0: Hah?
1: Ngidang dapatnya.
0: Hehehe. Yang ci.
2: Ngado bintimpalnya peragat.
0: Yang ipun. Yang ipun di Diana ngwayang. Dawang niki peragat meneng. Lampang dalang bericak.
1: Apa?
0: Dalang bericak.
1: Dalang bericak.
0: Oke, satuan itu bang ci dalang bericak.
1: Tawang.
0: Pinton ini dumun kering kenten.
2: Oh, bukan sejen ngangon coblong-coblong di tanah itu pidanang tahun itu.
0: Nggih dumun suwe niki dalange niki nak dawa kari anune nyenang nek kan sakit jenenge mati jeneng pun mati malih anu
2: hidup
0: hidup ampun rebut ulat sami niki
2: apa we
0: dalang menapun man mati lho.
2: Oh dalang apa
0: hidup malih dalange niki ane mati niki.
2: Oh
0: nggih dalange mati niki mati malih hidup barajak telah bok nang penas nak pamarek persis niki
2: dijo ni ado kene ni. Ada, mula di pirang nak malu atur nih.
0: Ring kelungkung niki kejadian. Nge. Satuan dalang bericak na wanda kenten wentan. Dan pun untuk kasub lucu saja. Lengar pun telas bok nge.
1: Di jalan silat itu mah dalang tu.
0: Iye, lalu segi mah dogler itu di.
2: Oh,
0: di kamasan.
2: Nyerobok wijilat lah nih.
0: Nggih kenten ampun tu, awina ditang payen ipun nglampang dalang bericak persis pun kenten menah.
2: Nak kasub
0: dengan kasub pun kenten undangan ngide raja kesimane
2: do. Raja kesimane undang.
0: Nggih kawanten mintone ngide raja kesimane nyen jaban ni kedek bale dalang bericak ene kerem hukum mati kita.
2: Itu bawas raja
0: ni. Mboten wenten kedek bani napa nampun kertakut hukum mati dah. Dupas ampun telah dayang dalang niki jok weok leren nengok nika sambil anggo mak pak base yang bilang mak pak bis siapa jok bu spontan kedek sih dekaden ngaluin kedek
1: niat banyak hukumnya dah
0: jangan niat hukum mendalangnya bongkar bongkar kedek ugas tak kacewinanya ada di dalang
1: man kacewinanya tu
0: ujian beli itu bidan terlalu muda
1: man kudo lulus atau
0: nau tanun perti sentanane dede ni kaki senglanturang kinten
2: bawang sekan
0: winten mitos winten sejarah istilahnya satu clear nika muwe winten
2: tu dalang nih gede
1: dalang bruca
0: nggih sugro
2: kain lampang ki duga sepremon
0: empon nang dumun nggih sugro apa kulon ditang purung ngogah sang sampun nomor ringa cintil tepak pebane pengtelu.
1: Dalang berica nak liut tu dalang samirano mekecang lah sejarah itu.
0: Kenten kan wawinan di tiang matur yang kordewo di tiang purun tapi wasana mendaging kenten wawu rebong ning
2: ning nih
1: Riko dasar rauh
2: dul wong cahini deman klingcak-klingcak man ke jabong lindang gitu man
3: pengalaman liu dengan
2: kuno-kuno tu suka kang ale
0: kantos mangkin wintan pingat nih ke cina
2: Riko ada pingat
0: nih dering kedaton wintan pura sungsung Riko wantah. Ide raja kesimane ni ke wenten hubungannya kaitannya ring pura dalam kedatangan ni ke kencan. Kau mahu winan wenten satuo, wenten satuo dikimalih cerita yang dengan.
2: Benar nak mulu kita ni malu-malu
1: kat kawasan yang ini suka nak
2: perlu. Mungkin kan kayon
1: beli lagi. Yang budayang ni ke mungkin. Apun apun ni kita sana meyak
2: dia dah. Sebuah luwung payahnya
1: di sebuah kawasan.
2: Seng
1: boleh. Malah cakap masalah masalah. Kamu
2: yang bermoni kan ni? Bayang
1: bantu. Empung empung empung tak moni kan?
2: Seng sebuah luwung yang moni di jalan kuang bin. Moni dah jegek ni yadi.
1: Angon flyer beli misi kita di leher itu bu.
2: Nak pasir masuk angin
1: kawan.
0: Cising nawang, ya nak bolingsir gitu, nak engal masuk angin dijo masuk angin ni, uli di bawah.
1: Bong, mengin, angon maskar beri, tunggu.
0: Apa dan itu?
1: Maskar. Oh maskar.
0: Maskar. Ada mastut mas.
2: Misi bungut kita dengar bungut.
0: Dan mas wir.
1: Tunggu, bungut beli, jajak.
2: Eh, jujur ni.

0: malu deh. Cucut beli jani nakonin kape ni demo. Yang ibit puane setato idewo mererot kelawani cening menjadi tumen tadi idewo tangkil kape beli peragaan meni cening dijo. Adi meni cening dijo tadi cening.
1: Dijo kadang dia ada penyeruan ngiring masih cening. Dianggap subuh aja masih marah suwud yang dipawara ke subang aling-aling cening sing ada cingaan tiang

0: omule di bo piye
1: asikana alit punika kan palungo
2: ning nai dewa ning nai buat ya ajin ni dewa di nini
3: ampun pensiun tu deng I mening kerobok
2: mening cening kita cening
3: dari dia mening kita main ning kit
2: nak sayang kena kot awang cai padahal ning

kiat sampun suwe. Tadi ngantos nak moko titiang, titiang tangkil aji, titiang tangkil ibu. Kenten, aturi deh anak.

0: Dan binan ya kembar jek mulo juga ditoyo saking lawan mejo men malih putih kulit bebeli putih dodo pengadak patoy ndak peduli jangan dua ke jabon
1: bena keplakan
2: bena bede ene kan jeneng ngelas renang sereneng kene jak melemes putra ngelah
0: jadi kulit putih gading do
2: ning tampiasne juang ibone
0: mesti
2: nak pada juang, ajinnya juang masih beda.
0: Tegah ni dah kentan ya.
1: Ajinnya ibu ni juang.
0: Akhirnya kenal lebih tahu.
2: Ajinnya
0: ibu. Nampol ibu ni juang ada belinda.
2: Sengi cening ajin.
0: Pengada
2: beda. Ibu ni juang beda. Gitu.
1: Di tiang juang.
0: Apa tu?
2: Juang apa?
0: Apa tu? Nampol benar-benar ngomong lah.
2: Tapi ngusul.
0: Benar-benar aku ngomong.
2: Mak dah demunyin.
0: Mirip, midang mana unak?
2: Jerumunyin jatuhnya kekal tadi jeruk.

0: tulus bakti haji kelawan ibu ledangan nunaskeun pangapura. Wau dadoh di tiang presiden takel kadung ngelangen di tiang melelecite dikiring tamari karang ke putrien haji lan ibu aksamang tuh biasa nak wintan wangirung haji makin wijil ijo katian kejen daya nak
1: ibu mas leyo nenggai kengkena mana cek lumar gustin lumar anak gelah kenoang
0: nah bocot yang menang ring karang putrien yang taman tuh ampun milah-milahan
2: sedurung di tiang raos ampun nang nyen lunge yen ampun di tiang raos kadong lunge
0: nyen makke cuyung oyong kena di bonceng sanda dange ja daun na sage meneng cuyung oyong
1: menang gelah
0: iye
1: bang kene ketu lapor na teken gelah na anak putra bajang ne ketu
0: ampun ampun milah nyen duken ke biang budak moyong maman ujul sing bang maman
1: mulo dileka di nepi dan batesne kateng kalese nu ka bang oyong oyong
0: ten bat toko ada kadang
1: apa ne
0: mukol
1: jaga di sang sayo
0: ten moyong oyong dan negak-negak ne maksudnya
1: ya ji
0: blinge-blinge
1: yang gelas sing sang sayo kini jening ya namuni di dewa ratu cara sutra saja laksanane jening ya moni alus ne di dewa kadang bang ras di ni jening kengkian halus memes
0: ning
1: tadi contoh dini di puri bungan jagat
0: ning sekar jagat menang di monang ijo li ning bulo ja
2: jadi tinang maning ku baju kuning
0: ning
2: gitu ajine dengang
0: rabine
2: rengas
1: doinya
2: benang ne
1: lakene halus
2: benang ke sengap benane okan terus oker
0: tadi ombel
1: ngen ya jua mirip maning yang gitu. Dari dewa senawan apa suwejani kesang yang widi
0: ini ada nah ini kan patut kadang beli karawan jen rengas ngap aja nu ibu ini nalir rengas kadang beli
1: sinompil berendak jatuh asinya
0: dan joke enten lah nyak juga enten rengas nyak okan alap nyak alap dan musuh bedal bawah aja nu ibu ini nyak juga rosok ang
2: okan nasi kenobaan
0: saja ya entah mone ya mone kejegek nih mitas bipang daso duga bantang ngiring
2: bos toh
0: lu kami kita cari mandi beli kita
2: mandi nak bo perjanjian ada ne
0: perjanjian hidup
2: numites pimpang solas
0: oh.
2: Si sadia ngiring
0: ngiring
2: ijo jadi ngiring
0: oh.
2: Cocok dari belang bungkam buat jika ngiring jadi dah
0: dan malu
2: mana dari kulo
0: tatuan belang bungkam kan gitu
2: enggak dari kuri caru
0: yang sing ada yang sing perangkat mau ini lemo jadi bu bang bok selam bensin putih bu bensin putih bensin barak tuju nang langgai sing mbah ning lewat buka golang-golang anak yo
2: nak mesemir ci apo ke semir cai wis ngelabok
0: do ci bulan limo lengan ini bu tangan itu masih membunuh do ibu ne padahal sing do selam sajan do kore do nyak yo kan
1: ngadong muantinya cara batas gelah
0: be yang tiang nyuang do kor tu muanti sing memindon yang mereka do
2: kedah ci totonan ibu biangne sing misi bulu
0: lu, okane
2: oh sama bin badang itu oh sama bin ladang wang
1: ingin jajak ngerempek cuman mereso lana pidana
2: ngerawatang
0: mereso dan mereso mereso
2: anu mana permana pertiaksa permana
0: agamu
2: oh kang wang di anu mana
0: no, anu mana anu anu
2: tidak di bandel pertiaksa
0: do sekan saja pak kemajuan agamu. Jadi, bawas atuh dengan Dayana Ratu. So.

Dede Yaji jeneng jeneng ayu jegek idewa Dani Aji lakarnya tuang Inik suwodarmo kepatutan anak dadi istri Okan bapu idewa.

Waliyo na nga rao sanggung mine rahayu ulian na lo jelek wuku mine mase ulian na lo liu contoh ne di ramayana di maka berata jani do bener tungkas kapining pituduk sangyang aji saraswati aji pina ke guru rupake benehang benehang nampi.

Kawinan peparade dewa yang ayah di puro dije ada pice ajangan yase denyen sem-sem ang mapan yase tu saat makan kerti yen sing ada kerti sing idang meyase yen sing ada yase sing idang kemakerti ne di gumini melaksana nyenane rahayu di pangnyak rahayu tepukin cening.

papan bumi ini kepahruwe, ada wakil diatmike sekalo-sekalo. Bang Pacok nyan bani dewa mekerti siapa kari tante mongayu masedana sarwa ayu niate katemuan yang ala masedana sarwa ala.

Asaren banane madan pasaje serde bakti kita tak ngerausang. Mapan ditu pusatne pina kegelar angon di dewa miyasa kerti.

0: Melakban nih dewa meyasa kerti kapinin gumine dini dikuncara negara sayang anggo cening. Belek jelek ban laksananin ceninge alakar cemero dewa dini anggo no tangun ros ane sing melah. Nah janilan contoh ane luwong pengada teke uli puri wet sangkan yang laksanan ide wone.
1: Nak lingsing rawan bini warak tanpa nedene marojo. Penganikan ide pina kena lingsing melung utama pesan saja beli ratu tu aku.
2: Nah ning, jeneng dia pun awati ide wo. Kedo yang berdekat aja nekap bini dewa mapan ide wo pina kebungan jagak dini. Yang tadi depan aji pang saja ide wo keucap. Ane madan istri luweh ke duit. Makayu naji ni sastra agama ni tepatu telah bengi dewa ni.
3: Oh, istri luweh mau tamu, mangga dan ratu lagi. Jadi kini jagat.
0: Ngiring sekar sana tepuni ke dulat. Selayun-layun ni ya numiek.
3: Ya jod ya layun.
0: Numiek kesungkemin. Kapin dengan adanya ada di ini menurut dia di kumine.

0: ken yang keto dah dini dok beli.
1: Napi malik antuk arte berhanu. Antuk laksana kadirasa telapakan liman titiange bor-bor angin ngewales swecan aji kelawan biak
0: dadi dasar-dasar bakti ngeto
1: kan wenten punika pikenohnya ten sidel antuk titiang wales.

sakit berat ya seukirlah pasir. Ukir pinake wedu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajemah. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

0: kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Yai, jam roras, nih.

ร้อนเมียคิดต้องขอรื้อ

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Rakel dan Rai berapa miarsa semeton seni kandun misiki yang Rai berempat suara budaya Bali. Jadi Mahendra seni makin kandun nyarangin berapa miarsa ringgala siang. Ring Rahina Reditis tigang likur Agustus warsa kali tali enam likur. Sedemangin jagi landurang di tiang acara dulu ini untuk ngaturang siaran teras UMKM menyajikan informasi lan musik. Masih ke sampun mulai di bos, jagi sangra di tiang galah dulu ini ring lain telpon 223361. Sahabat budaya, tembang dumun jagi aturin di tiang.

Panyam Brahmanditya. Nyarangin para pemirsa ringgalah siang kadimangkin saking Pompi pahlawan pengganti.

0: Rakalan Rai para pemirsa semudah di tiang sedekan dun musikian ring perumpat suara budaya Bali sana wawu sampun atau di tiang tembang nyarangin para pemirsa anduk tembang sana sampun katur dumugi je preside terhibur kemantan ayo menawi tu wenten sana jagi bergabung dede pacang menyapa-nyapa kan dan nggih ringkala siang mangkin nah mungkin boleh je bos bisa menginformasikan kegiatan api sane apa ya yang dilakukan tetap kala hari libur mangkin nggih. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang Bu Dede.
0: Om Swastiastu, selamat siang.
1: Siang, Mahegi ring kekaran Bu Dede.
0: Mahegi pun api sehat.
1: Asung karo sehat Bu Dede.
0: Napi kegiatan yang makin niki di hari Minggu.
1: Beli dede mungkin kena ngelantur nih beli dede.
0: Yeah, napi kegiatannya mungkin nih ki?
1: Siang duduk-duduk nih si jaga warung beli dede. Cuaca riki cetar beli dede terang. Sane sini semang sampun tiang boleh. Ngemarjian, olahraga, jalan-jalan, pagi hari, kencang BDD.
0: Ingin
1: mesti tiang nyaringin BDD, mungkin nak semang.
0: Semang napi ma?
1: Sing pahit, sing manis.
0: Sing pahit, sing manis.
1: Ingin BDD. Magat. Kerewa juga sekarang kami sama tuan mogi kena, rayu kami mangi. Rajang tugas beli dede galak atur Om Santi Santi Santi Om
0: Om Santi Santi Santi Om suk semua Mbah Egi sane wenten ring seputaran kekeran mengui sane wawu sampun bergabung nggih. Nah niki tugas kesehariannya nih tetap meadolan asal sampun boleh napi wastane bercengkrama ngobrol kada niki sarangin pembeli niki nak jak tios. Salah sampun hobi mula medagang, senangnya medagang, jag ah libur awai kena sana jag paling sampun niki mah nggih. Pokoknya tetap semangat mah. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu.
0: Semangat semangat Om Swastiastu.
1: Senyidang semangat di dede tiang gelam.
0: Aduh aduh aduh aduh sungkan api niki.
1: Yang maro ulung niki di Angdag
0: mungkin sampun kenaan nih Agus.
1: Tapi kari kadan sakit to kakek niki BDD.
0: Oh, istirahat nak adumun nge.
1: Niki yang pun anak digalang niki BDD.
0: Oh, kentan
1: nge. Sampun kenaan BDD.
0: Gelis kena nini Agus. Wentan ke Selio, wentan ke Selio.
1: Niki tak lima yang kedua batis yang bangkiang.
0: Oh, maklebuk nih kini. Nini Agus, anu wentan ring seputaran mengui. Dumugi gelis kena nih kini. Ya yang namanya napi ya lepat kende niki dan wenten ring kalender eh yang wenten ring kalender eh tanggal 23 Agustus wenten kelepatan nah pasti sampun lebih baik tidur di rumah nge. Pokoknya nini Agus sehat selalu suk semua sampun nyarangin dede ring perumpat suara budaya Bali jadi astun sungkan nge. Moali sang dari tiang rakalan rai Om Swastiastu selamat siang.
2: Selamat siang Bli Didi.
0: Inge Om Swastiastu.
2: Inge Swastiastu selamat tahun teluk. Ngarangin
0: inge durus selamat tahun teluk.
2: Cuaca cerah.
0: Inge sik semua kegiatan informasi.
2: Kegiatan dari dulu nyantai. Nanti nyantai api. Tapi pun ting kau pun. Orang cucu gitu-gitu.
0: Giliran makin.
2: Ambil yang rindang-rindang hijau.
0: Nggih, harus nih ke daging kan gede.
2: Kadang-kadang ikur jalan kira bulan ini. Gitu aja waktu itu. Kadang-kadang kegiatan yang ngonten.
0: Nggih.
2: Nggak sembah ini.

0: dados utawi yang bisa dilakukan gendan gini, bersih rumah, bersih lingkungan. Nah, nike mungkin harus selalu diperhatikan nggih. Mengingat ya yang namanya perubahan cuaca seperti mangkin niki, selalu harus kita menjaga kesehatan tubuh, kesehatan diri sendiri, dan tidak terlepas juga lingkungan harus selalu diperhatikan, mangde tetap bersih nggih. Raglan rai sane mangkin durus dumun piar sayang sane pacang lintang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gimana nih ya? Jual nggak ya? Jual aja deh.
1: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan, Bli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

0: Sebenarnya dia rekan rai berpamiarse, sani kandut musikian nyarangi dede, ring perumpat suara budaya Bali. Temang sana bau sampun atau rinti tiang. Nyarangin para pamiarse, regala siang mangkin, mugi dia presiden terhibur ke mantan. Spesial niki majang ring Pak Murdaye, talar wentan. Sira bau nini Agus, nih. Mugi presiden terhibur, mahigi talar niki. Selamat siang. Ngirim wawanang male 223361, selamat siang. Halo.
1: Halo.
0: Ini Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Sarang sirat yang ngisinge.
0: Dede.
1: Oh, Pak Dede. Tiang buloh de ring kesiman.
0: Buloh de. Kesiman apa niki?
1: Tiang ring Petilan Jalan Sulasi, Pak Dede.
0: Kesiman Petilan. Oke, nggih.
1: Dan nyedang-nyedang masuk yang Pak Dede terus selamat niki isang tu masuk.
0: Eh, mungkin kan sampun ye.
1: Inge Pak Dede bertemu sampun api gatra Pak Dede.
0: Mungkin dados di tiang kena buloh dia pun api.
1: Asung kare becek-becek niket
0: yang sehat selalu nge. Mangde terus presiden nyarangin ring perempat suara budaya Bali.
1: Asung kare Pak Dede domugi yang sehat Pak Dede kenten mas.
0: Terus nak?
1: Sapa niki Pak Dede yang mau napi wasana kenalan sarang semeton. Ampun kenten yang nunas lagu.
0: Lagu napi.
1: Astungkare.
0: Salam Astungkare kenten.
1: Nggih, salam Astungkare. Dumugi semeton sarang sami rahayu. Sarang sami kenten Pak Dede.
0: Nggih, suk semua pangrasitian ruene becik pisan niki nggih.
1: Nggih. Wontah kenten ka manggen Pak Dede yang kata ngiring malih ngaturan suk semua para mesanti. Om Santi Santi Santi.
0: Om Santi Santi Santi Om suk semua mewali buloh de ring seputaran kesiman. Selamat bergabung di Pro 4 Suara Budaya Bali. Selamat siang.
2: Selamat siang Bu Dede.
0: Inge.
2: Yang Bu Sinta dikirim lagi Bu Dede.
0: Ibu Sinta.
2: Yang kejimbaran.
0: Tiang, mungkin niki ring margi nih kan dan?
2: Nggih ring margi.
0: Oh. Modal lagi. Wenten kijan niki pamargi nih, kejimaran.
2: Nggih kejimar mau ke kampus Unut ki dicuri ki kene.
0: Iya nggih selamat selamat selamat adik sukses. Nggih. Terus angin galah dua nih dumun megatran tapi ngarsang tembang niki.
2: Megatron ni.
0: Terus nak?
2: Ni dia megatron yang tentang Bu EKBB, tentang kita, tentang tak anggap arai kalau yang lebih amin. Tentang yang uban dengan penatih si
0: dalam
2: dengan bubu oleh si ini. Tentang muliati bu muliati sekarang bu yang bu yasminnya. Belum mampu ganti taler. Sarap kami sampunnya sana nyaran yang di sini.
0: Nggak
2: ada yang aja. Dia itu jadi tuput untuk Rama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Bu Sinta, niki putunya nih. Sampun wisuda, mungkin nge. Ya, sukses semua. Sampun bergabung, sukses niki buat cucunya nge. Om Swastiastu, selamat siang.
3: Om Swastiastu, selamat siang di Dede.
0: Inge.
3: Kekeran di Dede.
0: Kekeran.
3: Om Biang Sri.
0: Biang Sri.
3: Nge, penuh pilihatra di Dede.
0: Kena, kena, kena, kena.
3: Nge, yang kena kalau di Dede. Cuaca penuh pilih.
0: Cuaca cerah.
3: Cerah, nge. Nenak tembang di Dede.
0: Terus nak tembang napi.
3: Manis gula di pisago.
0: Napi?
3: Manis gula di pisago widi widiano widi.
0: Kurang jelas niki napi?
3: Manis gula di pisago.
0: Manis gula kendan? Okey, sampun-sampun.
3: Pakeng Widiana.
0: Sampun-sampun. Nggih.
3: Udah Yuda niki Dede de nyaranin.
0: Nggih.
3: Dede.
0: Yang.
3: Nggih, menika Bu Dede.
0: Iring sik semua. Nggih, sik semua, sik semua.
3: Galawal yang urusan pisan-pisan ti santi.
0: Ingin sih semua yang seriring seputaran kekeran sana wau sampun bergabung nyarangin Dede Ring 4 Suara Budaya Bali. Ngeh, rakan rai sahabat budaya kandun di suasana hari libur kandun di hari Minggu. Nah pasti ke sampun makweh pisan kegiatan-kegiatan yang positif bisa dilakukan. Ngeh, mulai dari bersihkan lingkungan di seputar pekarangan rumah, diosan punike talar becik galahe angin refreshing. Nika kalau bisa ya, tapi jangan terlalu dipaksa. Karena napi banyak sekali manfaat dari refreshing. Selain kita bisa melepas penat dan tentunya juga bisa lebih fokus dan konsentrasi. Nih, karena tentunya kita mempunyai banyak sekali aktivitas kendan niki, mulai dari pekerjaan kantor, mungkin semeton sane berwirausaha kendan niki. Nah, mungkin sebulan sekali bisa melakukan refreshing. Tapi malih ring Bali dengan kekayaan alam, dengan pemandangan yang sangat amat luar biasa, estetik kendan niki. Nah, pasti kesampun tidak merekomendasikan Mali karena banyak sekali tempat-tempat yang bisa dikunjungi nggih di mana saja kendan niki. Rekan rai sahabat budaya sane mangke durus dumun biar sayang sane pacang ngelintang.
4: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
5: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
4: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
5: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
4: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
5: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
4: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
5: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
4: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
6: RRI Denpasar, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
6: Bisa dong, Kak.

Kesenian genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental. Salah satunya adalah kesenian genyek. Kesenian genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk, dan

0: siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Bli, matikan dulu.
1: Apa ini? Belikan lagi latihan nari nih buat pentas besok nih, penting.
0: Bli, nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, sing? Bisa nari Bali, sing?
0: Tiang nak Bali, Bli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh, lo. Turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

Sahabat budaya, penataan kawasan heritage Gajah Mada Denpasar membuat 5 arca dalam satu kesatuan patung Pancadewata harus dipindahkan sementara. Dinas Kebudayaan Kota Denpasar memastikan pemindahan dilakukan secara hati-hati untuk mencegah kerusakan pada benda cagar budaya tersebut. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, Rake Purwantara, mengatakan seluruh benda cagar budaya yang berada di area proyek untuk sementara dititipkan di Disbud Denpasar. Sekian Gatro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Swastiastu Rahayang Sahabat Budaya Rakelan Rai Sarengga Don Mesikian Ring Perempat Suara Budaya Bali Kandun Dede Mahendra Nyarangin Para Pemirsa Ring Galas Siang Mangkin Jagi Landurang Ditiang Untuk Ngaturang Siaran Ngelilu Ulangun Untuk Ngaturang Teman-teman Po Bali Ring Rahina Rediti Tigang Likur Agustus Warsa Kali Tali Nam Likur Meliji Bos Jagi Sang Reditiang Pak Galah Dulu ini Ring Lentel pun 223361 Sana makin pindah ke Panjang Rahman di tiang tembang jagi katur saking bagus diputra ke pegatin durus.

0: Sebenarnya di area kalian raih berapa miliar sesanikan tuan mesikian nyarangin dedi raih berempat suara budaya Bali. Tembang senewawu sampun atur dedi yang nyarangin berapa miliar sering kalah siang mangkin iring dedi yang ring siaran ngelila ulangun untuk ngaturang teman-teman Papua Bali. Ini ada kalian raih berapa miliar sebeli jebos dedi pacang membahas kendarnya. Menginformasikan kewentanan pura kayangan jagat senewenten ring Bali. Ini seni mungkin sangra di tiang dumun. Om swastiastu iring wawanang mali. Sahabat budaya ngomoseng ini pura kayangan jagat senewenten ring Bali. Selesai nunggil nyane ngian punika pura agung andekase utawi pura luhur andekase. Ini megenah ring kecamatan Mangis Kabupaten Karangasem gitu. Nih, ring desa Antige. Ring pura andekase masyarakat umat Hindu gitu, niki meyakini pinake genah untuk memuja Tuhan. Manifestasi beliau sebagai Dewa Brahma. Menawita wenta niki sementara diang sani jagi bergabung utawi sani nanang poli tangkil ke pura agung andekase utawi pura lur andekase bisa berinteraksi utawi berinteraktif ring line telepon 223361. Selamat siang iring wawanang mali. Selamat siang. Inge, ngiring wawanang walenge. Selamat siang.
1: Om swastiastu, selamat siang Bli Dede.
0: Selamat siang. Siang. Mbak Hindira pun api sehat.
1: Sehat asung karo Bli Dede.
0: Inge.
1: Di paler sehat nge.
0: Inge.
1: Cuaca di sini terang sekali Bli Dede.
0: Terima kasih informasinya Mbak Hindira.
1: Nih, tiang megatre dek nih bende.
0: Ledangan dumun niki makin membahas pura kayangan jagat dumun nih. Nah, niki wenten pura luhur andekase senwenten ring Kabupaten Karangasem. Punapi Mbah Indira sampun nanang boleh tangkil.
1: Sampun tiang nanin dumun
0: nah, ya mungkin bercerita kidek niki punapi kenangan dawang tangkil kesannya punapi.
1: Nge tempatnya sana di luar ring penataran kan sampun daftar Bli Dede. Ke Beji ini ke lantas Bli Dede. Beji ini ke terjun dalam sekali Bli Dede. Sampai juga mah di Beji kenten. Saking senangnya dan saking ingin tahu juga Bejinya. Riko mah sembahyang bersama kenten sareng grup yoga dumun Riko Bidede. Kenten taler samsane dumunan miring jangan ngelingi kang ide cerimpu Riko ngider buano Riko dumun Riko masih Bidede. Muniko kan ya boleh yang ngaturan Bidede. Ping go datang setiang berikut Bidede.
0: Kenten.
1: Sani si Duri sampun make sampun mecik sekali dan boleh kenang kenangan tiang berikut lumas kali ya sirsak itu Bidede. Makin sampun mecik pergi di rumah tiang duang pun Bidede. Dawak niko numas lu jidase kenten manis sekali niko
0: sirsaknya.
1: Nak cenik-cenik aman tangkop niko Bidede. Akhirnya tiang tung batung di belakang akhirnya mentik duang pun sampun nanin Riki membuah sepisan kenten.
0: Kan makin durus angin kalah durine.
1: Makin tiang megatre niki Bli Dede. Majam Bli Dede pasti kompon senak ngelancur. Niki wenten ini Ita, Pak Depi, wenten yang Kirana, yang Kisawa, kalau wenten Tante Jerman, Bu Eka Batu Bulan, Bu Eka Sempuri, Mama Enang, dan lalu Kak Poleng. Gimana kabarnya, Kak? Tunggu tak sehat di TikTok. Yang bagus talenya yang yoga talen. Iki jeruk kukuh yang ingin saling jeruk epa. Iki jeruk mangkuk pemenang talen ini. Ayunan, ini Dania, sarang kakek Ibu Mangga Pak Dekarjo, Pak Semarjung, Pak Yan Narbo. Uniko dumun beli bebe.
0: Nggih, sesuma, Mbak.
1: Nggih, majang bidede rajang juga. Galah wali yang masih untuk Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Nggih, sesuma, Om Santi, Santi, Santi, Om. Wali Sang Dari Tiang Ring 223361. Selamat siang. Ring awanang mali ring 223361 majang ring para pemirsa sebentar di tiang seni jagi bergabung dulu sang selamat siang. Inge mewali Raklan Rai seni jagi bergabung dulu sang mungkin bisa menginformasikan genah puro keangan jagat seni meter ring Bali. Inge. Nah siapa niki ngiring awanang mali?
2: Om Sasyastu kaki dede.
0: Nah, sinyal-sinyal niki minap di tiang. Ireng Wawanang 223361. Selamat siang.

Pemian Rai para pemirsa, tiasan ring pura luhur anda kase. Pura kayangan jagat sedemikian ring Bali. Ini mengenai ring Kabupaten Karangasem. Nah, di wenten talar pura luhur Lempuyang. Ingian punike tanah. Debatare Iswara Istana Dewa Iswara kata begini sana mengenah ring Kabupaten Karangasem talar niki.

0: Ye.
1: Kijang na nampun nang cel ke pura luar ada kasem ade.
0: Ye, harus nih keriandokan kan nampak pisan mereka.
1: Ye, nampak. Dan boleh dia mendap pisan. Ya tetap nampak kan pisan boleh mau.
0: Ye, yang penting boleh nangkil.
1: Ye, nak. Kentan sulit bisa mengeroh lagi ajak mana dia sami sibuk.
0: Kentan. Ye.
1: Itu sampun kalau puyang ampun yang boleh ping lima.
0: Kentan. Ye. Mungkin bisa bercerita, mungkin bisa bercerita kide pengalaman rauh tangkil ke pura anda kasa.
1: Pelabuhan Padang Baik, nanten dari Beri Lur.
0: Oke, nanten.
1: Iya. Itu lompuyang, nanten boleh mengemit, ya.
0: Oke, nanten. Iya. Iya. Bicik pisang,
1: ya. Iya. Malam namanya malam. Langsir. Nanten dorong boleh kalah. Sami repot ajak, nanten, nanten.
0: Iya, iya.
1: Tadi
0: ini
1: kemantan
0: ya, udah jengnya. Iya, semua informasinya Bu Utamu. Dulu sangin enggak lah, udah dulu ini Dumun mungkin.
1: Iya, mas lagu Dumun.
0: Lagu napi ini, Ki?
1: Iya, genjek kangen kau, Pak Dedengnya.
0: Genjek kangen kau?
1: Genjek kangen kau, Pak Sejur, Nui.
0: Oke, entah. Ini ditunggu, Nge.
1: Cerah banget yang berangkat sama Dedeng.
0: Aha.
1: Iya. Kena rahayu sewitru sarang sami, Nge. Pak Dede lah, yang sudah. Ari sarang suci kan mantap tau.
0: Nge.
1: Tau ya, Nge?
0: Nge.
1: Kali ini kemana Pak Dede, Nge?
0: Ngiring.
1: Iya, mau pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Sanetio San Muali, selamat siang. Ngiring dicoba terus, Nge. Riantukan pasti sambut nonton gangguan, Nge. Nah, mungkin bisa dicoba terus niki rekan Rai. Sinyal ruine mina kurang bagus. Selamat siang. Eh, sana mungkin langsung ke mantan teman jadi katur terus biar sayang.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Otonan. Otonan adalah upacara peringatan hari kelahiran bagi umat Hindu di Bali. Tujuannya bukan sekedar merayakan pertambahan usia, tapi sebagai bentuk penyucian diri dan ungkapan syukur kepada Tuhan atas kehidupan yang telah diberikan. Otonan ditentukan berdasarkan sistem Pawukon, yaitu pertemuan Saptawara, Pancawara, dan juga Wuku. Karena siklus ini berputar setiap 210 hari, maka dalam satu tahun, seseorang bisa merayakan Otonan sebanyak satu atau dua kali. Kata Otonan sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno, yakni kata wetu yang artinya keluar, lahir, atau menjelma. Dari kata wetu menjadi weton, dan selanjutnya berubah menjadi oton atau otonan. Prosesi upacara otonan biasanya dipimpin oleh orang tua dengan sarana banten otonan. Seseorang yang telah melangsungkan otonan akan menggunakan benang putih di pergelangan tangannya. Ini menyimbolkan harapan agar orang yang dioton selalu menempuh jalan yang benar atau beneng, teguh pendirian, dan juga terlindungi secara spiritual. Tidak seperti ulang tahun Masehi yang bersifat selebrasi sosial, otonan bersifat spiritual. Fokusnya adalah untuk membersihkan batin dan memperkuat perlindungan diri secara niskala.

0: Serono dede yang regalan rai berapa miarsa sani kandun musikian nyaringin dede yang perempat suara budaya Bali sana bau sampun aturin dede yang tembang nyaringin berapa miarsa sami ringgalah siang kadi mangkin wali sang dede yang ring 223361. Selamat siang.
1: Selamat siang Om Swastiastu dede.
0: Om Swastiastu.
1: Yang wani kapal di dede.
0: Ani kapal. Eh, punapi mau ani?
1: Sengkara senak cuaca cerah di dede. Tiang wirangan wau ini puro anda kaseng.
0: Puro anda kaseng. Eh, napi.
1: Aku kurang di dede tiang turun na nomor itu tapi.
0: Inge.
1: Lampuyang ampun nan pang kali.
0: Lampuyang sampun nggih, sampun kantos ring kenten ring Lampuyang luwur.
1: Ampun mure sidang pang kali tapi nggih.
0: Napa tiang boleh nangkil ke Lampuyang berapa kali tapi sampai di pura luwurnya nike wau sekali.
1: Tiang ampun nggih pang kali kocap Kak.
0: 4 hari nike nyakiteng 4 hari kakinya masih kaku. Tapi kalau sudah terbiasa becik pisan nih kan.
1: Tapi nak kone kenten kocap yang kalau memek niko kan ada seorang kenyal gitu kan.
0: Mitos nih kan mitos. Karena kalau terus bilang capek, capek, nah berarti kan pikirannya didoktrin terus nih kan.
1: Beli demit kadasnya beli dede.
0: Napi?
1: Demit. Beli demit.
0: Napi kurang jelas niki suara anruinnya.
1: Beli demit. Beli demit beli dede.
0: Beli genit.
1: Kan demit.
0: Oh beli demit.
1: Yang beli dede nak cocok sekarang bulotro nih kemarin yang menek bulotro yang gak punya.
0: Beli demit. Eh, beli demit sampun niki Bu Ani.
1: Ampun ngoling-ngoling siang ring prodangdut semua kentan lo bdd nak ewas mereka nunggah bdd
0: ini mungkin sampun boleh nge
1: ring
0: ini Bu Ani ring seputaran kapal nge Om Swastiastu ngiring wawanang mali ring 223361 Om Swastiastu halo Swastiastu.
1: Swastiastu.
0: Inge siren iki. Nah, sinyal minapang niki nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Rahajang siang Dede Bagus.
0: Rahajang.
2: Iya, kunapi atro.
0: Kena.
2: Tanah lot niki Dede.
0: Batu nindi.
2: Nggih. Siang batu nindi.
0: Leres.
2: Nunas tembang nggih.
0: Tembang nak ledang kangkat dumun megatre nge mungkin bisa membahas pura kayangan jagat andek kase diosan pudike kan wentan sembilan niki wentan Batur Lampuyang santeme sampun kebahas wau wentan napi wau andek kase nah Batu Karu ring Tabanan pun napi
2: Iya netiang, kalian yang ke kando paso nika dulu ngelamin nika kenten.
0: Nge.
2: Yang dosake sampun sering.
0: Sampun, dan.
2: Dosake puro Batur, puro tapi aspalnya mikir kalau yang tabanan.
0: Batu Karu.
2: Batu Karu sampun masih nih. Niko kan nih dulu suci Niko.
0: Nge, dumugi wentan galah, jana kesehatan.
2: Nge, Niko sampun.
0: Gusti dah tangkil.
2: Ya anak-anak, ampun, Niko ya tiang kan durung.
0: Nge, tanapi.
2: Tiang kan durung, mangkin sampun. Seng kau ampun ten, ampun terus hidayang kembali.
0: Pasti bisa, Niki. Nge.
2: Dia sengkara deh. Mudah-mudahan dia sangat yang sehat nih.
0: Nih, durus angin galah duwe ne magatre nggih, durus angin galah magatre.
2: Oh, ya.
0: Dados magatre, dados magatre.
2: Oh, magatre mangken.
0: Nggih.
2: Nggih. Dia iki

0: Ini Kak Jatop, selamat siang. Wenten niki Nini Santa, Gung Biang Yoga, Seler, Rahayen Gung Biang, Bu Lodro, Nini Dania, Sering Sanur, Sering Kakek, Ibu Eka BB, nggih. Niki wonten rumun Bli Dede.
1: Nggih.
0: Nggih, Bli Dede. Rahayen tugas nggih.
1: Giring.
0: Nggih, mangke yang mau pamit. Om Santi, Santi, Santi, Santi Om.
1: Inge suksema Mbahdu Nindi senewenten ring seputaran Tabanan senewawu sampun bergabung niki nyerangin dede nge rakalan rai ledangan pisan galahe sampun delah suksema sarang sami anto uratian nyane sene sampun bergabung rauh nyerangin dede dumugi sehat selalu enten napi wastane selalu diberikan rejeki yang lancar. Talar tetap stay tune nyarangin Dede ring suara budaya Bali kantos puput jam 3 sore mulai cepos. Pas 3 sampun kantos puput jam roras. Talar semeton didiang sane tiosan nyarangin para pemirsa ring acara-acara sane sampun ke Cumawisang. Sane wawu sampun aturin didiang ngemosang ini pura kayangan jagar sane bandar ring Bali napi jasane sampun katur wawu dumogi mopi kenoh. Nge, menawi teman dan iwang risironing pemargi didiang enter acara puniki banget lusur agung pangampura meli jebos jagi lanturang didiang untuk ngaturang siaran suara budaya Nusantara lokal Bali.
2: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapot, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program H4 Budaya, RRI Denpasar.

bahwa sahabat budaya pengurus Provinsi Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia PBVSI Bali masa bakti 2026-2030 resmi dilantik. Pelantikan dilakukan langsung Ketua Umum Pengurus Pusat PBVSI Komjen Pol Purnawirawan DRS Imam Sujarwo MSI di Aula SMA Negeri 2 Kuta Utara pada Sabtu 22 Agustus 2026. Selesai pelantikan, Imam Sujarwo mengatakan potensi Bali sangat baik untuk memasyarakatkan olahraga bola voli. Tidak hanya fokus pada pengingatan prestasi saja, melainkan Pemprov yang baru dilantik juga memiliki PR untuk membentuk industri olahraga voli di Pulau Dewata. Sekian Gatra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Sebenarnya di daerah kalian raih berapa miarse sani kandungnya rengin dede ring 24 suara budaya Bali sani wawu sampun naturin di tiang segi tembang iring di tiang rakalan raih sahabat budaya ring siaran suara budaya Nusantara lokal Bali dede bacang membahas mangkin iki tradisi-tradisi unik sani wentan ring Bali utamanya nih mangkin kita menuju ke Kabupaten Bangli ngian punika tradisi unik perang papah utawi baris babuang ring desa pongotan Bangli. Raklan rai sahabat budaya tradisi perang papah biu kenda niki kelaksanayang nyabran purnamo sasih kanem ritat kale piodalan ide betare dalam pingit pura sele sinungil pura tua kada dingin sana wenten ring desa pongotan Bangli. Perang papah niki ngawi gunayang papah Don Biu niki kelaksanayang oleh para Yoane sana sampun kelaksanayang turun temurun. Para Yoane ne punika ritat kale ngamargi yang perang papah niki saling gebuk sambil menari kenten niki nggih saling napi wastane nika saling perang kenten niki perang papah saling gebugin bahkan sampai saling bergulat kenten niki nggih. Nah, tak jarang di salah satu mereka nika mengalami luka muka sampai besah bengkak. Namun demikian, ten wenten rasa dendam. Bahkan cukup dengan olesan minyak atau percikan tirte luka-luka seperti lebam kada niki sembuh dalam waktu 1 hingga 2 hari. Nah, tradisi perang papah biu niki oleh masyarakat setempat dikenal sebagai tari baris babuang. Nah, rekan rai para pemirsa mulai jebuas muali jagi sobiang titiang sene mangkin terus dumun pirsa yang sene bacang lintang.
1: Selamat pagi Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
2: Iya, Bu. Tia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
1: Enggak, Bu. Gak penting juga.
2: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
1: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
2: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
1: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
2: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Bli, matikan dulu.
1: Apa ini? Beli kan lagi latihan nari nih, buat pentas besok nih, penting.
0: Beli, Nek, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lu nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
0: Tiang nak Bali, Bli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh, lo. Turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

0: ya, keng kesanyo semana tuh nasib sajan. Patri, patri, patri bu.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Semoga dunia kalian rai para pemirsa senengan dunia ringin dede ring perempat suara budaya Bali senowawu sampun aturin di tiang tembang nyarangin para pemirsa ringgalas yang makin ring siaran suara budaya nusantara lokal Bali senowawu dede sampun nyobiahang muasang ini tradisi unik senewen dan ring pongotan bangli ngeh menu itu wendan seni jagi bergabung dede pacang menyapa ring 223361 ataupun nanang menyaksikan ring sironing pemargi acara perang papah biu utawi baris babuang senewen dan ring desa pongotan bangli. Om swastiastu, selamat siang menjelang sore.
1: Om swastiastu, selamat siang menjelang sore, Pri Dede.
0: Ya.
1: Eh, deman bana merah yang genap wenten di Bali kan kenten Pri Dede. Mm-hmm.
0: Kaya akan budaya dan tradisi.
1: Kaya akan budaya. Bu Jerman durung jenanin nginya ini ke kenten Pri Dede.
0: Nge.
1: Tapi ngelah masih di payangan unik masih Pri Dede.
0: Nah, niki napi.
1: Kesukaan lanang-lanang Pri Dede.
0: Napi nih ke?
1: Kajan di punto di
0: proyama. Nge, nih ke ring pura yang api sana wedan ring kluse.
1: Nge, nih ke ampun dangin desan bu jerawa gitu Pri Dede.
0: Dede sudah berapa kali mereka?
1: Iya ampun gitu nih istri-istri dah kata Pri Dede. Maturan ampun terutama sane senang mau buan cerong mau bawi teh kan. Adumon kari durung becek margi durung maspal bujurung mejalan di Banjar Gerio. Ih menek tuun nengka di jero plo pidit di Dede. Nike adumon unik adi payangan teh kan.
0: Nggih
1: netiosan pangmedalangan apa ya ke unik nah. Beli Dede dados nuna semang Pri Dede.
0: Niki ngangen sesuai playlist mangkin.
1: Oke, dan ngeh yang penting jago nyang lung lagu-lagu neputar di perempat kan.
0: Sing semua Bu Jerman ngeh.
1: Ngeh sing semua Pri Dede.
0: Ngiring. Bu Jerman senewen dan ring seputaran payangan senewawu sampun bergabung nyarangin Dede ring pro 4 suara budaya Bali suksemo antu infonya ne ring payangan niki wenten tradisi unik tabuh rah ngenten niki ring pura yang api nah niki napi wastane sampun kelaksanayang dari turun temurun talar nggih.

Reglan Rai para pemirsa, tabuh rah ring puro yang api niki ingian punika tradisi sakral. Nah, masyarakat setempat niki menyebut dengan nama aci keburan. Nah, niki ritual suci persembahan utawi wujud syukur kehadapan dewa Agni utawi dewa api. Dan tentunya niki bukan ajang perjudian sambung ayam. Nah, niki tidak tenten wenten toh.

an utawi taruhan gitu nggih. Nah, Mika sampun ditinginformasikan Bu Jerman suksemo untuk sampun memberikan informasi nggih. Muali sangre ditiang kalah duwene ring 223361 menawi wenten seni jagi bergabung durusang sangre ditiang malih kados puput kalah duwene jam 3 sore malih jebos. Sahabat budaya semeton seni jagi nyarengi dede ngemoseng ini tradisi perang papah biu seni wenten ring desa pengotan Bangli niki sekali napi seni sampun naturin di tiang sampun informasi yang di tiang wau masyarakat setempat genda niki menyebut tradisi niki ngian punike dengan tari baris babuang. Tari baris babuang niki tari baris yang sakral hanya wenten satu-satunya ring Bali terdapat ring desa pongotan nggih. Sedurung kelaksanaan tradisi perang papah niki para pemuda pemudi utamanya ini pemuda kan dan niki nggih lanangnya nih melakukan ritual dan melakukan tarian sakral baris babuang yang dibawakan secara massal gendan. Nah, rekan-rekan rai para pemirsa punika silih sinunggil tradisi sadawenten ring Kabupaten Bangli sane sobiang di tiang majang ring para pemirsa sami menawi wenten sane tiosan ring sejebagen jagat Bali seperti Bu Jerman wau sampun menginformasikan suksemo ping banget nggih sane tiosan ring suang-suang daerah ring Bali pasti ke sampun medui tradisi-tradisi unik sane kantun kelaksanaan kantos mangkin. Nah, ring Kabupaten Tabanan niki terkenal ring bongan nyabran rahine suci Kuningan kelaksana yang tradisi mesurya kenten nggih. Nah, tradisi niki sangat unik sekali kelaksana yang warga utamanya ring bongan kenten niki melakukan tradisi niki dengan menghamburkan uang. Nah, seperti ini kange. Nah, pasti ke sampun wenten filosofinya, maknanya pasti ke sampun wenten niki.

0: Pastikan sampun Rizky Roning ngemargian tradisi mesuryak kenden iki atau melemparkan uang dan jumlahnya juga tidak ditentukan iki. Nah niki di mana warga setempat meluapkan rasa puja dan puji syukurnya dan kegembiraannya menghantarkan leluhur kembali ke nirwana dengan tenang. Nah niki implementasi wujud punya utawi sedekah. Dan tradisi ini diyakini dan mampu mempererat rasa persaudaraan, rasa dan kerukunan antar sesama warga utamanya nering bongan. Engger kalian rai sane mangkin wali jagi atur ditian tembang sekemaon durus dumun piar sayang sane pacang ngelintang.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik bangun simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini supaya Raga nak rawa sana.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini dikala bebekal si Aji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.

Sudah dari raglan rai para pemirsa sanekan dan nyaringin dede ring perempat suara budaya Bali temang sarawu sampun aturin ditiak ngeh nyaringin para pemirsa sami ringgala siang mangkin siang menjelang sore kenten niki ngeh dumugi mapi kenoh talar antu info sane sampun aturin ditiak wawu ngomong ini tradisi siap papah biu utawi baris babuang sedemikian ring pengotan bengli dumugi mapi kenoh ngeh menawi tawin dan iwang sironing pamargi didang enter acara puniki redangan pisan diantukan galah sampun telas sepisanan sane mangkin deding lusur mepamit meli jebos sementara di tiang putri pacang nyarangin para pemirsa kandas puput galah dulu ini jam kutus wengi malih jebos pina kawasanan ngatur acara puniki pupudang di tiang untuk Prama Santi Om Santi Santi Santi Om.

Raker dan Rai, pengembangan desa wisata dinilai menjadi salah satu strategi dalam memperkuat daya tarik pariwisata berbasis potensi lokal. Pengelola Desa Wisata Bakas, Iwayan Arse, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pengembangan desa wisata perlu bertumbuh pada potensi yang dimiliki masing-masing wilayah. Menurutnya, karakter lokal menjadi pembeda yang dapat meningkatkan daya tarik desa wisata di tengah persaingan destinasi pariwisata yang semakin beragam. Ia menilai pengelolaan potensi tersebut perlu dilakukan secara terencana dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keterlibatan masyarakat. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Hai hai hai, selamat sore Rakyat dan Rai. Di jam 3 sore ini Putri akan menemani kebersamaan Rakyat dan Rai ya. Pastinya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan sore hari ini Rakyat dan Rai ya, bertepatan dengan hari Minggu. Pastinya ini spesial sekali karena Pro Dangdutnya berlangsung satu sesi saja, alias satu jam saja ya Rakyat dan Rai. Karena nanti di jam 4 sampai jam 6 sore, Putri akan ajak Rakyat dan Rai untuk bergabung di program Ngospek, Ngobrol Sarang Penyanyi Kesayangan. Nah, selepas itu Rakyat dan Rai, kita akan lanjutkan kebersamaan sampai di jam 8 malam ya. Nanti akan ada Lingsir Sanja dan juga Lila Cita ya untuk hari ini. Jadi nanti tetap bergabung bersama Putri di Pro 4 RRI Denpasar sampai tuntas nanti Putri menemani di jam 8 malam ya. Dan hari ini kita buka Pro Dangdut ya dengan satu lagu dari Lilis Karlina, Terpesona.

0: Prudangdut Dangdut adalah kita. Raika dan Rai, satu lagu pembuka tadi sudah mengudara ya. Dan tentunya masih banyak sekali lagu-lagu dangdut yang bisa Raika dan Rai nikmati untuk sore hari ini ya di Prudangdut. Nah, Raika dan Rai yang ingin lagu dangdutnya didendangkan sore hari ini ya, lagu favoritnya, silakan langsung bergabung di 0361223361 untuk bergabung bersama Putri di sore hari ini. Oke, sudah ada penelpon. Akan Putri sapa. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Iya, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, dari daerah mana ini ya?
1: Dari Kintamani, Bayung Cirik.
0: Oh,
1: saya
0: Putri. Waduh, beliau Gasa Putra
1: ya,
0: ternyata.
1: Selalu saya dengerin Putri siaran ini.
0: Astengkara, terima kasih beliau Gaya, selalu ya, monitor.
1: Kabarnya bagaimana ini Ki Putri?
0: Astengkara baik, luar biasa.
1: Ya,
0: beliau Gaya gimana?
1: Sehat sama keluarga ya.
0: Astengkara, beliau Gaya gimana nih?
1: Astengkara saya semangat membara ini.
0: Asik, mantap. Apalagi udah gabung Pro Dangdut ya beliau?
1: Ya, apalagi acara favorit saya ini.
0: Asik, berarti udah siap nih mau request lagu apa?
1: Ya, lagunya supaya romantis ya, sepiring berdua ya.
0: Oh gitu, suap-suapan ya beli ya.
1: Iya.
0: Hingga salam-salam dulu beli buat
1: salamnya di sini ada Kesuma Jaya, ada Komando Loper juga, Manokoh juga. Buat penggemar perempat semuanya aja ya.
0: Hingga
1: ya, buat Gaya Putri, selamat siaran. Terima kasih.
0: Dadah, bye-bye beli Yoga Saputra. Terima kasih sudah bergabung jauh-jauh dari Kintamani ya. Oke, satu menelpon lagi Raika dan Rai sebelum Putri dendangkan tadi lagu requestan dari Blioga ada sepiring berdua. Siapa yang mau menyusul Blioga silahkan langsung saja dihubungi 0361223361. Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Putri cantik.
0: Inge, Maelin ini nampaknya ya.
2: Iya, jangan nampak-nampak.
0: Oh gitu, oh iya karena gak nampak ya. Kedengerannya Maelin nih gitu berarti ya. Gimana kabarnya Maelin?
2: Oh kabar, BBS.
0: Astengkara kalau udah gini BBS. Udah deh.
2: Di situ gimana Mbak Putri?
0: BBS di sini. Astengkara, meskipun ini masih penyesuaian banget Maelin karena studionya lagi perbaikan, kita lagi pindah-pindah ini.
2: Enggak apa-apa. Iya. Yang penting kan tetap di sana juga kan?
0: Iya, masih sih ubek-ubek di sini doang ya, cuma pindah ruangan aja.
2: Kalau cuaca di sini lagi cetar.
0: Iya, kayaknya hampir sama ya karena masih wilayah Denpasar ya.
2: Ya, orang satu jalur.
0: Kita satu jalur jadi ya masih ya sama-sama cetar panas membahana. Ya.
2: Sama cetar, cetar membahana, suaranya Mak Putri menggelegar.
0: Oh iya kak. Biar gak kalah nanti, soalnya kan mau ada penyanyi datang. Jadi sekarang mau cuap-cuap dulu nanti biar lancar.
2: Ya itu dah, datang penyanyinya biar bisa cuap-cuap.
0: Iya benar.
2: Suaranya lebih menggelegar lagi.
0: Nanti biar penyanyi yang kaget ya, bukan penyiarnya yang kaget. Iya iya Mak Elin.
2: Lagunya sebuah nama ya.
0: Sebuah nama?
2: Ya, dari Intan Ali.
0: Oke, oke, ada-ada.
2: Ada. Oke, mau salam-salam dulu ya.
0: Iya, langsung salam-salam.
2: Yang barusan tuh di Yoga Saputra ya.
0: Ya,
2: salam kenal dari Maelin. Terus ada Bu Pera di Sabana. Ya, kalah serut loh.
0: Udah berapa banyak pulsa?
2: Orang Maelin terus yang dapat pulsa nih.
0: Gitu. Mungkin harus tukar posisi kali, ekor sama kepalanya. Siapa tahu pas di ekor beneran bisa naik.
2: Ekor aja terus naik, kepala sama badannya kagak bisa naik.
0: Oke, yang penting tanggal 3 kumpul di sini ya.
2: Ya mudah-mudahan
0: Astengkara.
2: Kalau ada Maelin aja, Maelin pasti di sana.
0: Oke, suruh Bu Vera jemput ya. Bu Vera kan biasa tuh, swasus-swasus kemana-mana.
2: Ya mudah-mudahan Bu Veranya bisa jemput.
0: Astengkara, lanjut.
2: Ada Mbak Indira, ada Mas Tunindi juga, ada Kak Mangkus Dani, selamat sore. Terus ada nih Ipa, ada Penarbe, ada Patut Mancung juga, selamat sore. Ada Bu Putu, Keboiwe. Ada Bu Lodra juga, selamat sore. Terus ada Mbak Adik di Tapal. Terus ada Kak Dania, Nini Dania juga. Ada Bu Cinta di Penatih. Terus ada Kak Eka Plage.
0: Iya.
2: Gitu ya?
0: Betul, betul. Sama Pak Eka.
2: Kak Eka Plago sama Pak Eka Mama.
0: Iya.
2: Terus ada Kak Jakob juga, selamat sore. Terus ada Gumbian Seri juga di Keserang.
0: Tinggi.
2: Terus ada Gumbian Yoga. Terus ada Nian Kirana juga.
0: Tinggi.
2: Dan Mbak Putri.
0: Mbak Putri yang mana? Yang ini?
2: Yang di situ.
0: Oh, yang itu. Kirain udah, kalau udah sampai Mbak Putri berarti udah suut salam-salamnya.
2: Enggak ada lagi di sini.
0: Oke, lanjut, lanjut, lanjut.
2: Ya, terus ada, ya pokoknya semua-semuanya aja deh.
0: Oke.
2: Ya, dari A sampai Z, dari Z sampai A.
0: Oke.
2: Fotokopi rangkap 1000.
0: Waduh, waduh, banyak banget ya.
2: Ya, enggak apa-apa, mumpung gini, mumpung gratis.
0: Oke, nanti saya fotokopi-fotokopi lagi ya.
2: Ya, yang belum dikoleng, pokoknya dibungkus saja pakai keranjang, kakinya diikat. Kakinya diikat ya.
0: Oke, oke, siap.
2: Biar gak gini keluar dia, tapi dia dapat angin.
0: Nanti keluar dari lubang-lubang keranjang nanti.
2: Ya, oke deh buat Mbak Putri, yang cantik, yang manis, yang imut.
0: Aduh, astengkara.
2: Selamat sampai tuntas, kita harus hati-hati,
0: okay.
2: Ingat kesehatan, mudah-mudahan rezekinya lancar,
0: amin.
2: Dan sama sukses, enteng segala-galanya.
0: Astungkara.
2: Ada pantun.
0: Ah, mantap nih, mantap. Apa pantunnya?
2: Buah mangga, buah kedonggong.
0: Cakep.
2: Buah nenas, buah mentimun.
0: Cakep.
2: Kita rujaan kuah pindang yuk.
0: Itu mah ngajakin ngongkrong. Pantesan semua buah disebut ya. Maelin, Maelin. Oke, Maelin. Apa lagi ada?
2: Enggak jadi deh.
0: Disimpan mungkin nanti buat penyanyi saya ya.
2: Oke deh buat Mbak Putri. Selamat bertugas. Terima kasih. Yo bye.
0: Yaudah dah bye bye. Terima kasih kembali untuk Maelin dan juga Beli Yoga sudah bergabung ya sore hari ini. Dua lagu sudah Putri kantongi, Reke dan Rai. Ada Sepiring Berdua dari Ida Laila dan juga Sebuah Nama ya dari Intan ini ya, Intan Ali. Oke, kita akan dendangkan sekarang Reke dan Rai dan selepas ini Putri akan kembali untuk membuka line telepon di 0361 223361.

0: Janganlah aku mau, pokoknya tahu.
1: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya, stop merokok.
4: Dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
5: Ini manik, angon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak, ini sih ngada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
6: Nak dini seboi raga, nak rawas angon.
4: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
5: Ini kalah bebekal sih, si Haji Diang nih.
4: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
7: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
8: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
7: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
9: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
10: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Reke dan Rai, dua tembang tadi sudah mengudara ya, requestan dari Blioga Saputra di Kintamani dan juga Mylin di Denpasar ya. Dan tentunya kembali Putri akan buka kesempatan untuk Reke dan Rai yang ingin bergabung dan request lagu dangdutnya di sore hari ini ya. Langsung saja diramaikan Reke dan Rai di 0361223361. Silakan Reke dan Rai, sudah Putri buka kembali. Ya, ingin bergabung untuk on air bersama Putri ya. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Gek Putri.
0: Inge, dari Sanur kah ini?
1: Betul sekali.
0: Oh, Nini ya?
1: Iya.
0: Iya, Nini Dania gimana kabarnya?
1: Baik-baik saja, Gek. Bersama Peka di warung. Ini sambil gendong cucu, ini baru bangun cucunya.
0: Baru mau nanya, kirain libur ngempul.
1: Udah, cuman hari Minggu nih kerja ini anaknya.
0: Oke, enten, iya. Gak apa-apa kan jadi dapat waktu sama cucu juga ya.
1: Iya, itu dah.
0: Yang penting anteng dan sehat selalu, Astengkare.
1: Iya, ini baru bangun lagi nih.
0: Gendong. Iya, ada kak juga. Halo kak.
1: Ada nih biar kakek gendong berat sekali.
0: Ambil dulu kak, ambil kak. Ini nya kasih on air ya.
1: Ya Putri, gimana kabarnya sama si kecil?
0: Astengkara baik, Nini.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Si kecilnya juga lagi dititip sama kakek neneknya. Semoga udah tidur.
1: Ya gitu dah.
0: Iya sama, ini titip-titipan ya.
1: Iya.
0: Iya, gini nih, ya. Astengkara. Mau lagu apa nih, sore hari ini?
1: Lagunya

0: Goyang dua jari aja ya.
1: Oh, dari Sandrina ya?
0: Ya.
1: Oke, siap.
0: Langsung salam-salam ya.
1: Inggi, silahkan
0: yang
1: Inggi.
0: Yang tadi ada siapa, mau Melin ya? Yang
1: beli
0: pertama siapa
1: ya? Yoga Saputra.
0: Oh, Yoga Saputra. Mm-hmm. Ya, ada Mbak Indira, okay. Ani Kapal, mm-hmm. Budia Kemang Mete, Pandevi, ada Gai Mas Tayangan, ada Blitia Naro.
1: Mm-hmm.
0: Ada Pak Ted Mancung, saya Narbo juga, Nini Ita, Nini Mika, ada Gus Bawo, Biro Iskane, Bu Eka Bebe, Bu Wayan Suartini, Mbak Lu Sekar, Bung Niang Yoga, ada Mbak Tunini juga ya, Nini Ayuna, ada siapa lah, Uda Desa, Nini Santa, Bu Sinta juga. Ada Bu Eka, siapa Subidi itu ya, Bu Aituban juga. Ada Bu Lodro, Bu Pera, ada siapa lagi nih ya? Ada Jeromangku si Sudani, ada Jeromangku siapa itu ya?
1: Yang di
0: Mah Mangku gitu ya.
1: Oh, Mah Mangku Prajapati.
0: Prajapati ya.
1: Ya. Pemenang.
0: Ada Ludik Kardiasi, ada Bu Agung Guang juga. Ada Pak Manpandu juga, ada Gumiang Kirana ya. Pokoknya sisanya bungkus aja di satu dulu ya, Gak Putri ya.
1: Inggih Nini.
0: Buat Gak Putri, selamat tugas sampai tuntas.
1: Inggih.
0: Makasih, dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye, Dania dan juga Kak ikutan di belakangnya itu ya, sambil gendong cucu. Oke, satu penelpon lagi Raki dan Rai. Seperti biasa ya, biar sekalian dua lagu mengudara. Jadi silahkan langsung di 0361223361. Halo. Oh, aduh sayang sekali terjatuh. Mungkin bisa dicoba lagi atau yang lain mau mengambil kesempatan. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Ya Putri, cantik.
1: Inge, Dangdut adalah kita.
2: Kita adalah kita.
1: Inge, si Rani Kingge.
2: Dekat ini, Ge Putri.
1: Dari Katrangan.
2: Iya, betul.
1: Odah ya?
2: Iya.
1: Inge, mulai ingat kalau udah bilang dekat nih. Berarti tetangga di sebelah.
2: Iya, dekat dari kantornya. Dekat.
1: Iya, benar.
2: Gimana kabarnya, Ge Putri?
1: Astungkara baik, Odah. Udah gimana kabarnya?
2: Sama, baik.
1: Oke,
2: jaga baru kesehatan. Datang dari kundangan nih.
1: Oh, kundang. Oh iya, sudah mulai ini ya, dua senganten ya.
2: Iya, orang nganten ini dekat ini.
1: Iya, oh dekat situ, dekat rumah.
2: Iya, dekat rumah.
1: Iya, semoga lancar acaranya. Udah nanti tinggal nguyang ingke aja ya.
2: Tinggal nguyang ingke aja.
1: Ingat datang-datang aja pokoknya.
2: Iya, mau santi tadi.
1: Oh, oke, ya ampun, senang banget kalau udah dapat ngayah ya.
2: Iya, iya.
1: Semoga sehat selalu Odah ya.
2: Babynya mana nih?
1: Di rumah sedang dititip.
2: Oh, dititip sama bapaknya?
1: Sama kakek neneknya.
2: Oh, sama kakek neneknya.
1: Iya, bapaknya kerja dititip juga.
2: Minta lagu nih Kak Putri.
1: Mau lagu apa Odah?
2: Lesti aja ya.
1: Yang mana?
2: Yang ini apa namanya tuh?
1: Lesti.
2: Egois ya.
1: Egois
2: ya.
1: Oke, ada nanti diputarkan ya, Odah ya.
2: Iya.
1: Inggih, salam-salam dulu Odah.
2: Salam-salam dulu dikit ini.
1: Silahkan.
2: Tadi Nini Dania Naya.
1: Iya. Nini sama Peka tadi.
2: Ya, Nini Dania sama Peka ini. Yang empu ini.
1: Inggih.
2: Tugas ini kalau sudah orang tua pasti tugas
1: iya,
2: ini.
1: Langsung naik pangkat jadi Sri Empu ya.
2: Kalau udah sudah gede-gede nih, udah tamat kuliah satu, udah kuliah satu.
1: Jadi udah bebas tugas ya?
2: Ya, tugas-tugasnya di rumah aja.
1: Inge, ada masanya. Pokoknya tetap dinikmati ya, apapun tugasnya ya.
2: Ya, nyapa dikit ya.
1: Inge, silahkan.
2: Ibu Sinta udah naik?
1: Belum.
2: Ibu Sinta. Bu Petuk Kebo Iwo, Ni Agus, Ni Bagas, Nini Ita, Pak Tut Mancung, Baya Narbo, Jeru Manurago, ini di Sanur lagi Nini Santa sama Peka ini di Sanur, Pak Man Pandu, Gembiarai, Pak Temancung Daya.
1: Oke, Pak Temancung di kapal.
2: Mm-mm. Ibu Sekar. Kalau sudah naik dah lupa dah.
1: Rame soalnya udah banyak ya teman-temannya ya.
2: Iya. Mbah Tuni. Mbah Tuni Kak Tak Tiatop. Siapa lagi ya? Ya semua-semua aja.
1: Oke, okay,
2: Putri
1: aja. Nggih.
2: Nanti dapat orang lain naik lagi satu.
1: Nggih,
2: Ya. Ya, selamat bertugas ya Putri sama keluarga ya.
1: Nggih, terima kasih
2: ada. Sehat selalu.
1: Mas Tengkare.
2: Ya, selamat bertugas.
1: Oke.
2: Okay. Dadah bye-bye ya Putri.
1: Nggih, dadah bye-bye. Odah Desya dari seputaran Katrangan ya, tetangga dekat ini sama studio. Kira-kira dan terakhir lagu Goyang Dua Jari dan juga Egois ya sudah Putri siapkan dan tentunya akan segera mengudara, diikuti juga dengan beberapa informasi yang sudah siap untuk Rake dan Rai simak ya. Selepas ini Putri kembali lagi untuk menemani ruang dengar Rake dan Rai.

metonlan pamiar sesami ngiring lestarian senilan budaya ni melarapan untuk melajah metembang ring acara dagang gantang.

0: kebijakan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring tiba, Maide kapeng.
2: Bemulai acara dengan gantal deh.
3: Mai.
0: Yah, sajo.
2: Salam menyambut dogen, Cik Diboh.

Lawar Nyawan. Kuliner tradisional khas Bali ini sangat unik karena menggunakan bahan utama larva lebah madu. Lawar Nyawan diperkirakan lahir dari kearifan lokal warga agraris kuno saat berburu madu di hutan. Daripada terbuang, sarang penuh larva yang kaya protein diolah menjadi hidangan istimewa. Larva lebah madu yang sudah diolah dipadukan dengan kelapa parut bakar, bumbu basa genep, dan sayuran menciptakan cita rasa gurih, manis, pedas, dan asam. Saat dikunyah, sensasi kenyal dan renyah meletus di mulut. Lawar Nyawan bukan hanya kuliner warisan leluhur, tetapi juga merupakan makanan yang bernutrisi tinggi. Kakak dan Rai, tertarikkah Anda mencoba?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Prudengdut-dengdut adalah kita. Rakyat dan Rai sudah mepet di jam 4 sore ya. Tidak terasa cepat banget gitu ya satu sesinya Prudengdut ini. Terima kasih buat yang sudah bergabung di line telepon. Dan tidak ketinggalan tentunya, Putri akan menyapa Rakyat dan Rai yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar di 0878-9882-2420. Sore hari ini ya sudah bergabung ada ikut pondok nih di Sidang Bunut Bangli ya, sudah ikut bergabung. Terima kasih untuk Pak Tut Pondok ya, sudah selalu setia monitor. Ada juga Jero Kukuh di seputaran Tabanan yang sudah miss call ya, sayang sekali belum bisa masuk di line telepon. Kemudian ada Bu Wayan Suartini di seputaran Sedang yang katanya ikutan dangdut ya. Salam buat semuanya aja ge. Oke. Dan ada Mbah Mangku Prajapati juga yang tadi sudah miss call ya. Rakyat dan Rai, selepas ini Putri masih akan menemani Rakyat dan Rai pastinya di program yang ditunggu-tunggu juga ya di setiap hari Minggu. Karena nanti di jam 4 sampai jam 6 itu kita akan bergabung di acara Ngospek, ngobrol seorang penyanyi kesayangan. Dan tentunya hari ini akan kehadiran bintang tamu yang luar biasa sekali ya. Karena di sore hari ini itu ada dua bintang tamu ya, ada Mila Dewi dan juga Debagi yang akan menemani kita tentunya di studio ya. Jadi nanti Rakyat dan Rai yang ingin bergabung boleh banget bergabungnya saat acara selanjutnya ya. Itunya pasti di acara Ngospek Rakyat dan Rai. Dan satu tembang penutup ya, Putri akan dendangkan dari Mus Mulyadi dengan lagunya Hitam Manis.

0: Bumbung Gebyog Jembrana. Bumbung Gebyog dari Jembrana, Bali memiliki keunikan tersendiri dibandingkan kesenian tradisional lainnya. Kesenian ini menggunakan alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara sederhana. Gamelan bumbung gebyog terdiri dari 8 buah bumbung dan alat lain seperti lesung dan papan. Kedelapan bumbung tersebut menggunakan laras pelog 4 nada. Bumbung gebyog dimainkan dengan menghentakkan bumbung pada papan dan lesung. Awalnya, masyarakat Dengin Tukadaya Jembrana menggunakan alat penumbuk padi yang disebut luu dan ketungan. Bunyi yang dihasilkan dari alat ini menginspirasi mereka untuk menciptakan sebuah kesenian baru yang disebut bumbung gebyog. Bumbung gebyog di desa Dengin Tukadaya ini berdiri sekitar tahun 1975. Awalnya dimainkan para wanita saat mengolah padi. Kesenian ini erat kaitannya dengan Dewi Sri, Dewi Padi dalam kepercayaan Hindu. Bumbung gebyog dipercaya sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang berlimpah. Kesenian tradisional ini seiring perkembangannya mulai dimainkan untuk mengiringi tarian dan drama tari. Bumbung gebyog juga mengalami perkembangan dalam bentuk pementasan.
1: Ini keren, ini lagi, bagus banget, fashionable, check out ah.
0: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong, beras kita habis yuk.
1: Hah, kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong, saldo uang Ayu gak cukup bu.
0: Astaga Ayu, gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis, kamu malah shopping online yuk.
1: Ya, habis gimana, Bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
0: Itu kan keinginan, Yuk, bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan, Yuk. Mana lebih penting, shopping baju online atau beli beras? Mau nggak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru, tapi nggak bisa beli beras? Enggak, kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan.

Bergoyang dangdut, yuk ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Rakyat dan Rai Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Kota Denpasar diharapkan mampu menjadi agregator sekaligus fasilitator bagi pelaku UMKM. Keberadaan koperasi tersebut dinilai dapat membuka akses dan peluang bagi UMKM untuk berkembang melalui potensi usaha yang dimiliki di masing-masing wilayah. Hal tersebut dikatakan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Madya, Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, Ana Agung Ayu Anom Kartika Dewi, di mana dia mengungkapkan seluruh desa dan kelurahan di Kota Denpasar kini telah memiliki Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dari 27 desa dan 16 kelurahan, telah terbentuk sebanyak 43 koperasi yang seluruhnya juga sudah memiliki badan hukum. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Kelir di dalam istilah pedalangan lebih merujuk kepada layar tempat memainkan boneka wayang. Bagian kelir baik panjang dan lebarnya dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, bagian tengah diukur dari tengah-tengah kelir di mana terdapat blencong atau lampu untuk menerangi pergelaran. Kedua, bagian samping kanan, jaraknya 1 lengan dari tangan kanan dalang, diperuntukkan sebagai tempat simpingan wayang kanan. Ketiga, bagian kiri, jaraknya 1 lengan lebih 1 jengkal dari tangan dalang sebagai tempat simpingan wayang kiri. Bagian kiri kelir untuk memainkan wayang lebih panjang 1 jengkal daripada di bagian kanan untuk mengantisipasi adegan kerajaan, karena kiri tempat penggawa raja menghadap yang jumlahnya pasti lebih banyak dibandingkan sebelah kanan yang hanya untuk menancapkan raja dan dayang-dayang saja. Kelir ini biasanya terbuat dari bahan kain sejenis katun, bukan nilon, atau orang Jawa sering menyebutnya mekau. Bahan ini dipilih karena tidak terlalu licik, sehingga jika wayang ditembakkan ke kelir tidak akan mudah goyang ke kanan dan ke kiri. Dalang bisa mengendalikan gerak wayang dengan mudah. Di semua sisi pinggirnya, kelir dibalut dengan kain warna hitam dengan lekukan tertentu. Sisi atas disebut sebagai pelangitan, sedangkan sisi bawah disebut palemahan. Disebut pelangitan karena letaknya di atas dan difungsikan sebagai langitnya wayang. Sedangkan palemahan berasal dari kata lemah yang berarti tanah, sehingga dalam pekeliran lebih difungsikan sebagai tempat berpijaknya wayang.

0: jajan Pak, minum Bu, minum.
1: Hei, Pak, tuli kamu ya. Berkali-kali sudah saya peringatkan, sudah saya tegur, jangan sekali-kali berjualan di trotoar. Bapak nggak merasa ya bahwa bapak sangat mengganggu pejalan kaki? Di samping itu lingkungannya kotor dan mengganggu lalu lintas, tahu? Mulai besok saya tekankan sekarang, tolong bapak jangan berjualan di trotoar. Ini tempat pejalan kaki loh.
0: Iya, maaf Pak petugas.
2: Trotoar bukanlah untuk pedagang, bukan untuk parkir, tetapi untuk pejalan kaki. Demi kenyamanan dan keselamatan kita bersama, marilah kita taat dan patuh pada peraturan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu, Rahajang Rekelan Rai, Putri Kantun Sesetia Riki Nyarengen, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Dari Rekelan Rai, sampun niki ring galah jam 4, nge. Pastikan niki sami sampun uning, yening sampun rahina redite. Matemu niki ring galah jam 4, pastikan wenton program ngospek, nge. Ngobrol sareng penyanyi kesayangan. Rekelan Rai, Reng Rahina sudah becek pun niki nge, pacang ireng putri niki, jagi, metemu kentan nge, Reng Ambaran, niki sareng, kekalih penyanyi Bali pastikan nge. Sane niki pacang hadir reng studio, nika wenten beli de bagi, sareng Mbok Mila Dewi nge. Niki wenten kekalih artis utawi penyanyi Bali niki, sane pastikan pacang menghibur, lan niki menyapa Rekelan Rai, sane wenten reng gria, lan jeru soang-soang. Nah Rekelan Rai mele jebo, bos nika nggih pacang ireng titiang metemu niki sareng penyanyi duene lan pastika Rekelan Rai titiang ingatkan siaran puniki nggih presiden Rekelan Rai cinga ring siaran live nika ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar palor presiden niki piar sayang ring RRI digital. Nah mari jebos ring galah jam 5 kantos jam 6 nika nggih ring paletan kaping kalih nika pacang dibuka taler kesempatan majeng ring Rekelan Rai sane arso berkenalan menyapa utawi bertanya niki nggih sareng penyanyi-penyanyi titiang niki dados ramaikan ring 0361223361. Inggih, sedurung memulai niki acara ngospek duene ring rahinane mangken gering piar sayang niki tembang anyar saking beli de bagi nggih wenten kukuh teken janji.

0: Kantun Musik Yang Rikireng Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rakelan Rai, makin sampun iki galahnya nih ye. Pacang ireng titiang niki reng program ngospek, ngobrol sareng penyanyi kesayangan. Lan pastikan iki titiang ingatkan malih Rakelan Rai nge, sane wenten reng griyo, jeru soang-soang niki nge. Dados niki menyaksikan siaran ngospek pun niki reng live nge, niki wenten live reng Facebook, Pro 4 RRI Denpasar. Taler niki pastikan dados biar seang reng RRI Digital. Dari Kelan Rai, Reng Rahina sudah becek pun iki. Putri Pacang Sapa di Muniki nge. Penyanyi dua ini sampun rauh Reng Studio. Wenten Mbok Mila Dewi sarang beli de bagi Om Swastiastu Mbok Lan beli. Inge, gimana wawu perjalanannya? Kayaknya agak macet ya kalau hari Minggu nge.
1: Macet bypass itu ya.
0: Oh nggih. Kalau enggak salah mboknya tadi dari Karangasem.
1: Iya, dari. Nggih.
0: OTW-nya memang dari Karangasem mbok nggih.
1: Kemarin sih dari Karangasem.
0: Oh, kenten.
1: Transit dulu di Klungkung.
0: Tadi dari Klungkung menuju ke sini lumayan juga perjalanannya ya. Klungkung ke sini juga lumayan banget.
1: 2 jam sampai baru nyampe sini.
0: Iya, benar. Tapi Astung Kare bisa hadir dan terima kasih banyak mbok nggih sudah bersedia hadir. Menempuh perjalanannya lumayan jauh sekali nggih. Dan juga ada beli deh bagi niki nggih sampun rauh.
2: Halo, Susiastu.
0: Nggih. Kalau beli deh bagi niki dari mana tadi perjalanannya beli?
2: Dari Canggu.
0: Wah, ini daerah macet juga. Macet. Jadi tadi lumayan juga perjalannya beliau ya. Nyampe satu jaman?
2: Nyampe
0: kurang lebih ya menuju Denpasar ya. Jadi terima kasih banyak Niki untuk Mbok dan Bli ya, sudah meluangkan waktu di hari Minggu apalagi Niki ya. Harusnya bersantai mungkin tapi bisa hadir yang Studio Pro 4 RRI ya. Dan Rakelan Rai pastinya Niki kesempatan luar biasa nggih Rakelan Rai sani arse berkenalan kenten malih jebos utawi wenten pertanyaan. Nah, bisa bergabung malih jebos sering line telepon pastikan nggih. Dia bagi sama Mbok Mila Dewi Niki tidak dengan tangan kosong hadir ke studio nggih. Karena katanya nonton tembang baru ya Mbok sama belia.
1: Iya betul.
0: Nggih, Mbok Mila tembang terbarunya yang mana nih ke Mbok?
1: Kebetulan tembang terbaru saya baru rilis kemarin ya Agustus.
0: Oke, okay. Oh baru bulan
1: 8,
0: ini.
1: Ya,
0: oke.
1: Okay. Itu judulnya Terserah.
0: Terserah. Ya, oke. Okay. Oh terserah deh judulnya mau apa. Enggak cewek banget ya Mbok ya.
1: Cewek banget ya kata-katanya ya.
0: Iya, biasanya kan gitu kan kalau identik biasanya di sosial media kan kalau cewek ngomongnya udah terserah gitu ya. Tapi ceritanya tentang apa Mbok? Apa kayak gitu memang? Tentang cewek banget. Oke. Okay. Jadi kalau ditanya apa jawabnya terserah gitu.
1: Iya, kalau di lagu ini sih cenderung ke kayak ada satu cowok misalnya cowok gitu yang suka merayu sana sini gitu.
0: Okay.
1: Terus kemudian ya udah terserah dah kamu mau gimana saya enggak peduli. Cowok seperti kamu tuh tidak bikin saya sakit hati.
0: Wah, mantap. Nih buat cewek-cewek dia lagunya ya. Jadi kayak mungkin menaikkan derajat wanita ya, Mbok ya. Jadi kayak udahlah yang gitu-gitu enggak usah ya dipikirin ya, terserah deh mau ngapain kenten ya.
1: Terserah dah ya.
0: Oke, jadi lebih ke situ arah terserahnya ya Rakelan Rai ya. Dan tentunya lagunya sampun ada di radio-radio juga, Mbok. Di sosial media juga ada.
1: Iya, sudah.
0: Tinggi. Jadi yang mau request boleh, terserah dari Mbok Bila Dewi ya. Dan beli deh bagi juga katanya ada tembang teranyar. Tadi sudah mengudara ya belia. Oke, sudah di-spill kalau lagunya beli deh bagi kebetulan tadi ya. Judulnya tadi apa ya belia?
2: Kukuh teken janji.
0: Kukuh teken janji. Yeah. Ya, jadi mungkin tadi yang sudah dengerin Raka dan Rainya, mungkin ada yang suka sama lagunya bisa di-request nih karena sudah masuk di radio ya belia. Inggih. Untuk lagunya sendiri kalau dari judulnya kan kukuh teken janji, berarti berpegang teguh sama janjinya ya belia. Bisa diceritain lagi mungkin lebih dalam seperti apa makna lagunya beli?
2: Gimana ceritanya ya?
0: Gimana? Dari mana ya? Dari mana ya?
2: Bingung mau cerita ya.
0: Oke, okay. Apakah ini kisah pribadi?
2: Dibilang gitu ya.
0: Wow, pribadi ya. Terus berarti ditujukan kepada pasangan.
2: Iya. Yeah.
0: Jadi tetap intinya pegang teguh sama janji. Oke, oke. Okay. Mungkin tadi yang sudah dengerin Raka dan Rai bisa juga ya mencerna seperti apa inti lagunya dari Beli Deh Bagi ini ya. Nah, untuk balik lagi ke Mbok Mila Dewi nih ya. Memang lagunya anyar nih di bulan Agustus ini. Tapi ini kan bukan single pertama ya Mbok ya.
1: Betul.
0: Sudah ada berapa total lagu Mbok?
1: Baru 5 aja.
0: Udah lumayan itu ya. Baru 5 itu udah banyak ya. Dari tahun berapa Mbok mulai terjun ke dunia ini, tarik suara?
1: Kalau dibilang pertama kali terjunnya sih dari SMP ya saya.
0: Oh dari SMP sudah memang hobi nyanyi kan ya.
1: Ikuti beberapa lomba dari SMP. Kemudian sampai ke tingkat provinsi juga.
0: Oh, okay.
1: Terus ya pertama rekaman ya itu di ini tahun 2005-2006 kalau nggak salah.
0: Oke, dan itu memang sudah sering menjuarai berarti.
1: Ya kebetulan menang ajang bakat kalau nggak salah.
0: Oke. Oh kalau nggak salah ini ya jebolan BRTV ya Mbak ya?
1: Iya BRTV.
0: BRTV di tahun berapa itu Mbak?
1: Lupa saya. Tapi bukan albumnya bukan dari.
0: Oh bukan dari situ BRTV, justru. Bukan. Oh tapi memang pernah mengikuti ajang pernah, itu. Yeah. Dan BRTV, waktu itu juara satu.
1: KPB nggak yang diharapannya saya.
0: Oh tapi udah masuk udah sekian besar berarti Mbak ya. Mm-mm. Terus akhirnya melanjutkan karir kembali ngeluarin single-single gitu ya Mbak ya.
1: Ikut ajang bakat yang ngeluarin album kompilasi waktu itu saya ikut itu kebetulan menang jadinya rekaman tahun 2005-2006.
0: Oke, itu yang pertama kali rekaman? Oke, dah dengan single sendiri ya Mbak ya. Oke, ini kan lagu pertama apa Mbak waktu itu?
1: Ini judulnya apa ya? Nah ngebleng otak.
0: Udah lumayan tapi itu ya 2005-2006 ya?
1: Iya Jalan Ubadin loh.
0: Oke, itu berarti langsung dapat kayak ibaratnya hadiah lagu gitu ya, karena memenangkan sama, waktu itu ya ikut masuk. Oke, terus kalau sekarang lagu terbarunya ini ciptaan siapa Mbak?
1: Kebetulan ini ciptaan dari Bli Paris Kion Band ya.
0: Oke, terus untuk penggarapannya ini udah selesai semua berarti sampai video klipnya Kentan ya?
1: Ini kebetulan produksinya produksi dari Januari Record.
0: Oh, nge.
1: Asma. Mm-mm.
0: Itu studionya di Celuk bukan?
1: Iya.
0: Iya ya. Berarti dekat sama rumah saya. Iya, karena kebetulan saya orang Gianyar, Mbok. Jadi kalau di Gianyar memang terkenal banget ya Januari Record itu kan memang kayak sudah kebanggaannya dulu. Orang Gianyar ya. Jadi salah satu ini
1: dulu itu ya. Kebanggaan dulu dari
0: dan beliau juga kan ya. Sampai sekarang juga masih berarti di situ, Mbok ya.
1: Iya, kemarin kan memang
0: di situ. Oke. Okay. Kalau untuk lagu duet ada, Mbok?
1: Kalau lagu duet
0: pernah
1: sih,
0: punya kebetulan lagu duet?
1: Belum ya.
0: Oh belum, siapa tahu abis ini kalau beli dia lagi.
1: Doain aja.
0: Ya, tapi Mbok tidak menutup kemungkinan ya Mbok ya untuk selalu berkarya ya.
1: Kemarin sempat sih buat lagu duet ciptaan saya sendiri.
0: Oh,
1: sempat take vokal juga, cuman masih kayak belum pas gitu.
0: Jadi belum dipublish.
1: Belum.
0: Oke, tapi ya berarti siapa tahu nanti tiba-tiba udah dapat lagi ya, terus bisa nge-publish juga ya Mbak ya.
1: Astungkare.
0: Pastinya kalau udah ini artis-artis Bali ditunggu selalu karya-karyanya Mbak ya. Dan Bli De Bagi ini.
3: Iya.
0: Bli De Bagi tadi di belakang kamera sudah sempat ditanya udah ada dua lagu ya Bli ya.
3: Dua lagu.
0: Oke, jadi tadi lagu terbarunya, lagu pertamanya itu judulnya apa Bli?
3: Sing Kuat Bertahan.
0: Yeah. Oke. Percintaan. Percintaan semua ya Bli ya berarti
3: lagunya. Percintaan
0: semua. Oke. Yang pertama itu yang Pak Ian Kobar.
3: Iya, Pak
0: yang
3: Ian
0: ini
3: Kobar.
0: Yang baru?
3: Yang ini ciptaan sendiri.
0: Oh, benar, ciptaan sendiri. Wah, luar biasa ya. Jadi dua lagu dari Bli De Bagi dan itu lagu pertama di tahun berapa Bli rilisnya?
3: Lupa lah ya. Bulan-bulan ini kayaknya. Tahun ini dah.
0: Oh, masih ya, ini masih baru juga ya. Ya. Oke. Okay. Berarti mungkin hitungan beberapa bulan jaraknya dari yang ini ya. Kalau yang ini memang fresh di bulan Agustus.
3: Iya.
0: Oke, okay. Berarti sama hampir sama mungkin sama Mbok Mila tadi ya. Mbok Mila kan tanggal 8 tadi ya udah di launching, Bli Bagi juga di bulan Agustus gitu ya. Nah kalau untuk Bli Bagi sendiri nih kan udah ada dua lagu yang satunya diciptain orang lain, satunya diciptain sendiri.
3: Iya.
0: Kayak terasa perbedaan lagunya Bli?
3: Gimana ya?
0: Apa mungkin lebih gampang dapat feelnya ketika Bli yang nyiptain sendiri gitu?
3: Sama ya.
0: Oh sama ya. Yeah. Karena mungkin kalau nggak dapat feelnya nggak mungkin dinyanyiin nih kali ya. Jadi meskipun orang lain yang nyanyi yang nyiptain tetap juga dicari ya. Oke. Jadi tetap tenang aja Raka dan Raya, siapapun yang menciptakan pokoknya pasti dinyanyikan dengan sepenuh hati kan tadi ya Bli ya. Oke, Nika sedikit dulu, baru sedikit nih nanya-nanyanya. Nanti masih banyak lagi ya. Tentunya Putri ingin kenal lebih jauh juga sama Mbok Mila, sama Bli De Bagi ya. Dan Putri ingatkan kembali untuk Raka dan Raya yang ada di rumah ya. Kalau misalnya nggak sempat nelpon, boleh juga titip pertanyaan sama Putri. Nanti bisa langsung bergabung di WA, yaitu di 0878-9882-2420 ya. Jadi bisa juga mengirimkan pertanyaannya di WA Raka dan Raya. Kita akan sambung kembali kebersamaannya, tapi sebelum itu kita akan dengarkan lagu dari Mbok Mila Dewi, ada Satya Tanpa Tepat.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?

0: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
0: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

porosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Rai Kelan Rai, kembali Niki Putri nge nyapara Kelan Rai pasti kare ngospek ngobrol sareng penyanyi kesayangan. Lah Niki kantun Satya ring studio nge wenten beli dibagi sareng Mbak Mila Dewi Niki nge sampun nyarengin. Lan wawu sampun kenalan akide nge perjalanan karir kenten nge sampun tembang teranyar kenten sampun diceritakan wawu Kelan Rai. Lah nah Niki wenten sane menarik lah Kelan Rai nge di belakang layar wawu titian colek-colek malah nge. Niki sudah ini berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak boleh katanya di spill kalau ternyata beli dibagi sama Mbak Mila Dewi ini selain sebagai penyanyi Niki juga ada kesibukan lain nge, ada pekerjaan lain juga nge. Kalau Mbak Mila tadi di memang di daerah Karangasem Mbak ya, di daerah asalnya Nike jadi ibu guru ternyata. Inge Mbak ya. Jadi kalau di sekolah berarti semua sudah tahu Mbak ya soal profesi lainnya sebagai penyanyi. Oke. Okay. Hobi juga Mbak ya menjalankan hobi ya. Gimana Mbak di sekolah responnya? Apakah ada yang mungkin kayak kepala sekolah itu kan penting juga ya mungkin minta izin suatu saat keperluan Nike sudah pernah terjadi didukung atau gimana?
1: Kalau misalnya untuk pekerjaan sampingan seperti menyanyi kayaknya itu tentunya diambil di luar jam kerja.
0: Oke, berarti Mbok yang lebih ngatur nge.
1: Jadi ngambilnya kalau ada job itu lebih banyak di luar jam kerja. Kalau udah jam kerja ya nggak bisa.
0: Oke, berarti Mboknya nih yang bagus ininya ya juga untuk balancing waktunya. Jadi tetap jalan pekerjaan utamanya. Dan kalau nggak salah kalau SD itu kan nggak sampai full day ya Mbok ya. Paling jam berapa sih?
1: Saya belum full day sih.
0: Belum ya, jam
1: tapi
0: 1.
1: Sekolah Senin sampai Sabtu.
0: Oke. Jadi sekolahnya full di hari Minggu saja liburnya nge. Jadi untung ngospeknya hari Minggu ya. Jadi untung bisa hadir hari ini nge. Oke. Untuk anak-anaknya Mbok, ini di tingkat SD ya Mbok ya? Gimana responnya Bu gurunya? Ini penyanyi loh ternyata juga gitu.
1: Ya, setengah mereka mensupport juga.
0: Oke. Tahu lagu-lagunya berarti Mbok ya?
1: Ya, sangat tahu.
0: Oh gitu? Sing-along jadi nyanyi bareng ya?
1: Belum keluar lagunya, mereka minta bocoran.
0: Oh gitu? Oh, orang dalam. Termasuk teman-teman juga, sesama guru Mbok ya? Oke, mungkin sering diminta untuk ngisi ini juga? Nyanyi ketika mungkin ada acara lomba-lomba atau apa?
1: Ya tentu saja.
0: Tetap kan juga nyanyi ya di sekolah.
1: Kalau di tempat kita itu kayak sekarang ada perkumpulan PGRI itu juga mengadakan lomba, jadi ya sering sih disuruh mewakili.
0: Wah curang nih sekolahnya ngewakilinnya penyanyi Bali. Udah pasti menang nanti ya. Tapi itu bentuk dukungan ya Mbok ya.
1: Bentuk hiburan aja sebenarnya.
0: Jadi teman-teman sepenuhnya mendukung ya Mbok ya Astungkara termasuk juga siswa-siswanya ya. Kalau beli dia bagi. Nah, tadi OTW-nya tuh dari Canggu ternyata dari tempat kerja. Ya, kerjanya di bidang pariwisata ya beli ya, bisa dibilang ya. Oke, setiap hari berarti di situ kerjanya beli ya. Senin hari. Sampai enggak tentu ya kalau pariwisata ya. Oke. Tapi gimana cara bagi waktunya beli?
2: Kalau ada gini misalnya paling tukar sip ya.
0: Oh, masih bisa ya, tukar sip ya. Oke. Terus teman-teman gimana? Wah, temanku penyanyi nih, kan diajak kerja bareng.
1: Masih gampang ya, bisa tukar sih.
0: Gitu kan, ayo bro, tukar ya bro. Teman-teman sejauh ini, gimana responnya beli?
2: Bagus ya, selalu mendukung ya.
0: Tapi tahu semua ya beli ya, ya. Kalau beli juga sebagai penyanyi kan ya. Kan ya. Atasannya tahu?
2: Belum.
0: Itu yang susah biasanya. Kalau sama teman sih masih bisa atur bawah tangan ya. Yeah. Tapi karena itu ya bentuk dukungannya juga dengan cara memberikan izin untuk tukar shift gitu ya beli ya. Yeah. Dan sejauh ini sudah sampai mana beli paling jauh pernah ngambil job beli?
2: Kalau Singaraja ya.
0: Oh Singaraja ya, udah, itu jauh banget sih. Itu udah pernah. Yeah. Itu ngisi acara apa beli? Nikahan?
2: Nikah 3 bulanan itu paling
0: ya. Kalau zaman sekarang udah ini ya orang-orang maksudnya acara nikahan 3 bulanan itu udah ngundang artis Bali ya.
1: Acara ngaben juga loh.
0: Oh iya benar. Ada.
1: Odalan sekarang.
0: Oh iya gitu ya.
2: Udah modern.
0: Harusnya waktu ini saya nikah minta diundang penyanyi Bali ya biar heboh ya. Oh gitu ya ternyata. Yeah. Jadi sebenarnya Astungkara banyak ini ya Mbok ya kesempatan dan beli juga untuk diundang juga nggih untuk ikut mengisi menghibur kentan ya sama semeton di rumah. Nah kalau tadi beli bagi udah sampai ke Singaraja pernah ya? Kalau paling sering daerah Denpasar mungkin?
2: Klungkung
0: lagi. Oh Klungkung malah paling sering ya? Oke, berarti loyal-loyal nih sementara Klungkung ya. Oke, kalau Mbok Mila paling jauh udah pernah ke Singaraja juga Mbok?
1: Kalau Singaraja aja belum.
0: Belum. Tapi kalau ke Denpasar udah jauh sih sebenarnya Mbak Mila.
1: Paling jauh ada lagi.
0: Di mana?
1: Di Lampung.
0: Oh, jadi ini udah lintas pulau ya, suhu.
2: Udah suhu berarti.
0: Oh gitu. Tapi ini ya Mbak ya, semeton Bali banyak yang ya, di Lampung juga Mbak ya. Jadi tetap nyanyinya lagu Bali kan Mbak ya?
1: Tetap, lagu Bali.
0: Berarti di ini maksudnya di wilayahnya yang memang kumpulan ya, semeton Bali. Acara apa waktu itu Mbak?
1: Di sana kan kebetulan yang menghubungi saya itu kebetulan pengelola konser kalau nggak salah.
0: Oh, memang beliau itu sejenis EO gitu berarti Mbak ya?
1: Nah, dia sering mengadakan konser-konser gitu. Kebetulan acaranya itu di Pura Tirta Gangga.
0: Oh, di wilayah Puranya.
1: Di kebetulan saya dihubungi lewat TikTok kalau nggak salah.
0: Oh iya, berarti baru-baru ini Mbak ya?
1: Sudah tahun lalu ya, tahun lalu.
0: Oh ya, masih seger lah ya. Karena TikTok kan baru-baru beberapa tahun terakhir ini juga lagi in ya. Oke. Mbak berarti aktif di TikTok, Mbak?
1: Enggak dibilang aktif enggak juga.
0: Live-live gitu enggak?
1: Enggak pernah malah. Enggak,
0: tapi posting. Ya, posting
1: tapi
0: tetap ya.
1: Posting kegiatan nyanyi ya.
0: Oke. Jadi mungkin di situ juga dilihat-lihat ya, Mbak ya.
1: Saya kaget juga, beneran apa enggak?
0: Nanti ditipu ya setelah nonton di tapi ya setengkaran.
1: Kan banyak biasanya banyak modus nih kan.
0: Oh, ya takutnya ngaku-ngaku dari Lampung sebenarnya enggak gitu ya? Kan ya banyak juga ngaku-ngakunya.
1: Biasanya kan kadang banyak yang modus-modus juga gitu kan. Sempet tak enggak tak heroin.
0: Oh gitu. Jadi enggak langsung diterima pada saat itu, Mbak ya.
1: Ya diterima pertama pas nge-DM sih, cuman selanjutnya sih
0: lebih hati-hati mungkin ya.
1: Respon cuman lama-lama serius ini nanya budget dan segala macam terus langsung dilunasin lah.
0: Itu bentuk komitmennya juga ya sudah ini di depan ya dilunasi. Akhirnya meluncur ke Lampung ya Mbak ya.
1: Bingung nih gimana caranya ke situ kan sendiri gitu. Akhirnya tawarin lah teman gitu.
0: Oh, sesama penyanyi?
1: Iya, bisa enggak saya nghiburnya tuh biar enggak sendiri gitu.
0: Oke,
1: Kebetulan saya punya tim, saya bilang gitu. Saya punya tim bisa nyanyi juga. Oh iya, boleh. Kalau gitu berapa orang dia nanya.
0: Oke.
1: Kalau ini segini, kalau ini segini ya gitu. Oh iya, okay dah. Ya udah jadinya ada penjaga saya nih, cowok-cowok dua.
0: Oh, pintar. Jadi penjaganya cowok-cowok ya. Udah aman ada bodyguard.
1: Saya kan takut juga kan jauh-jauh sendiri.
0: Iya benar. Terus berarti bertiga berangkat akhirnya.
1: Bertiga akhirnya berangkat sama teman-teman cowok itu dan cowok ke sana ke Lampung ya nyampe juga akhirnya. Kebetulan mereka katanya punya keluarga sih di situ gitu.
0: Teman-temannya Mbok ini.
1: Sebelum ke sana itu mereka nelpon keluarganya, kenal enggak sama ini?
0: Oh
1: sama
0: iya benar. Ya. Jadi dikonfirmasi kembali
1: gitu kan. Meyakinkan lah. Oh iya tahu dia sering bikin acara ya udah.
0: Emang benar. Oke. Astungkara akhirnya berjalan dengan lancar Mbok ya.
1: Iya, astungkara.
0: Berapa hari itu Mbok acaranya?
1: Acaranya sih sehari.
0: Tapi keberangkatannya
1: berangkat sih.
0: Total spend waktunya berapa hari itu jadinya?
1: Tiga hari
0: jadinya meluangkan waktu ya. Karena berangkat mungkin stay di situ sebentar terus baru mulai
1: karena
0: nyanyi gitu.
1: Hari Senin itu kan saya harus sekolah kan.
0: Oh gitu. Dan itu weekend berarti mau ambil ya. Oke, luar biasa ya perjuangannya. Udah lintas pulau ya. Kalau beli dia bagi Aston Karo nanti juga ya, segera hadir ya job lintas pulau.
1: Pengalaman yang luar biasa.
2: Nanti kalau ada info ya,
0: gitu. Ini kok siap jadi bodyguard ya?
1: Karena doakan semoga.
0: Iya. Biar lancar terus Mbak ya. Apalagi sudah pernah kan.
1: Soalnya
0: jadi sudah
1: rollingan
0: tahu.
1: Sih katanya di situ dia.
0: Oh gitu. Yang rollingan apanya nih IU-nya?
1: Oh penyanyinya.
0: Jadi
1: tahun ini.
0: Gitu. Tapi itu acara rutin gitu ya?
1: Ya rutin ya.
0: Oke.
1: Waktu itu kalau nggak salah ini ya acara deket 17-an
0: masih bulan-bulan Agustus gitu juga berarti ya. Oke. Kalau kemarin nih perayaan 17 Agustus dapat banyak job juga. Atau justru ditodong di daerah sendiri. Itu kan paling sering biasanya ya. Jadi keluar ke Banjar atau ke desa terus langsung disuruh nyanyi.
1: Iya, di desa terutama.
0: Di desa ya. Oke. Kalau Beli Deh Bagi pulang kampung enggak waktu itu?
2: Enggak pulang kampung.
0: Enggak, Beli Deh Bagi jauh juga ya dari Bu Leleng ya, Beli ya. Oke. Enggak pulang kampung waktu itu. Masih kerja.
2: Ngisi acara GIS di CEO ya, di Klungkung.
0: Oh, malah ke Klungkung ya.
2: Dia mesti Bali ya.
0: Oh gitu. Oke. Jadi mengisi acara juga pada saat itu. Nggih. Jadi Astungkare ya namanya sudah mulai dikenal berarti ini ya Beli Deh Bagi juga ya, sudah sering. Kalau Beli Deh Bagi lintas ini lintas kabupaten kota ya.
1: Astungkare nanti.
0: Itu langkah awal kan Mbok ya? Mbok juga dulu berarti seperti itu kan?
1: Banget.
0: Baru kemudian akhirnya bisa Kenten ya. Oke, luar
2: masih
0: biasa
2: lintas
0: sekali.
2: Lintas bypass ya.
0: Apa-apa, bypass juga udah lumayan banget sekarang ya.
1: Lintas kabupaten tapi rutin loh setiap hari kan. kalau misalnya lintas kabupaten aja, kalau setiap hari juga
0: udah lumayan itu ya. Jadi udah dikenal pasti ini juga ya. Jadi dari mulut ke mulut, dari sosial media, gitu sih kalau sekarang ya, sosial media. Kalau tadi Mbak Mila bilang di sosial media tidak terlalu aktif, tapi tetap juga post-post konten ya. Kalau Bride Bagi tipe yang gimana? Live-live kah? Kayak teman-teman yang lain?
2: Sering
0: live? Oke, okay. Live-nya itu nyanyi atau gimana?
2: Kadang sih, kadang-kadang nyanyi.
0: Oh gitu, menyapa ini juga berarti ya, semeton yang gabung gitu ya. Ada yang request-request gitu biasanya, Bli?
2: Ada.
0: Nyanyiin lagu apa gitu ya. Dikasih gift gak? Dikasih paus. Tapi zamannya seperti itu sekarang ya, Beli dan Bo ya. Jadi mau gak mau kita mungkin harus ini juga ya, terjun juga di sana Kenten ya. Jadi kalau Tiang sempat tadi bilang juga di balik layar Kenten ya, sekarang penyanyi baru kan juga udah banyak sekali Kenten ya. Dan salah satu penyebabnya juga mungkin sosial media sekarang ya. Jadi lebih cepat gitu mungkin Bo ya. Kalau dulu Bo kan harus melalui ini audisi, Kenten ya ikut lomba gitu ya.
1: Audisi dan audisinya nggak ada yang dekat-dekat ya, semua di Denpasar.
0: Jadi perjuangannya ya lumayan lah kalau dulu tuh kita mencari ininya ya, jalan untuk menjadi penyanyinya. Kalau Bli Bagi termasuk yang ini nih peralihan ya. Perjuangan tetap ada tapi sosial media tetap digenjot. Bli Bagi yang pertama kali nawarin untuk ini terjun di tarik suara itu siapa Bli?
2: Siapa ya? Apa namanya? Ceritanya gini ya.
0: Oke. Okay.
2: Ceritanya.
0: Pertama kali ya. Oh, akhirnya terjun deh.
2: Kan suka denger lagu nih, suka denger lagu. Terus kenal lah sama Pak En Kobarnya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Bun Pak En Kobar suruh buatin lagu.
0: Oh, beliau minta berarti Riki.
2: Ya, minta. Beneran ini deh, beneran dia. Langsung aja buatin.
0: Oke, itulah single
2: pertama. Gimana ceritanya? Pakai ceritanya Beli kan?
0: Uh-huh. Oh, berarti idenya dari Beli. Yeah. Garis besarnya yeah. Gitu. Akhirnya lahirlah single tersebut ya.
2: Lahirlah sebuah bertahan.
0: Oh, berarti dari ini, dari ketukan hati sendiri yeah. Berarti ya, enggak ada disuruh sama siapa-siapa yeah. Ya. Tapi memang sebelumnya ini emang hobi nyanyi.
2: Emang hobi nyanyi.
0: Selain dengerin lagu. Yeah. Oke, okay. Tapi enggak sampai ikut lomba-lomba kayak Mbok Mila tadi.
2: Enggak.
0: Oke. Okay.
2: Paling karaokean di rumah aja.
0: Oh gitu. Itulah cikal bakal ya. Oke, oke, okay, luar biasa sekali. Jadi
1: mendengarkan kritikannya ini berarti.
0: Oh, juri-juri yang ini. Yang di depan.
2: Belum pernah mendengar yang kritik.
0: Kamu mau kritik aja ya Beli ya. Kalau saya dengerin kritik nanti pusing nanti. Kalau Mbak Mila melewati fase itu
1: sangat membuat kuping pedas dan
0: berpikir seharian.
1: Dan mental juga ya Pak.
0: Oke oke, itulah dua bintang tamu kita dengan tentunya perjuangan yang berbeda-beda ya. Kalau Mbak Mila tadi harus melalui itu dulu. Kalau Beli Deh Bagi mungkin tegen bayu ya Beli. Karena dari diri sendiri ya. Jadi harus yakin nih mau terjun di tarik suara yeah. Kenten ya. Mas Tungkara udah bisa keluar dua single lagi sekarang ya. Dan tentunya ditunggu nanti single-single selanjutnya ya. Nah Mbak Mila dan juga Beli Deh Bagi, nanti kita kembali lagi tentunya. Kita akan putarkan kembali satu lagu dari Mbok Mila Dewi. Ini ada kayak rasa sayang.
1: Itu cover.
0: Oh itu cover ya sebenarnya. Ada kayak yang kayak itu ya. Iya. Oke, okay, jadi ini versinya Mbok Mila Dewi. Enggak apa-apa ya Mbok ya, diputar ya. Tapi ini penyanyinya Mbok Mila Dewi. Jadi kita dengarkan suara emasnya Mbok Mila Dewi kembali. Nanti kalau memang sudah mepet di jam 5, kita akan langsung lanjutkan di sesi kedua Raka dan Rai. Tapi kalau misalnya masih ada waktu ya nanti kita sambung kembali ya. Pastinya di jam 5 nanti Putri akan buka line teleponnya di 0361 223361.

megah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Tontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

0: Pagi, Bu. Ibu sibuk nggak? Kayak mau ngobrol penting.
1: Pagi, anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi, anak ibu ini sudah serius aja.
0: Gini, Bu. Gek kan sudah cukup umur nih. Gek berencana mau nikah. Boleh nggak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu nggak gampang loh, Gek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap, Bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya, Bu?
1: Ya penting lah, Kek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting, Kek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
0: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
1: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
0: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
1: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
3: Kalaguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalaguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

Raker dan Rai nilai tukar nelayan atau NTN di Bali pada periode Januari hingga Juni 2026 masih mengalami berada di atas angka 100. Kondisi tersebut menunjukkan pendapatan nelayan masih mampu mengimbangi kebutuhan pengeluaran meskipun belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Putu Sumardiana, mengatakan NTN Bali tercatat 100,1 yang mengindikasikan tingkat kemampuan tukar nelayan yang membaik. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan kondisi ekonomi nelayan masih relatif seimbang antara pemasukan dan pengeluaran. Putu Sumardiana menjelaskan kondisi nelayan sangat dipengaruhi musim dan fluktuasi hasil tangkapan. Pemerintah melakukan berbagai intervensi untuk menjaga pendapatan nelayan, termasuk melalui peremajaan sarana penangkapan ikan dan pengamanan hasil perikanan saat musim tertentu. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 106,4 MHz Kantor Musik Kiantriki Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rekelan Rai mewali Niki Putri nyarengi Rekelan Rai renggalah jam 5 puniki Kantor Ring Program Ngospek nggih ngobrol sarang penyanyi kesayangan. Lan pastikan niki sarang kekalih penyanyi putri nggih sane Kantor Susatia ring studio niki wenten Blide Bagi sarang Mbok Mila Dewi. Nggih. Masih aman Mbok Bli? Masih semangat nggih. Sempat paletan kedua niki nggih. Dan sesuai janji wau Rekelan Rai hari yang paletan kaping kalih niki pacang dibuka line telepon nggih. Sare arsa nyarengi Rekelan Rai silahkan diramaikan niki ring 0361223361. Teleponnya niki Putri buka sepanjang program nggih. Dadosnya ne yening Rekelan Rai sampun wenten galah langsung ke manten bergabung. Nah, Rekelan Rai, jangan lupa taler niki saksikan siaran live pun niki ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar nggih. Mangda niki makin kenal, makin uning ngeten nggih sareng penyanyi, santekan kan sampun terlihat niki wajah ganteng dan cantiknya nggih. Kalau menyaksikan live niki pasti kan lebih enak kenten menyaksikannya nggih. Lah nembo Mila sareng Blide niki malih jebos titik yang nunas suara emasnya nggih. Di akhir mungkin nanti kita nyanyi sedikit. Yeah, lagunya masing-masing. Jadi biar Rekelan Rai makin tahu juga lagunya. Yeah. Nah, lanjut malah niki ngobrol-ngobrol sambil menunggu Rekelan Rai sane arsa nyaring-nyaring line telepon. Niki kembali lagi ke karya-karyanya Mbok Blia. Untuk lagu Teranyar niki kan sudah dirilis di bulan ini di Agustus. Yeah. Tapi proses pembuatannya lama berarti ya. Jadi dari bulan-bulan sebelumnya atau justru cepat malah yang ini? Oh, kalau dari Mbok Mila sebulan. Berarti sekitar Juli sudah mulai digarap nih Mbok ya.
1: Juli udah selesai.
0: Oh, akhir, sudah selesai.
1: Akhir Juli udah selesai.
0: Jadi benar-benar rilisnya tuh udah benar-benar clear semua ya di 8 Agustus nih kayak.
1: Oke.
0: Oke. Berarti ya, karena ini sudah single kesekian juga, kayaknya enggak terlalu banyak tantangan ya Mbok ya. Aman.
1: Ya, aman sih.
0: Astum karya. Jadi take vokalnya, video klipnya ya. Video klipnya ada teman-teman mungkin yang bantuin Mbok atau dari keluarga untuk model video klipnya?
1: Kebetulan dari Kion Band sendiri.
0: Oh, sudah disediakan. Oke.
1: Okay. Terus sama di kalau di klip Terserah itu kita pakai King Krishna.
0: Oke.
1: Okay. Yang sama Ocem Joget Negara itu.
0: Oh, berarti enggak ini, maksudnya tidak Mbok sebagai pemeran utama gitu. Tetap Mbok. Oke, okay, masuk juga ya.
1: Mereka juga biar kesannya ada lucunya sedikit.
0: Oke. Okay. Oh, jadi ada komedi-komedinya ya. Oke. Konsepnya berarti bukan dari Mbok kalau ininya video klipnya. Idenya
1: dari penciptanya sendiri
0: sih. Oh, langsung sampai konsep videonya ya. Oke. Okay. Dan langsung karena sudah selesai digarap di bulan Juli ini kayak di akhir Juli ya. Oke. Okay. Kalau Blide Bagi kemarin. Ini kan single kedua Blia ya. Oke, okay. Aman ya. Kemarin gimana prosesnya beli untuk syuting video klip mungkin?
2: Kalau diambil dari nol ya, dua bulanan ya.
0: Dua bulanan. Oke, okay. Proses semuanya ya, dari take vokal. Ya. Oke. Okay. Yang paling memakan waktu banyak itu yang mana beli?
2: Buat video klipnya ya.
0: Oh, itu biasa ya. Jadi take vokalnya udah aman, pas video klipnya ada video mungkin ya. Oke. Okay. Kemarin siapa yang ini beli? Ikut dibikin video klipnya?
2: Ada dua keluarga.
0: Oh, dari keluarga ya. Ngambilnya. Oke. Okay. Untuk ide video klipnya dari Bli sendiri?
2: Dari yang ini yang videoin.
0: Oh, gitu. Oh, dari yang videoin. Yeah. Tapi lagunya kan ciptaannya Bli sendiri ya, yang ini ya. Oke. Okay. Berarti Bli ceritain juga isi lagunya seperti apa, Genten ya. Oke. Okay. Kalau balik lagi ke Mbok Mila, kan ini sudah ada keluarga berkeluarga juga, Mbok ya. Bentuk support dari keluarga seperti apa, Mbok? Kan ini dua peran nih, tiga malah ya, sebagai ibu di keluarga, terus juga sebagai ibu guru, di penyanyi juga. Bentuk supportnya seperti apa Mbok, suami dan anak-anak?
1: Supportnya tentunya sangat besar ya, dari pertama dari keluarga, kemudian dari teman-teman juga sangat mendukung.
0: Jadi keluarga pun semua sudah ini Mbok ya, sudah sangat mendukung ya?
1: Dari dulu sebenarnya,
0: Dari awal nih kayak?
1: Dari awal,
0: okay. Ya. Jadi sudah tahu juga bahwa memang ada side jobnya sebagai penyanyi, Kenten ya?
1: Bahkan dulu nggak kepikiran kalau misalnya hobi saya ini itu ikut-ikut lomba, terus rekaman. Gak kepikiran bakalan bisa menghasilkan uang. Sebenarnya gak kepikiran sampai situ.
0: Berarti awalnya memang ngejalanin hobi mantan, Mbok ya. Jadi ternyata sampai sejauh ini Astengkara ya, berarti rezekinya di situ juga, Mbok ya. Oke, kalau anak-anak pernah gak komplain mungkin kayak, duh mama nih pulang dari sekolah ntar hari Minggu nyanyi lagi gitu?
1: Ya, atau sering sih nanya anak-anak ya.
0: Ada beberapa komplain seperti itu ya.
1: Kadang-kadang sih kalau misalnya terlalu full gitu
0: ya. Seminggu itu mungkin
1: kadang-kadang kan yang namanya anak kecil pengen ditemani juga ya. Tapi balik lagi ya pernahnya ya kasih aja pengertian ya. Kalau gak begini gak bisa. Pernahnya apa yang kamu inginkan gak bisa tak penuhin ya.
0: Okay. Jadi tetap ya akhirnya bisa diterima kembali ya sama anak-anak.
1: Pintar-pintar kita ngatur aja sih. Ngatur waktu.
0: Ngatur waktu dan juga ini ya memberikan pemahaman ke anak-anak ya. Tapi pernah diajak ini mau ikut ngejob kalau nyanyi?
1: Justru anak saya yang mengantar saya kalau ngejob.
0: Oh iya benar.
1: Ya, sebagai ininya yang video-video ini.
0: Oh iya iya iya iya ya, manajernya ya. Langsung konten kreator anaknya ya. Oke, jadi sudah sering juga berarti ikut kok ya. Oke, jadi udah tahu juga ya seperti apa mamanya dari panggung ke panggung kemana. Gitu ya. Oke, jadi bentuk dukungan juga ya dengan ikut hadir di situ ya. Kalau beli dia bagi, Ampura sudah berkeluarga?
2: Sudah pernah. Ya.
0: Oh gitu. Berarti sekarang tinggalnya sendiri atau gimana? Atau sama keluarga di sini?
2: Sendiri.
0: Karena memang kesibukannya di Canggu ya, beliau. Ya. Jadi tinggalnya daerah Denpasar ya tadi.
2: Ya, di Pemogan.
0: Oke. Okay. Oh, dekat. Dekat ya, tapi tadi sayangnya OTW-nya dari Canggu sih. Jadi lama ya. Tapi keluarga di Buleleng semua tahu ya, beliau berkarir di sini ya. Oke. Okay. Ini bantu promosi juga mungkin di situ. Iya, tapi kemarin itu keluarga dari Buleleng yang bantu ininya juga.
2: Enggak, di sini ada
0: Keluarga di sini.
2: Dari Nusa Dua ya.
0: Oh gitu. Ya. Kirain yang dari Buleleng juga ikut ini. Oke. Okay. Ya itu. Tapi siapa tahu kan bentuk supportnya. Tapi masih sering pulang ke Buleleng beliau?
2: Sering.
0: Oke, okay, mungkin
2: 2 bulan sekali ya.
0: Oh, pasti sempat ya. Heeh, oke.
2: Tajun ya.
0: Oh. Enggak. saya tanya Buleleng singkat aja. Oh, gitu kan kalau itu udah enggak tahu berarti. Itu lumayan jauh ya beliau berarti. Buleleng daerah mananya itu?
2: Di bawahnya Kintamani ya.
0: Oh, mau ini apa namanya dekat-dekat Kintamani ya berarti ya. Oh. Berarti yang dingin-dingin ya beliau?
2: Enggak terlalu dingin
0: sendiri. Oh, enggak. Soalnya kalau Singaraja panas.
1: Yang naik itu.
2: Iya, naik itu.
0: Oh, dekat sekolah apa ya namanya itu?
2: Lupa
0: namanya. Sekolah ada SMA Bali Mandara. Bukan daerah situ. Oh, bukan.
2: Atas lagi.
0: Oh, atas lagi. Oke. Berarti lumayan banget ya beliau kalau pulang kampung itu?
2: Paling 2 jam ya.
0: Oke, itu lumayan sih.
2: Oh, kalau dari di sini Denpasar.
0: Kalau dari Denpasar dari Pemogannya ya 2 jam ya. Oke.
2: Kalau nyari dari kubu tambahannya ke atas paling cuma 30 menit.
0: Karena lebih dekat di situ justru ya perbatasan ya. Oke. Jadi itulah perjuangan ya. Jadi kalau tadi Mbok Mila memilih untuk tetap di tanah kelahirannya, tapi ya itu jadinya ngejobnya jauh lumayan ya. Kalau beli ya jauh dari keluarga jadinya ya. Memilih untuk merantau jauh dari keluarga. Itu ya masing-masing pilihannya tentunya. Dan dengan resiko masing-masing pastinya ya. Ada yang kangen sama keluarga. Ada yang justru ngejobnya jadi jauh gitu ya. Tapi kalau Mbok Mila dari anak pernah gak ada komentar gitu ngambil jobnya mungkin jauh gitu? Atau dia biasa aja?
1: Biasa aja sih.
0: Sudah tahu mungkin ya. Anaknya udah gede juga kok ya.
1: Tapi kalau misalnya ngejobnya terlalu jauh-jauh kayak Denpasar, kadang nggak saya aja. Saya
0: pakai
1: jasa lah.
0: Oke. Iya karena Denpasar lumayan ya. Memang di sini pusatnya, tapi karena OTW-nya dari Kubu tadi Karangasem, lumayan soalnya.
1: Sebenarnya kalau mau fokus untuk ngisi-ngisi job atau menyanyi, sebenarnya lebih bagusnya stay-nya di Denpasar sih.
0: Yeah. Karena ini paling tengah-tengah lah ibaratnya ya. Jadi kemana-mana lebih gampang. Tapi itu balik tadi ya. Ada tanggung jawab juga Mbok Milanya ya. Tapi berarti itu anak-anak kembali lagi menyesuaikan ya Mbok ya. Jadi kalau memang bisa ikut ya ikut, bantu juga kalo sekalian.
1: Deket masih Karangasem, sebetulnya Karangasem. Kelungkung masih bisa saya ajak.
0: Kelungkung masih ini Mbok ya, aman ya. Oke. Gianyar udah pernah Mbok?
1: Gianyar udah, Tabanan udah.
0: Oke, lumayan juga itu jaraknya kesana-sana. Oke. Kalau suami hari ini kan ditemenin suami. Ya. Sering nemenin juga suaminya?
1: Jarang sih.
0: Oh gitu, karena sama-sama kerja mungkin ya?
1: Enggak, kebetulan di luar dia.
0: Oh gitu, oh maksudnya ini teman-teman pulang gitu?
1: Ini baru jemput tadi.
0: Oh ini benar-benar baru jemput, tadi bilang jemput tuh jemput suami, walah. Pantesan, bilang gak apa-apa deh sekalian ke Denpasar gitu. Iya. Oke, jadi LDM ya Mbok ya? makanya tadi lebih banyak temenin anak mungkin, Mbok, ya?
1: Iya.
0: Oke, sekarang Astung Kara udah di rumah suaminya, Mbok, udah disuruh hantar aja. Mumpung dapat ya, sambil pacaran ya. Kalau beli deh bagi, teman-teman ada yang pernah ini nggak, minta ikut nggak? Lagi ngejob, ijabin money bareng sih gitu, pernah nggak?
2: Pernah.
0: Pernah, benar, teman tempat kerjanya ya?
2: Iya.
0: Oke, itu ini juga bantu juga videoin atau beli biasanya videoin sendiri?
2: Paling teman-temannya yang bikin
0: kayak gitu. Oh gitu ya, oke, membantu juga jadinya ya. Teman-teman ya?
2: Okay. Ada teman yang selalu ikut
0: ya. Oh memang ada bestinya ya. Tapi enggak ini, enggak penyanyi juga nih ke?
2: Enggak.
0: Oh enggak, memang temannya beli kebetulan terus bisa ikut kentan ya. Oke oke oke. Nah Reka dan Rai, kembali Putri ingatkan nih Kingge, sudah dibuka line teleponnya, barangkali ada yang mau bergabung silahkan nih ke ring 0361223361. Biasanya kan akeh Niki yang seneng menyapa nge Mbok dan belinya. Silahkan Niki sampun dibuka, mungkin bisa nanti bergabung nge. Atau presiden juga dikira kelan Rai kirim pertanyaan nggih ring 0878988224240. Dari Kedan Rai sembari rehat sejenak niki nggih, niki pacang Putri putarkan lagi niki tembang dari Mbok Mila Dewi nggih, wenten Emet Pedidian nggih, niki lagunya Mbok Mila nggih, Mbok nggih. Jadi kita coba dengarkan kembali niki salah satu karya dari Mbok Mila Dewi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bali merupakan pulau kecil sehingga leluhur melahirkan kebijakan anak empat yaitu Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut. Secara konsep, anak empat ini didapat dari konsep triaksara dan konsep lain berasal dari istilah tiga. Seiring dengan cerita calon arang dan keyakinan terhadap kandepat, maka terjadilah perubahan dari anak tiga berubah menjadi catur sanak atau empat anak. Ada pula yang mengatakan pulau Bali kecil agar tidak cepat penuh sehingga dibuatlah konsep empat anak.
2: Apa sih, Fa?
3: Tuh, dari jauh udah heboh aja manggil-manggil.
2: Yuk ikut ke UKS. Ada pembagian vitamin penambah darah loh.
3: Antusias banget. Lagi untuk apa? Kita kan gak sakit.
2: Ya elah, bukan buat yang sakit doang loh. Vitamin penambah darah itu penting banget untuk remaja cewek kayak kita. Cadangan zat besi kita kan harus cukup sejak remaja biar gak anemia.
3: Emang kenapa kalau anemia, Rin?
2: Anemia kan bisa bikin kita lemas. Terus susah konsentrasi juga di sekolah. Nanti kalau sudah dewasa dan menikah, bisa meningkatkan resiko anak kita lahir stunting.
4: Yuk, minum vitamin penambah darah seminggu sekali. Remaja sehat hari ini, cegah anemia dan cegah stunting sejak dini.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ini Rakelan Rai, Putri Mewali Niki Maleh nyarengi Rakelan Rai, pasti ke kantor Niki Ring Ospek nge, ngobrol sareng penyanyi kesayangan. Nah Rakelan Rai, santukan durung presiden Niki wenten sane bergabung Rakelan Rai nge, minap wenten kesibukan, utawi wenten masalah nge, ring ambare. Mugi jasa Mira Hayu Niki Rakelan Rai titian nge, sane sampun nyarengin. Taler sane sampun Niki Macecinga ring live Facebook Niki nge, perempat RRI Denpasar, seksumbo ping banget. Nah mangke Niki Rakelan Rai, iya Putri, jadi mempersilahkan nggih maka kalih penyanyi niki untuk share informasi niki ngeneni di sosial media. Mbok lan beli nggih, kan mungkin seperti bahasan kita wau nggih sosial media niki lumayan berpengaruh nggih mungkin. Jadi boleh di-share dumun mbok dan beli sosial medianya Mang Dara Kelan Rai di rumah presiden niki mungkin follow dan unding update-update terbarunya nih. Dari Mbok Mila mungkin sosial medianya.
1: Oke, terima kasih waktunya ya. Untuk penggemar lagu Bali khususnya bisa follow-follow medsos saya ya. Kalau Facebooknya namanya Mila Dewi, kemudian okay. TikToknya getmila36 dan Instagramnya getmiladewi. Jadi bisa follow-follow biar makin lebih kenal ya. Gak kenal, gak saya.
0: Nah itu
1: buat nama-nama followers juga jadi bisa mengikuti kegiatan-kegiatan saya semua di sana.
0: Iya. Dan untuk ini mungkin Mbak kalau ada yang ingin mengundang Genten Mbak untuk mengisi acara bisa lewat sosial media juga?
1: Bisa DM langsung di sosial media. Kebetulan sudah saya taruh nomor.
0: Oke. Nah, jadi bisa juga dari Kalakaran Raya. Jadi yang tadi kan sampun Niki Miar sayang tembangnya neng ye. Minap sampun. Oh Niki tertarik Niki untuk ngisi wedding. Mungkin kan akeh Niki dua selengan ten ye. Nah dadas nanti dihubungi lewat sosial media ye. Niko untuk Mbak Mila Dewi untuk beli deh bagi.

0: Jadi masih di bawah ininya ya. Oke, okay. Tapi tinggal di searching aja mungkin ya judulnya kan sampai keluar nanti ya. Oke, okay. Kalau Bide Bagi punya Bide channel Bagi sendiri.
1: Channel di kebetulan di media musisi Bali ya.
0: Oke, okay. Masuk di situ juga ya. Yeah. Sama juga ya, mungkin paling cepatnya share diketik aja judulnya. Pasti keluar nanti lagu-lagunya nggih. Yeah. Oke, okay. Terima kasih Niki sampun share sosial medianya. Semoga Raka dan Rai di rumah Niki mungkin masih menyimpan pertanyaan ya. Jadi nanti dikepoin di Instagramnya, mungkin TikToknya, dados nggih. Nah untuk terakhir Niki sebelum Titi yang tutup, minta suara emasnya pastinya ya.
1: Mau bilang.
0: Dari mau bilang dulu, udah langsung dilempar loh mau. Saya belum bilang.
1: Mau lempar ya, mau bilang.
0: Gitu.
2: Bilang kan Didi Bagi lu biar enggak ngantuk.
0: Iya. Tapi pakai ya gambreng.
2: Tadi bilang ngantuk supaya tidak mengantuk.
0: Blide aja deh, Blide ayo. Ya,
1: dari mana ini?
0: Dari Sabang sampai Merauke. Enggak. Rap ya mungkin di lagu terbaru.
1: Oh, rapnya aja ya.
0: Lagu terbarunya.
1: Ya. Pakai musik ya enggak ya?
0: Enggak, cedes-cedes. Ini live tanpa musik. Oh, jadi biar suara ya emasnya keluar. Nggih.
1: Benar guys, sabar lagu baru.
0: Nih. Ini grogi ya, sampai kayak mau mila ya.
2: Lama boleh.
1: Udah nih ya?
0: Udah, aman.
1: Beli menjanji lakar satya, beli menjanji lakarnya getresnan hatine, sehidup beli ne.
0: Berdis sekali ya.
1: Ayo.
0: Oke, sekarang ya. Setelah tadi dari Blide Bagi ya, suara laki. Nah, sekarang kita ke Mbok Mila.
2: Oke, lagu terbarunya ya.
0: Iya, yang terbaru, Mbok.
2: Lagunya yang judulnya terserah, rapnya aja ya, Mbok ya.

0: biasa sekali. Beruntung banget Pak Putri ya bisa dengerin live Niki, dua penyanyinya keren-keren sekali ya. Jadi kalau udah nyanyi tanpa musik ini udah terbukti suaranya Nggih Hasteng Kare. Dan juga, tentunya setelah nyanyi ini mungkin sementara keadaan lain makin tertarik lagi langsung ke mantan dihubungi Nggih Hasteng Kare, nanti berjodoh momennya pas Nggih bisa menghibur keadaan lain di Jero Griyo selang-selang ya. Nah terakhir Mbok dan Bli, santukan Niki Sinampuro mungkin sebentarnya belum bisa bergabung nggih. Karena masih ini juga mungkin sibuk nggih, karena sekarang kan dua senganten ya. Tadi banyak yang nelpon bilang lagi nguyang Inke katanya. Jadi belum bisa on air mungkin ya. Mungkin sedikit ini pesan dan kesannya, mungkin mau minta dukungan atau apa sama Semeton, silahkan dari Bli D, ayo. Apa yang ingin disampaikan ke Semeton di rumah?
1: Untuk Semeton khususnya yang suka lagu Bali ya, gimana ya, buat teman-teman juga semangat berkarya, dan yang suka lagu Bali selalu minta supportnya ya, itu aja sih ya.
0: Oke, jadi tetap support di Debagi ya.
1: Ditunggu karya selanjutnya.
0: Nah itu sih yang paling penting ya. Nanti ada karya baru ditunggu lagi datang ke sini ya Belia. Oke, terima kasih Beli Debagi. Mbak Mila, silahkan apa yang ingin disampaikan?
2: Cuma ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah mendengarkan karya-karya Tiang, dan semoga karya-karya saya bisa diterima di semua kalangan ya, dan bisa menghibur semua kalangan tentunya, dan mungkin bisa mengundang saya nanti kalau misalnya ada acara-acara
0: Hasteng Kare ya.
2: Dan berjodoh. Untuk semua musisi Bali tetap semangat, terus berkarya. Pokoknya lagu pop Bali jaya selalu.
0: Hasteng Kare. Terima kasih ya Mbak Mila Dewi. Dan tentunya terima kasih banyak Titi yang mengucapkan Niki untuk Mbak Mila dan juga Bli Debagi sudah bersedia hadir sore hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya ya, atas tadi mungkin ada yang salah kata atau mungkin salah perbuatan ya. Studionya juga di sini kembali ya, studio wajah baru. Mungkin yang sedang menyaksikan live-nya kok beda gitu ya. Memang wajah baru studionya ya. Jadi hari ini spesial kita siarannya di sini. Yeah, semoga bisa bertemu kembali di lain kesempatan dengan karya-karya terbarunya.
2: Yeah.
0: Yeah, terima kasih banyak ya. Dan untuk Rakedan Rai sebagai penutup, Niki masih ada

lagu-lagunya Mbok Mila Dewi dan juga Blide Bagi ya. Saya putarkan dulu yang dari Blide Bagi. Niki ada Sing Kuat Bertahan ya Bli ya, single yeah. pertamanya Niki ya. Yeah. Oke, dan selepas itu juga ada single dari Mbok Mila yang terbaru, nanti terserahnya ya, kita putarkan juga. Nggih. Terima kasih rekan-rekan Rai, dan kita tutup untuk ngospek hari ini dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi, Santi, Santi Om. Blide Bagi dengan Sing Kuat Bertahan.

Krishna anesimanu manis kerasa yang macam jika sakit.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget aing eh.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

0: Bankje. Topeng Panca termasuk juga tari topeng di Bali. Tari ini merupakan tari topeng yang dimainkan oleh 4 atau 5 orang penari yang memainkan peranan berbeda-beda sesuai tuntutan lakon. Topeng Panca merupakan perkembangan dari topeng Pajegan. Tarian ini awalnya muncul di Denpasar pada tahun 1915. Selanjutnya, tarian ini berkembang menjadi topeng Sabte. Pada tarian topeng Sabte, ada tambahan penari, yaitu putri dan condong.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Moped. Moped berasal dari kata ped yang berarti berbaris. Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari upacara besar keagamaan yang ada di Bali, seperti melasti, odalan di pura, dan karya ngusabe. Ada beberapa unsur penting yang dibawa saat meped seperti sesajen. Sesajen ini terdiri dari berbagai macam persembahan seperti rangkaian buah-buahan dan diiringi dengan gamelan beleganjur. Meped menjadi simbol kekompakan dan kesatuan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama Hindu yang ada di Pulau Dewata. Selain itu, meped juga memiliki makna spiritual yang mendalam, yaitu sebagai wujud bakti dan doa kepada Ide Sang Hyang Widiwasa.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanamangguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

mie câtă încoare. Mamă, ce soară poate fie, o alăie sus, o tine.

Rakelan rai, wawu sampun senarang sami, raga nguncarang puja trisandia. Demogi jagat baline ngamolihan karahayuan lan karahajengan. Ringgalah jam dan puniki rakelan rai, pacang iring titiang, jagi nyarangin program lingsir sanje. Sane pacang niki mausang, ngenenin indi adat istiadat lan budaya lokal Bali. Lalu rakelan rai, presida informasikan titiang, indi azan maghrib untuk wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Malah jebos tiga pacang dikumandangkan, ringgalah jam 6 kaliwat 21 menit. Gerung lantar logarang rai, sani mangkit pacang iring titian, jagi miar sayang, makudang-kudang tembang Bali, sani sampun kesiaga yang, taler wenten makudang-kudang informasi, sani pacang munggah.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

yoga. Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kesehatan buah hati kita tidak hanya ditentukan dari apa yang tersaji di atas piringnya, tapi juga dari bersihnya lingkungan tempat mereka tumbuh dan bermain. Tahukah Anda, sanitasi yang buruk dan air yang tercemar bisa membuat si kecil sering diare. Akibatnya, zat gizi makanan tidak terserap sempurna, dan stunting siap mengintai pertumbuhan mereka. Ayo, jangan tunda lagi. Jaga kebersihan lingkungan mulai dari rumah sendiri. Mari berikan pelindungan terbaik bagi tumbuh kembang anak dengan kebiasaan hidup bersih dan sehat setiap hari. Gunakan air bersih, pastikan jamban keluarga kita sehat, dan selalu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Generasi bebas stunting dimulai dari pelemahan sehat.

si rasane uning nge, utawi niki pernah melaksanakan tradisi satung puniki nge. Tradisi saking wewidangan usapaniden niki nge rekelarai sane mawasta tradisi nimpung, utawi niki dikenal tarler antuk nama perang makanan. Tradisi nimpung puniki rekelan rai wantaja ritual adat unik saking desa Pekraman Semaye ring Nusa Penida Bali. Kelaksanaan niki nyabran warseng ya utawi setahun sekali niki. Nika ngenenin indi waraspati kaulu. Lan tradisi puniki rekelan rai kadadosen wujud syukur atas hasil bumi taler perwujudan konsep spiritual Trihita Karana. Kelaksanaan setahun sekali ini kira-kelan raing ye ring desa Pekraman Semaye Nusa Penida bertempat ring bawah pohon asem nampak niki ring perempatan desa. Nah, rangkaian awalnya nih niki punika rekelan raing ye para wargi niki bersembahyang bersama ring pura lan menghaturkan banten kenten ye sesajen niki sana berisi hasil pertanian sekadi niki bentuk terima kasih ye utawi ucapan syukur niki majeng ring desa yang widiwasa ngelantur nggih wasana sembahyang para wargi niki melinggih nggih utawi duduk niki dengan posisi melingkar lalu niki memulai aksi saling lempar makanan dengan penuh sukacita lan gelak tawa tanpa ada rasa marah nggih rekelan rai diastu niki kewastanin perang tapi niki wujud rasa syukur jadi samian tetap pekedek pekenyum kenten nggih. Dawasan perang makanan usai rekelan raing nggih, nika para warga mengumpulkan kembali sisa makanan utawi bertukar berkah niki untuk dinikmati bersama nggih. Jadi tidak dibuang sia-sia begitu saja tapi dinikmati malih nggih wesan punika. Nah maknanya nih rekelan rai niki pinaka ungkapan syukur nggih kada dosen tanda terima kasih atas karunia lan hasil panen sane melimpah. Telur niki mencerminkan hubungan baik nggih majang ring desa yang widiwasa alam melan sesama manusia nggih kadi konsep Trihita Karana lan pastikan iki kebersamaan memupuk rasa persaudaraan lan solidaritas sane erat antar warga desa setempat.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Tanah Lot. Tanah Lot adalah suatu batu karang menyerupai gili kecil yang dikelilingi laut. Sebagian dari batu karang itu ditimbuni tanah sehingga tumbuh-tumbuhan bisa hidup di atasnya. Karena itulah tempat itu disebut Tanah Lot, yang artinya tanah di dalam laut. Tempat itu terletak di pantai selatan Pulau Bali, dekat Desa Braban, Kecamatan Kediri, Daerah Tingkat 2 Tabanan. Di atas batu karang yang menyerupai gili kecil itu, terdapat pura Tanah Lot. Pura ini didirikan sekitar abad ke-16 atas petunjuk pendeta besar bernama Dangyang Nirarte yang datang dari Jawa Timur ke Pulau Bali. Panorama laut sekitar tempat itu indah sekali. Pemandangan Tanah Lot itu akan lebih indah dan mempesona bila dilihat pada sore hari menjelang matahari terbenam. Nah, sahabat budaya, Tanah Lot memang ramai mendapat kunjungan wisata, baik luar maupun dalam negeri. Karena di samping keindahan panoramanya, juga sangat mudah dijangkau. Fasilitas juga lengkap.

0: Halo, serius banget lihat HP-nya.
1: Vio, bikin kaget aja.
0: Lihat apaan sih?
1: Ini loh Vi, tahu gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
0: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif AYES? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
1: Oh gitu ya. Terus-terus, Vi.
0: Ih, kamu nih, main terus-terus aja, yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
1: Oke. Makasih loh, Vi. Penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
0: Iya, yes. Kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
2: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat, karena masa depan mereka dimulai dari sekarang.

Rakelan Rai nintan kerasan iki sampun nampak ring galah jam pitu wengi. Bunika Rakelan Rai sampun wosan galah titiang yaitu Rakelan Rai ring acara Lingsir Sanja. Wosan puniki titiang mewali ring galah jam pitu pacang nyarangi Rakelan Rai ring lila cita pastika antuk kesenian-kesenian daerah Bali. Suksema Rakelan Rai sen sampun nyarangin titiang lan asiki tembang penutup niki awenten seger rahayu ngiring piar sayang sarang-sarang.

0: swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ida Dani malih iring titiang miarsa yang gatre basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatre sane katur minakadinyane. Kekuasaan kehakiman sane merdeka dados pasaratan utama anggen ngardi negara demokrasi konstitusional. Integritas personal saking soang-soang penegak hukum kabuatang pisang. Inggih pamirsa, sane mangkin titiang putri ngaturang gatre sejangkep nyane. Rakelan Rai, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Profesor Dr. I. Dewa Gede Palguna, ngawedarang, kekuasaan kehakiman sane merdeka dados pasaratan utama anggen ngardi negara demokrasi konstitusional. Katugasang, institusi peradilan patut merdeka antuk struktural, fungsional lan personal anggen nekas parilaksana kasewenang-wenangan kekuasaan. I. Dewa Gede Palguna ngewawahin, makehnya ne krama ngaruruh keadilan majalaran antuk ngunggahang kasusnya ne ring media sosial mangda viral pina ke Cina sayan nguradang rasa percaya kramane majang aparat penegak hukum. Gatra selanturnya ne, dosen hukum tata negara Universitas Udayana, Edward Thomas Lamuri makelingin, inde mabuat pisan integritas personal saking soang-soang penegak hukum. Manut dane, para penegak keadilan wawangan mangkin malahan takut ring pengawasan publik ring sosial media, saihang ring sumpah jabatannya ne pina ke wakil Tuhan ring peradilan. Edward Thomas Lamuri nugasang, samian lembaga negara inggihang eksekutif, legislatif mewah yudikatif, patut mewali ring swadharma utamanya ne, pinake pelayan rakyat, boyoje ngucukan kepentingan golongan.
1: Gatre Basa Bali puniki, kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rakelang Rai gatra selanturnya ne Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Novi Andri ngesang ku bandane mewali mendeportasi WNA sane mamuruk peraturan keimigrasian 18 Agustus. Katlatarang Kantor Imigrasi Ngurah Rai mendeportasi lan kausulang mangdeng ranjing ring daftar penangkalan manut peraturan perundang-undangan ke IO WNA istri saking Nigeria sane sampun mabukti overstay selami 93 rahina santukan tan medue biaya. Novi Andri makelingin izin tinggal pinake wates galah sane patut kainutin antuk WNA nala rikala masa berlaku izin tinggal sampun puput ipun patut gelis matilar saking Indonesia. Gatra sane kaping untap, kejuaraan Provinsi Bali Kushin Ryu M Karate Do Indonesia utawi KKI puniki kacumawisang pacang kamargia ngawit tanggal 28 kantos 30 Agustus 2026. Ring gedung olahraga Purna Krida Kerobokan Badung, Iwayan Agendo Suwardana, Ketua Dewan Provinsi KKI Bali Maosang, kejuaraan punika dados acara seleksi primer utawi premier majang ring atlet KKI sejebak Bali, miwah galah sane anggen nguji kaliber atlet top saking makudang-kudang dojo. Mapusat ring tema organisasi kuat prestasi besar, turnamen puniki keaptiang prasida ngemargiang persaingan sane mamumot bece. Ketua Panitia Penyelenggara, Ketut Murti, nyatet pendaftaran atlet tetap kebuka kantos Rahina Waraspati, 12 Agustus kalih tali 6 likur. Untuk target kirang langkung siu karate kasane nyarengin, manut murti kejuaraan puniki ngaturang dojo galah anggen nyelehin kemajuan atletnya nih. Jayanti puniki, pacang kadadosang tolak ukur majang pengurus provinsi KKI Bali, rikala milihin atlet sane madue potensi, ngangganin Bali ring pacetokan tingkat nasional. Inge pamiyarsa, wantah kadi asa punika gatra basa Bali sane praside katur wengine mangkin. Titiang putri kesarangin pengremba gatra basa Bali ngelungsir mapamit, puputan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asapunika wau sampun

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Baik, Pak. Jadi atas nama Bapak Madi, mau pinjam berapa, Pak?
7: Kalau 100 juta bagaimana?
6: Kalau jumlah banyak, harus pakai jaminan Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
7: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga... Wah, kok malah ditutup?
8: Teleponan sama siapa, Pak?
7: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
8: Hati-hati loh, Pak. Jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
7: Terjerat? Bagaimana maksudnya, Bu?
8: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh, Pak.
7: Jadi,
8: jangan coba-coba pakai jasa pinjol kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
7: Waduh, serem juga ya. Nggak jadi ah.

Dukungan. Dukungan adalah perahu tradisional khas Nusantara yang sejak lama digunakan oleh masyarakat pesisir. Selain digunakan nelayan untuk mencari ikan, dukungan juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan pendukung wisata bahari. Dukungan menjadi simbol kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat pesisir yang masih lestari hingga kini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ingrid.
1: Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
2: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, nah.
1: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku gak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
2: Loh, kenapa emang ya, nah? Bukannya bagus ya biar dia gak gaptek juga?
1: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
2: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
1: Gak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang enggak-enggak tanpa pengawasan orang dewasa, kan bahaya banget.
2: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka, bisa berdampak negatif juga ya, nah.
1: Nah, itu udah pinter.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Noben Pancha. Topeng Pancha termasuk juga tari topeng di Bali. Tari ini merupakan tari topeng yang dimainkan oleh 4 atau 5 orang penari yang memainkan peranan berbeda-beda sesuai tuntutan lakon. Topeng Pancha merupakan perkembangan dari topeng Pajegan. Tarian ini awalnya muncul di Denpasar pada tahun 1915. Selanjutnya, tarian ini berkembang menjadi topeng Sabte. Pada tarian topeng Sabte, ada tambahan penari, yaitu putri dan condong.

0: AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terbaik.

upacara pewiwahan atau mesakapan. Pawiwahan atau mesakapan adalah tradisi adat perkawinan Hindu di Bali, di mana dalam pernikahan menurut orang Bali disebutkan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, tetap pagah ring tresna sejati dan selalu setia terhadap janji dan kata hati. Dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan harmonis dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Rumah yang nantinya dipenuhi kasih sayang seorang istri harus bisa memberikan kekuatan untuk dapat mendukung suaminya. Suaminya juga harus bisa membuat wanita atau istrinya merasa nyaman dan terlindung saat berada di sampingnya. Wiwaha juga merupakan sebuah cara untuk meningkatkan perkembangan spiritual antara lelaki dan wanita adalah merupakan belahan jiwa yang melalui ikatan pernikahan dipersatukan kembali agar menjadi manusia yang seutuhnya saling mengisi dan melengkapi, saling percaya, saling mencintai, saling memberi dan menerima, dan saling bertanggung jawab secara sama rata, saling bersumpah untuk selalu setia dan tidak akan terpisah. Pawiwahan atau pernikahan adat menurut orang Bali pada hakikatnya adalah upacara upasaksi kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa dan Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat bahwa kedua orang yang bersangkutan telah mengikatkan diri sebagai suami istri dan juga merupakan pengesahan karena melibatkan tiga saksi, yaitu buta saksi yang dilambangkan dengan upacara membiakala, dewa saksi dilambangkan dengan upacara mempecati, natap banten pewiwahan dan mepiuning di sangga atau pemberajan, dan manusia saksi dengan hadirnya prajurit desa adat, sanak keluarga dan undangan lainnya.

0: Bu. Bu. Bu Ilo. Bu. Bu Ilo. Kemana ya? Di dapur gak ada. Di belakang juga gak ada. Di kamar juga gak ada. Bu. Bu Ilo. Waduh. Pintu di depan terbuka. Pintu kamar gak dikunci. Jangan-jangan ada maling yang masuk rumah nih. Mana ya? Bu, Bu Ilo.
1: Iya, Beli. Saya di rumah tetangga sebelah, Beli. Ada apa? Kok tegang begitu, Beli?
0: Aduh, loh. Kamu ini ceroboh sekali ya. Masa ninggalin rumah gak dikunci? Kalau ada maling, aduh, ludas. Ludas semua barang kita, Bu. Apa mau begitu?
1: Aduh, Beli gede, heboh, gawat sekali. Kan cuma tiang tinggalkan di rumah tetangga sebelah. Sebentar lagi, gak apa-apa, Beli.
0: Kan sudah sering Beli kasih tahu. Kalau meninggalkan rumah, walaupun itu sebentar, ingat pintu jendela harus dikunci. Kompor pastikan sudah mati, air juga, lampu yang tidak perlu matikan. Itu semua kita lakukan demi keamanan lingkungan kita sendiri loh, Bu. Juga kan meringankan pembayaran beban listrik dan air.
1: Oh, begitu, Beli. Iya, maaf, Beli, maaf.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Pemborosan adalah lambang ide sang yang dewasa Tuhan Yang Maha Esa sebagai simbol Trimurti. Isi porosan adalah sirih yang di dalamnya dilengkapi dengan kapur dan pinang. Porosan ini merupakan bagian dari setiap canang sebagai perlengkapan dari yatnya, segahan maupun banten. Adapun makna-makna atau lambang dari penggunaan sirih, kapur dan pinang, yaitu pinang berwarna merah adalah lambang dari Dewa Brahma, sirih berwarna hijau adalah lambang dari Dewa Wisnu, sedangkan kapur atau pamor berwarna putih adalah lambang dari Dewa Siwa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu. Hangge pamirsa rakalan rai sahabat budaya sane kantun ireng di tiang musikian ring prompat suara budaya Bali. Ring dijaju pada mengena ring wungi becik mekadi mangkin. Duwagi panggihan di tiang stata kenak tur nemu rahayu. Mewali male sarang di tiang ketut mus jagi pacang ireng semetor rakalan rai ngantos galah di tiang puput bertugas ring galah jam rora suwungi male jebos nge. Ring rahine redite tanggal 23 Agustus warse 2006 puniki. Tidang jagi pacang ireng sementara kelarai ring acara rahine latri apresiasi budaya lokal obrolan kelanguan untuk ngaturan temang-temang pop Bali. Pemirsa sarang sami rakalarai sekali sari sampun-sampun memargi acara duene male jebos. Rakalarai pemirsa sarang sami jagi pacang sangar ditiang ring lain telpon 0361223361 taler. Pemirsa sanes sampun bergabung ring pia WhatsApp Prompat RRI Denpasar. Durus munggah, durus konek-konek tur megatre majang ring sawitre duwe makasami. Inge pemirsa rekelarai ring wengi kadi mangkin selereng ditanyagi pacang aturan temang pengawet pinake panyembrah mandi tiang ring wengi kadi mangkin ye. Jadi pacang ngaturan di tiang dumun drama legenda sane mejudul I Durme. Pamirsa sarang sami rakelan rai sahabat budaya sane kantun di tiang mesikian ring prompat suara budaya Bali sampunan metila ring frekuensi 106,4 MHz prompat RRI Denpasar. Terus dumun piar seang drama radio legenda dengan judul I Durme.

0: Kenapa perjalananku hari ini sial sekali? Dari pagi sampai sore begini, jangankan binatang buruan, nyamuk sekalipun gak ada yang menghampiriku. Lebih baik aku istirahat saja dulu di sini.
1: Iraja Pala dikejutkan oleh suara gadis-gadis dari kejauhan.
0: Begitu lama aku sudah mengenal hutan ini. Kenapa ya? Baru kali ini aku melihat tempat seindah ini. Wow. Hai. Apa? Gadis-gadis cantik sedang mandi. Apakah aku sedang bermimpi ini? Tidak. Setelah aku cubit, tanganku terasa sakit. Berarti aku tidak bermimpi. Aduh. Ya. Lebih baik aku ngintip aja dari pohon besar ini.
1: Gadis-gadis itu ternyata adalah 7 bidadari yang turun dari kayangan.
0: Wow, indah sekali. Aku tidak boleh ketahuan. Ya. Aku harus berhati-hati.
2: Adik, coba sering-sering kita mendapat izin dari Dewa Kayangan. Pasti kita senang rasanya.
3: Iya, Kak. Wih, jernih sekali air ini. Rasanya segar. Tangkis, Kak. Ya.
4: Aduh, adik awas ya kamu. Ini pembalasanku, ya.
3: Coba kejar aku, Kak, kalau bisa.
5: Baik, tunggu aku ya.
2: Suara apa itu, Kak?
4: Oh, itu suara ranting kering terjatuh.
0: Hampir saja aku melihat di atas pohon ini. Nah, ranting ini akan aku pakai mengambil salah satu bagian dari mereka. Ya, kayu ini. Iya. Nah, aku dapat di satu selendang ini dan aku akan sembunyikan.
2: Adik-adikku, lihat. Matahari akan tenggelam. Mari kita kembali, biar gak kena marah dari Dewa Kayangan.
3: Ya, Kak.
1: Semua bidadari itu bergegas mengenakan pakaiannya, lalu pergi. Namun, satu bidadari yang masih tertinggal karena selendangnya yang hilang.
3: Selendangku. Aduh, selendangku mana ya? Kakak, tunggu. Tunggu aku, selendangku hilang, Kak.
4: Aduh, Kensulasi ceroboh sekali kamu ini. Cari-cari dulu ya. Nanti kalau udah ketemu, cepat kembali ke kayangan.
3: Selendangku. Tadi aku taruh di sini. Tapi kok sekarang gak ada? Gak mungkin aku kembali ke kayangan.

0: Maaf, Putri. Siapa putri ini? Kok berada di tempat ini sendirian lagi?
1: Ih, Tuan. Maaf, Tuan. Selendangku hilang. Apakah Tuan ada melihat selendangku?
0: Selendang? Selendang apa? Saya tidak mengerti. Saya baru saja sampai di sini. Putri ini siapa?
1: Namaku Ken Sulase, bidadari dari Kayangan. Kami tadi bermain-main di telaga itu dan selendangku hilang. Andaikan Tuan melihatnya, tolong dikembalikan ya.
0: Oh, bidadari. Pantas saja cantik sekali. Putri, namaku Raja Pale. Aku pemuda desa. Kebetulan aku sedang berburu. Apakah selendang ini yang Tuan Putri maksud?
1: Iya, ya itu selendangku Raja Pale. Tolong kembalikan selendang itu. Dan apapun yang beli minta sebagai gantinya, aku akan penuhi. Emas, permata.
0: Tidak, Putri. Aku orang miskin. Tidak biasa mengenakan emas permata seperti itu.
1: Terus, apa yang beli inginkan?
0: Begini, Putri. Tiang akan menyerahkan selendang ini kalau saja Tuan Putri bersedia menjadi istri Tiang.
1: Menjadi istri? Tidak mungkin, Beli. Beli manusia, sedangkan aku bidadari.
2: Karena dalam keadaan terdesak, akhirnya Ken Sulasih menerima tawaran Raja Pale.
0: Iya, Putri. Dia enggak maksa. Tapi kalau Putri enggak bisa memenuhi permintaan Tiang, gimana Tiang bisa memenuhi permintaan Putri?
1: Beli Raja Pale.
0: Gimana, Putri?
1: Tiang mau menjadi istri Beli Raja Pale. Tapi...
0: Tapi apa, Putri?
1: Tapi setelah lahir anak kita, Tiang akan meninggalkan Beli kembali ke Kahyangan.
0: Apa? Punya anak baru satu, Putri akan pergi gitu?
1: Iya, Beli.
0: Kenapa begitu, Putri? Apakah kau tidak kasihan nanti pada anak kita?
1: Ini sudah keputusanku, Beli. Maafkan aku.
2: Raja Pale dan Ken Sulasih akhirnya menikah. Kehidupan mereka tentu sangat bahagia.

0: Adi. Anak kita lahir, Adi.
1: Terima kasih, Adi, telah memberikan aku seorang anak. Tuh, anak kita lucu sekali. Ganteng seperti aku. Gimana, Putri? Kalau anak kita, kita beri nama Idurmu.
2: Nama yang bagus, Bli. Aku setuju. Tapi jangan lupa janji kita ya, Bli.
1: Iya, Bli ingat itu, Adi. Tapi...
2: Sudahlah, Bli. Jangan disesali. Mungkin ini sudah suratan dewata.
1: Baiklah, Adi. Bli tidak akan menghentikanmu.
3: Ken Sulasih pergi meninggalkan mereka dan kembali ke kayangan. Raja Pale tak mampu menahan air matanya melihat anaknya yang masih kecil memanggil-manggil ibunya. Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Idurmo. Sampai jumpa.

0: susu dan rotinya, Nge.
1: Terima kasih, Mbok Unti. Oh ya, Mbok. Cucunya, Mbok, sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
0: Pak. Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok enggak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini. Sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
1: Mbok, pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
0: Enggak, Pak.
1: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya Mbok.
0: Inge, Pak, terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, Inge, Pak.
2: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya barong bangkung. Barong bangkung atau barong bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara melawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Tonton kesarang Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

0: Pemirsa Rekelan Rai, sahabat budaya, Senekan Tun tetap satya iring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Nggih. Dai wau kali temang sampun atur di tiang taler drama legenda Drue sampun taler mengudara nggih. Demugi presiden menghibur ing wengi becik mekadi mangkin. Nah, pemirsa Rekelan Rai, sahabat budaya, sane sampun saya ge iring di tiang ring lain telepon 2233613 lurus sangre di tiang dumun. Inge, sampun saya gerit ya.
1: Om Swastiastu.
0: Nah, sira niki ka pertama sampun meglebog niki nggih. Nah, dulu sering 22336 1.
1: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajang Wengi Blitut Bago.
0: Inge, Rahajang Wengi Mewali.
2: Nggih, kan kene antuk ya Blitut.
0: Ring Pelago.
2: Ah, betul sekali.
0: Kak Eka Punapi Gatre.
2: Gatre betul. Cuaca terang, sakit semangan, panas mengembara.
0: Ini patut ongkep niki ongkep.
2: Ya, itu Punapi Gatrane itu.
0: Kena rahayu dados.
2: Ini acung karo mengetena aja sekarang kami.
0: Ini patut.
2: Kira sekarang. Mirena monitor yang terempat mungkin mangdur. Karena kami kena rahayu, kami medajen pinjungkan mangdur gelis kena.
0: Inge.
2: Karena kami mangdur kena rahayu. Dia mau gatro kerja di set.
0: Terus.
2: Nya itu mengidang masuk dia. Ya. Jero mangku sudah ni rahaja. Ampun jantan Mbah Imira, Mimi Ita, Mbah

0: teko sami sawitra duwe nggih.
1: Nggih, jane durung kene ampiro banget iki. Ini nikah malah iki. Nang ngene acaran sami. Menika dumun lita.
0: Nggih.
1: Jane durung ana iki yang ampiro banget iki. Cicet sekarang sami mangga kena rayu. Lita rajang tugas.
0: Nggih. Inge suksema mewali ini kinge ring peka eka ring widangan plage petang Badung sampun munga nyarangin sementara kelarai ring ungi kadi mangkin dados penelpon sane kaping ka pertama durus pemirsa kelarai ring ungkurnya ne peka eka mewali sang redit yang relain telpon 223361 durus sana sampun saya ge. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Lidot.
0: Inge.
2: Rahajang Wengi.
0: Rahajang Wengi, punapi Kintamani.
2: Kintamani semangat membara mangkin
0: Lidot.
2: Rika punapi katre.
0: Kena rahayu.
2: Astung gara Lidot nge. Rika tembang Lidot.
0: Inge durus.
2: Tembang ne. Tembang lawas atas nge.
0: Tian.
2: Tembang lawas nge.
0: Inge sane.
2: Jane panji kuning mekaman di sunduk litut nggih.
0: Dia?
2: Mekaman di sunduk.
0: Mekaman di sunduk inge. Nggih.
2: Moga tre make sami litut.
0: Heeh.
2: Nggih suksemo litut.
0: Om
2: santi santi santi.
0: Inge suksemo niki beli yoga saputra ring widangan Bayung Crek Kintamani nggih. Sampun munggah nyarangin sementara kelarai ring wengi kadimangkin dumugi kena rahayu sementara titang widangan Kintamani ring Bayung Cerik ring Bayung Gede ring Serai talar nge ring Kintamani Beduran gitu nge. Inge pemirsa kelarai sang redit yang malis iki dumun ring lain telpon 223361 Om Swastiastu. Nah, mewali malih niki lebak-lebok minapte sinyal niki terkendala kinten nggih. Malih siki dumun sang radit yang. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Rajang Wahulitet.
0: Inge sarang sira titia.
3: Gong Miang Seri kekeran.
0: Gong Miang Seri ring kekeran punapi gatre.
3: Kena liter punapi.
0: Dados.
3: Cuaca ring ayam urut punapi liter.
0: Tia.
3: Cuaca
0: pun api.
3: Cerah
0: gitu. Inge. Durus-durus temang gue.
3: Temang manis gula di pisago. Di Rudiano nge.
0: Manis gula di pisago.
3: Di pisago.
0: Kan itu? Kantor orang depan nge. Manis gula di pisaga, saking beli widi-widiano sampun saya ge. Inge, inge, inge suksemo niki gong yang seri ring widangan kekeran ye sampun munggah taler nyarangin semetora kelan rai makasami ring wengi kadi mangkin ye.

Inge pemirsa Rekalanai, sanes sampun bergabung ring pia WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Niki mohon bersabar dulu nge mali jebos pasti ke mewali titiang jagi pacang connect titiang utawi bajak titiang gatre tur salam drui taler pemirsa Rekalanai, sahabat budaya sampunan mereka meriki iring titiang mesanakan airing titiang miarsa yang temang sanes sampun saya gang titiang tetap satya ring Pro 4 suara budaya Bali Pro 4 RRI Denpasar.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Inggih, pemirsa Rekalan Rai, sahabat budaya, sanekan tun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Inggih, kali temai wau sampun aturan di tiang dumugi presiden menghibur ring wengi becik mekadi mangkin. Inggih. Nah, pemirsa Rekalan Rai, sane sampun bergabung ring via WhatsApp perempat RRI Denpasar niki. Bapak Ketut Sumarjo ring Banjar Bengkel dan Pasar kesarangin Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju nyarangin rahajang tugas Pak Tutmu salam kena rahayu nggih. Talar wentan Mbah Mangku ring Praja Pati niki nggih Mbah Baku pemenang kenten nggih sampun nyolek-nyolek niki kenten. Nggih terus munggah menuju bos Mbah galah terus ikan tenake kenten nggih. Talar wentan Jero Mangku Kutawaringin salam ring Sawitro Perempat RRI dan Pasar mugi kena rahayu sarang sami. Nggih suksemo jeremangku kutawaringin. Sampun bergabung ring via WhatsApp dure. Sementara di tiang ring wewidangan celuk Sukawati, Bapak Ketut Murdaya. Talar sampun bergabung ring via WhatsApp Perempat RRI dan Pasar. Halo Tutmus, milu cik neh sing manunas temang. Mecimpe den kal milu yen man meneh. Mangkin hari Minggu Pak Tut nenten wenten cecimpe dan hari Minggu niki malah jebol sering galah jam dasa drue entes galah jam solas niki edisi matembang lawas kenten nggih. Talar wenten Ibu Putu Keboiwo, Ibu Putu Sekaryani rajang wingi Pak Tut Mus Putu Keboiwo nyaringin Pak Tut rahajang tugas, rahajang mewali niki Bu Putu Sekaryani. Nggih sampun munggah ring via WhatsApp perempat RRI Denpasar. Malih siki sangger titik ring lain telepon 223361 durus. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, rahajang wengi Tutmu.
0: Rahajang wengi mewali sarang sira titik.
1: Sempidi Tutmu.
0: Ibu Eka ring Sempidi punapi gatre.
1: Astenggara
0: beti. Nggih.
1: Kenak
0: nggih. Kenak rahayu.
1: Megatron tapi lu lah semang boleh.
0: Salah satu nyanyane siki-siki.
1: Yang tetap lu lah semang nih.
0: Nggih, temangnya nih.
1: Temang nih. Manis gula di pisaga.
0: Manis gula di pisaga sampun.
1: Sampun.
0: Nggih.
1: Napi enak. Oh, curiga kan semua.
0: Curiga inge, saya
1: ke siapa ini? Inge, manjang tutmu serajang tugas. Inge, sudah lupa dari margi, mana selamat tahu ring puri.
0: Inge, suksemo.
1: Suksemo tutmu. Siap pamit, Tom Santi Santi. Santi om.
0: Inge suksemo niki Ibu Eka ring Sempidi nggih sampun munggah nyarangin sementara kelarai ring wengi kadhe mangkin tur pinake penelpon terakhir penguntat ring paleten sane kaping kapertama puniki. Rekelarai pemirsa sarang sami sampun mereka-mereka malah jebos mewali titiang jagi pacang iring sementara kelarai ring paleten sane kaping kalih ring sesi metembang lawas nggih duaning galah titiang kosak niki ring paleten sane kaping kapertama puniki dulu teman biar sayang temang saking kesiapeni.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Bagi kita sebagai perempuan, tampil cantik dan sehat itu harus seimbang. Tapi tahu tidak, cantik yang sesungguhnya itu bukan cuma soal penampilan luar, tapi juga kesehatan reproduksi kita.
1: Dari tubuh yang bugar dan rahim yang sehat, kita sedang memutus rantai stunting sejak dini. Jangan abaikan gejala anemia atau kurang darah. Rutin minum tablet tambah darah seminggu sekali dan selalu penuhi nutrisi seimbang harian.
0: Kelak, saat waktunya kita menjadi seorang ibu, kita sudah siap melahirkan generasi penerus yang cerdas, kuat, dan membanggakan.
1: Yuk, calon ibu, mulai investasi sehatmu hari ini demi generasi bebas stunting di masa depan.
2: Selonding merupakan gamelan sakral yang terbuat dari besi yang hanya terdapat di daerah Karangasem, yaitu di Desa Tengenan Pegeringsingan dan Desa Bongaya. Nama lengkap dari selonding besi di Tengenan Pegeringsingan adalah Betara Bagus Selonding yang mempunyai arti selonding adalah luhur yang maha kuasa. Selonding diduga berasal dari kata salon dan ning yang berarti tempat suci. Dilihat dari fungsinya, selonding adalah sebuah gamelan yang dikeramatkan dan disucikan. Adapun barungannya terdiri dari gong 2 buah yang masing-masing terdiri dari 4 bilah, kempul 2 buah terdiri dari 4 bilah, penem 1 buah, petudus 1 buah, nyong-nyong alit 1 buah, nyong-nyong ageng 1 buah. Dan jika dimainkan bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing akan menimbulkan suara yang sangat merdu. Bahan dari gamelan ini tidak menggunakan kerawangan atau kuningan seperti halnya gamelan lain yang ada di Bali, namun bahannya terbuat dari besi. Karena keindahan dan kemerduan suaranya, sekarang gamelan selonding berkembang sangat pesat dan biasanya berfungsi untuk mengiringi upacara keagamaan yang ada di Bali.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: pamirsa Rakalarai, sahabat budaya, senekantun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Mewali male sarang di tiang ketut mus kantun ngiring sementara Rakalarai ngantos galah di tiang puput meleje bos. Ring acara kelang wandrue ring galah jam solas wengi nggih. Inge pamirsa Rakalarai, sahabat budaya wau kali tembang sampun dalur aturan di tiang ring palaton saneka ping kali puniki nggih. Nah, terus makin ring rahina redite, napi wastane kelangwan drue niki edisi tembang lawas, kenten nggih. Nah, terus pemirsa Rakalarai, sanes sampun saya ge ring ditiang ring lain telepon 223361. Terus sampun saya ge sang reditiang. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu,
0: Rahajang Wengi Mewali Sarang Sirat Ditya.
1: Mailin Ring dan Pasar.
0: Mailin Ring dan Pasar.
1: Mailin.
0: Iya. Ingi.
1: Bikut punapi gatre.
0: Kena Mailin punapi niki.
1: Kena bikut.
0: Ingi, udah mau gini lantur.
1: Nenas kembang
0: nih. Kembang
1: Nublianso Sarang Moda Uli.
0: Sanin api.
1: Saling isinin.
0: Ingi.
1: Moga tera dadok.
0: Kang Yang nak dumun sampun nunas tembang okay. Kita.
1: Ya cukat maka sami gitu. Cukat raja tugas susemon tugala.
0: Om Ingi.
1: Santi om.
0: Ingi susemon niki Mbak Elin ring Denpasar nge. Sampun munga nyarangin sementara kalarai ring wungi kadimangkin ring paletan sana kapeng kali pun ikiring edisi tembang lawas. Nggih dulu sering ngukurnya nih Mailin sang retit yang maliring lendel pun 223361. Om Swastiastu.
2: Swastiastu Pak.
0: Nggih.
2: Rajang.
0: Rajang Wengi Mewali.
2: Yang Mbah Mangku aja patkisking pemenang.
0: Mbah Mangku ring pemenang punapi gatre.
2: Dapat yang kena Pak Tersebunasi.
0: Dados.
2: Menglebogen tiang ni sendiri
0: pak. Udah mbak niki menglebog wawu.
2: Menglebogen tiang terus. Kau inapkan becik.
0: Nah mangkin kan pole sampun.
2: Nggak semang ya
0: pak. Ingi temang luwe.
2: Lawas. Nampi temang lawas itu.
0: Ingi napi sana lawas dados.
2: Agung ilas hitung ya.
0: Sana napi.
2: Ancong
0: itu. Tiang?
2: Goyang lingis.
0: Goyang lingis nih kau dereng kan wawu nih kau temang. Ingi. Sana lawas tak niki edisi lawas niki.
2: Ini lawas.
0: Ingi.
2: Kendan.
0: Tiang.
2: Kendan. Ilo sekar.
0: Ilo sekar ingi.
2: Ingi. Semua Pak Dut.
0: Inge.
2: Pun polis yang gelebuk kan yang lebih
0: gelebuk. Inge makin kan sampun boleh kan.
2: Kalian yang Pak Dut.
0: Inge.
2: Mampun. Om santi.
0: Inge suk semua niki Mbah Mangku ring widangan. Pemenang nggih ring tabanan iki sampun munggah nyarangin sementara kelarai ring wengi kadi mangkin nggih. Pamirsa sareng sami atur ditang informasi niki kidik nggih tentang perkiraan napi wastane cuaca ring seputaran Jalan Hayam Wuruk tur dan pasar sekitarnya nih ring wengi kadi mangkin. Cuaca drue terpantau cerah nggih. Nah, demugi pemirsa sarang sami sane kantun beraktivitas ring margi kinten nggih. Nah, mohon taler tetap melengkapi surat-surat berkendara, taler tetap melengkapi jas hujan mantel. Duaning cuaca ring kadimangkin tidak menentu kinten nggih. Nah, rekalarai pemirsa sarang sami jadi iring ditiang mesanakan iring ditiang biar siang tembang sana sampun saya gang ditiang malah jebol semua li ditiang jadi pacang iring ring line telepon 223361. Rekala rai sarang sami sampun amerika meriki durus dumun piar sayang saling isinin nggih.

Ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, beli, matikan dulu.
1: Apa ini? Beli kan lagi latihan nari nih, buat pentas besok nih, penting.
0: Nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
0: Tiang nak Bali, beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

0: Hingi pamirsa rekalarai sahabat budaya, wali-wali titiang ketut mus kantun nyarangi semutu rekalarai ring wengi kadi mangkin. Nah kali temai wawu sampun aturan titiang. Demogi presiden menghibur ring wengi kadi mangkin. Taler wentan Mbah Indira niki sampun bergabung ring via WhatsApp Rompat RRI Denpasar. Rahajang tutmus dadi mental gen HP Mbah Marcole. Nggih, Mbah wawanin malih nggih. Galah duwe kantun make kantun pole titiang niki nyangre pemirsa malih tiga pole kayaknya niki nggih. Coba dumun terus. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak Tengah.
0: Ini Swastiastu Ibu Nini Galo.
1: Tapi katre Pak Tengah.
0: Kenak Nini pun api.
1: Kenak Pak Tengah. Pak Tengah Pak
0: Tengah. Harus kenak nak ini kini.
1: Ini batut, berdata hajak batut, bangit, kelep-kelep, nak. Nah, temang, batut.
0: Ini temangnya, nih.
1: Temang, api, dek. Kasir dokar, ringkengi.
0: Kasir dokar, ringkengi.
1: Wentan, batut.
0: Ini, wentan, wentan, wentan.
1: Tut.
0: Iye.
1: Enak ngantur ngen Pak Tut nih.
0: Suksemon ini. Iye.
1: Kang Sai berjodoh sareng deh kali.
0: Tetap harus tetap berjodoh niki.
1: Iye, mali jebos Pak Tut budal. Becek-becek ring mari Pak Tut. Iye. Nih, menikah ke mantan Pak Tut. Nih, hatun dia kalah makin Pak Tut. Nak kan ada semoga kro Pak Tut nih.
0: Kang Yang Dumun.
1: Nih, pupu tentang makin Pak Tut. Amit yang Pak Tut. Nih. Santi, santi, santi.
0: Nih, mewali. Niki nge suksemo niki nini galo ibu lodre ring widangan sibang nih sampun mungah nyarangin semetor kalarai ring ambare ring wengi kadi mangkin nih spesial niki buat nini galo niki pokoknya tembang kusir dokar duwe kenten nih. Terus temen ring ungkurnya nih nini galo sangre titiang. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ring posisi niki kantor ring kantor niki.
2: Kantor di yang kadung mesih kantor niki kayu rau.
0: Musim rame niki kantor nge.
2: Nge niki kadung kayu rau. Percik makin tongos kayu. Nge,
0: yang kena. Penting kena rahayu sampun sembuh niki sampun kena.
2: Sampun yang mending niki makin sakit oh yang nak nyajau sakit betul.
0: Harus dilawan kena.
2: Eh, yang kadung ban sirap, sirap pun lagi.
0: Ingin ni kau sambut.
2: Kadung ketua kena yang terlawan.
0: Harus di bawah beraktivitas.
2: Banyak masih supelo sengado masih pengeluaran toksin toksin.
0: Patut.
2: Eh, harus enggak rau je sampun kokoan sampun yang lagi seng. Bila sampun ya kentan.
0: Duh, ingi.
2: Cido nyarang lu ikut ke kentan ya. Ingi mau gatau ya gede nih. Kiwawu sakeh unas tembang.
0: Terus.
2: Bang Wentan masih nih mau gatau. Bang Mesi masih uyah. Serot abio mang ujang masau sengketa widet.
0: Rasa pang mecampur kentan.
2: Pang mecampur. Diasun berdek calo lemo nak ngerasau.
0: Nah, nika.
2: Inge sering kau niki Bu Mar, Pak Mat yang dicintah rahayu. Inge Kak Ciatop, Kak Pedes, Wendan niki ni Ita, Bu Ekangka, Gurun Pendi, Dalar Gong Haji Satag,

0: Romangku Sudani, Mbah Indira, Bu Vera, Nini Ayuna, Mbah Tuini, Kak Dao, Mbah Egi, niki ring kekeren Kak Setiasih, Kala Gombiang Sri, Kak Kede-Kede, Patut Mancung, Tiang, Mane Kapal, Bu Enang, Wendan Bu Adi Stimaro, Dalar Ngurah Eka, Dek Bikul, niki, Pak De Polos Jayo, Pak De Karjo, Pak De Gunawan, Patut Murdayo, Patut Wirke, Cirumangku Nyomanasi, Pandewayan Tamo, Dalar, Wendan Kak Anga, Limang Pandu, Bu Petuka Boiwo, Jirukade Sinar Suci, Mula Sekar Satung, Dalar Bu Maharani, Bu Dewi, Pak Mangde, Nangayu Sanding, Dalar Ajik Dewamia, Kak Plago, tapi Pak Plago, ngeh. Sarang Kak Eka Mamal, ngeh, Wendan Gek Mas, Bu Swastini, Bu Sinta, Ring Penatih, Dewa Biang Kirana, Jero Susi, Nini Janura, Bu Mang Buduk dalam niki nggih, Bu Nonik yang Bu Eka Sempidi, Bu Jero Wiras Lunding, Bu Nina Kum, Mok Lodi Kati Asih, Bu Eka Bebe dalam Bu Jerman, nggih cutat sarang sami,
1: cutat maka sami, sami terdrui,
0: cutat sarang sami, sup semua yang mau pamit. Om santi.
1: Inge suk semua niki Pak Yanarbe ring widangan kapal sampun munggah tur sampun megatre sampun kebacak sematuan ruwe makasami niki nge. Nah dari Sabang sampai Merauke kena. Inge mewali sang radit yang Malesiki ring lain telepon 223361 durus. Nah sira aja niki ngemolehkan kaping ungkur niki kena nge. Om swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Ada boleh talar niki.
2: Boleh masih. Jok mementah kenapa yang maruk itu. Buat ke bayu po.
1: Aduh.
2: Sudah ada ini nang nak malap tuh. Dut oh. Barengan anak bakal lemahkan sih mementah.
1: Inge.
2: Niki kok menurangu niki Santo Jerman ini nyolek meriki. Kalah bo mak, kalah bo nini kita batutut. Ini yang menek kau bubuk aling ya ni kita kain silap kita batutut.
1: Aduh.
2: Bu Eka taling ini yang menek nge.
1: Ini durung nge.
2: Cutat net yang megatro anun Pak Wayan Narbo ke foto kopi. Itu tuh. Oh, lebih ne mo ayan dinar kadeng Pak De Polos Jayo je Ratna sareng Aji Kambing niko lebih ne ngidih tembang sopir demo
1: inge
2: ya dok nge
1: rarah dumun nge
2: nge hamu niko dumun majang tutmus mali jebos budal saya goreng margi salah wali yang mah Cina Benduk Pramo Santi.
1: Inge suk semua niki.
2: Santi om.
1: Inge suk semua niki Mbak Indira. Inge sampun munggah nyarangin sementara kelan rai ring. Tapi wastane. Ring wengi kadi mangkin. Inge pinake penelpon kaping untat ring wengi kadi mangkin. Inge. Nah taler. Ampura niki Mbah Indira duaning super bemo druwe niki sane nembangan almarhum anak agung Made Cakre niki sampun jagi pacang metembang niki ring kusir dokar kenten ledangan dumun nggih. Nah pungkuran minggu depan pastikan niki tembang druwe jagi pacang keputaran.

0: Inge pemirsa rekan arai sahabat budaya sane kantun ireng di tiang sekian ring prompat suara budaya Bali. Nah wau sampun makwe samatuan ruwe sane munggah nggih ring lain telepon 223361. Daler pemirsa sarang sami sampun mereka-mereki tetap setia ring prompat suara budaya Bali. Iring di tiang mesanakan iring di tiang miarsa yang tembang sane sampun saya geang di tiang kewanten. Dulu semun biar sayang sana jagi pacang lintang.
1: Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa Barong Brutuk adalah simbol penguasa di desa Trunyan, Ratu Sakti Pancaring Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ida Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong Brutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong Brutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan beleganjer atau bebonangan, dan tari Barong Brutuk hanya terdapat di daerah Trunyan, Kintaman, Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari yang termasuk dalam kelompok tarian tradisional Bebali adalah tari topeng. Topeng berarti penutup muka yang terbuat dari kayu, kertas, kain, dan bahan lainnya dengan bentuk yang berbeda-beda. Dari yang berbentuk wajah dewa-dewi, manusia, binatang, setan, dan lain-lainnya. Di Bali, topeng adalah suatu bentuk drama tari yang semua pelakunya menggunakan topeng dengan cerita yang bersumber pada cerita sejarah yang dikenal dengan Baban. Dalam tarian ini, ketika membawakan peran-peran yang dimainkan, para penari memakai topeng bungkulan atau yang menutup seluruh muka penari, topeng sibakan atau yang menutup hanya sebagian muka dari dahi hingga rahang atas, termasuk yang hanya menutup bagian dahi dan hidung. Untuk semua tokoh yang mengenakan topeng bungkulan tidak perlu berdialog, sedangkan semua tokoh yang memakai topeng sibakan memakai dialog berbahasa Kawi dan Bali. Tokoh utama yang terdapat dalam drama tari topeng terdiri dari penglembar atau topeng keras dan topeng tua, penasar atau kelihan atau yang lebih tua, cenikan atau yang lebih kecil, ratu atau dalem dan pati, dan bontres atau rakyat.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inge pemirsa rakalarai sahabat budaya senekan tenir di tiang sikian ring prompat suara budaya Bali rawi riki dumun di tiang iring sementara rakalarai maka sami duaning ke bando untuk galah nentan presiden di tiang jagi pacang lanturan acara druene iwawung kudang-kudang temang sampun aturan di tiang dumugi presiden menghibur ring wengi kadi mangkin ngiritat kalane di tiang iring saking ini pasti ake kekirangan di tiang lungsur Agung Rene Pangampura. Pina kawasanan yang ngatur acara dulu jagi puputang di tiang antuk Paramo Santi. Om Santi Santi Santi Om.

Dharma Wihara Arama. Berada di daerah perbukitan, Brahma Wihara Arama menyuguhkan nuansa tenang dan sejuk serta pendarkan energi spiritual. Wihara terbesar di Pulau Bali ini berada di Banjar Tegah, Kecamatan Banjar Buleleng. Dari sisi arsitektur, sangat kental khas Bali dengan candi bentar. Makin indah lagi karena stupa bisa dilihat di setiap sudut wihara. Setiap harinya, tak kurang dari 200 wisatawan mancanegara mengunjungi Brahma Wihara Arama ini. Wihara ini dibangun di atas tanah seluas sekitar 4 hektar. Saat memasuki areal wihara, pengunjung akan disambut dengan patung Buddha setinggi 5 meter. Bangunan yang paling diburu pengunjung adalah stupa berupa miniatur Candi Borobudur yang posisinya paling atas di sebelah selatan wihara. Selain itu, terdapat juga 2 buah patung Parinirwana dan patung Buddha. Kedua patung ini terbuat dari perunggu dan merupakan sumbangan dari Thailand dan Sri Lanka sekitar tahun 1977. Selain dijadikan tempat untuk berwisata spiritual, Brahma Wihara Arama ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pasangan yang ingin

FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, kalau gitu aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi, bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Iya, Ma.
1: Mobil ini bagus ya?
0: Iya.
1: Keren loh.
0: Beli aja yang itu.
2: Pak.
0: Ya.
2: HP ini edisi terbaru loh, Pak. Kameranya canggih banget. Ayo, mau yang itu boleh nggak?
0: Tenang aja, Jak beli.
3: Halo Pak Agus, kami dari Tunai Sejahtera menginformasikan bahwa pinjaman Bapak sudah jatuh tempo, Pak. Jadi, kira-kira kapan mau dibayar ya, Pak?
4: Hei, kamu yang namanya Pak Agus ya? Pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan mau dibayar?
3: Pak Agus, utang Bapak kapan dibayar ya? Sudah jatuh tempo nih.
4: Hei, pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan kamu mau bayar?
3: Bayar cepat sekarang juga, Pak. Kesabaran kami ada batasnya.
4: Kapan kamu mau bayar?
5: Tidak!
6: Itu adalah kisah Pak Agus yang terjerat pinjol. Jangan sampai Anda mengalaminya. Hati-hati pinjaman online.
7: Umbi suwak. Suwak merupakan umbi yang biasanya diolah menjadi jajanan enak. Suwak tumbuh liar di kebun dan hanya bisa dipanen setahun sekali. Untuk mengetahui bisa dipanen, pohon suwak ini harus mati terlebih dahulu dengan sendirinya, baru bisa diambil umbinya. Uniknya, tumbuhan ini mampu menghasilkan umbi yang lebih besar setelah ditanam ulang dari pohon yang telah gugur dengan cara membalikkan posisi umbi yang sebelumnya dipanen. Hasilnya akan 2 kali lipat lebih besar, namun biasanya akan dipanen sekali sepanjang tahun. Tanaman suwak bisa tersebar di Bali, namun tidak semua bisa dikonsumsi. Khusus batang berwarna keunguan, sangat dianjurkan untuk tidak diolah menjadi jajanan apapun. Jajanan suwak, jajanan musiman ini biasanya akan dicobai di pertengahan tahun antara Juni hingga Juli.
8: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

warep mangkin nanes dados awu angani doni sayu aktidek-dek benyah.

aning ketarku minap sekadi ngaturin mangdeledang.

Sujanten tan winten titiange pacang ngetoh kang urip sejaban.

puniko ide Dewi Ratih ngawit amo brato mualuyo tuka dalem.

ka soring kejangkepan kemanisan idone sujatin ni ide sering nuno nuno.

pisan ide ne punika. Ah waran ide papi pireng pirengan.

Sekancan saning awinang lulut ulangun rawuh maning yo sungkan idoni.

Kan malih patah idone kadi anake anom magelaran gegelungan nyani kelesa iwati makek.

Sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Siaran Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai gisi nang petang-petang penyinga anggala derai
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu. Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar, Rasa Gari Temana Titiang, Agung Krisna nemeni Rai Nade Mangkin, sama parlikur Agustus war sekali tali enam likur, sido muali nyarengin ide dani ring FM 106,4 MHz, lan AM 1206 kHz, program 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Pasti ke Titiang nyarengin ide dani, ngawit semang nepuniki, kantas puputnya malah jebos, Titiang bertugas, kenten nge, Titiang raga malah jebos pasti ke wenten taler sawitran titiang kongge Cynthia sani pacang nyarengin acara-acara ring perempat kantas puputne malah jebos ring jam dasa semang sani makin kesarengin titiang dumun terkelan rai Agung Krisna nyarengin ide dane ngawitin aktivitas ide dane ring semang makin selamat pagi sani sampun pada metangi ring semang nepuniking ya sampun lali mengawali pagi hari ritat kala iraga sampun pada metangi kenten ya ketika membuka mata bersyukur majari ide sang yang widiwasa sang maha pencipta dua ning kantun keicen gala kantun keicen kesempatan kecunduk muali sarang keluarga tercinta ngih membuka mata kembali menghirup udara pagi kenten ngih lan ngelasana yang suagina suakarya suang-suang dumagi sarang sami panggian di tiang kena rahayu rahajang. Sekali biasa rakelan rai pasti ketitiang nyarengin ide dane sareng mangkin ring sesi acara Rahajang Bali ya malah jebas wonten lagu-lagu rohani Hindu talar siaran acara Surya Puja kantos nampakin jam 6 semang kelaturang antuk puja Trisandya. Susan Puja Trisandya rakelan rai acara kelanturang muali antuk sesi acara Rahajang Bali wonten siaran acara gelangkangin lan hiburan lagu-lagu Bali kantos nampakin jam 7 semang. Jam itu sama ngerakalan rai katur getra Bali, Susan getra Bali, muali ring sesi acara Rahajang Bali. Jam kuta sama ngerakalan rai muali katur getra Bali, Susan getra Bali, muali ring sesi acara Rahajang Bali. Jam si semang muali katur getra Bali, Susan getra Bali, muali pasti ke acara kelanturan untuk sesi acara obrolan komunitas, wenten siaran acara gegonjakan. Segi jam kantos nampakin jam dasa semang. Nepunika rakelan rai acara-acara sane pasti ke jagi nyarengin ide dane ngawit semang nepuniki kantos puput nembali jebos ring jam dasa semang. Sada mungkin nyarengin aktivitas ide dane ring semang nepuniki ngiring demam piar sang sarang-sarang segi teman saking beli jaya wijaya. Buspa.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Selanturnya nih untuk umat muslim dimanapun Anda berada, Krisna kumandangkan adzan subuh untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya.
1: TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Biar gue tambah maco, saatnya makan ini dulu.
2: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo, Man.
1: Iya, elah, sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
2: Ih, lo makan sate penyu?
1: Iya, emangnya kenapa? Enak, mau gak?
2: Enggak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu.
1: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu itu bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
2: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
1: Kata siapa? Sok tahu lo. Emang ada undang-undangnya?
2: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi, sama seperti penyu nih contohnya ya, itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rakelan Rai Pemirsa Program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kanunggu saring Ditya Agung Krisna Rakelan Rai. Nyarengin ide dane ring seisi acara Rahajang Bali. Sarebakin ide dane Presiden Miar Sayang siaran acara Surya Puja antuk topik makna daun andong sebagai sarana Banten Biu Kawan. Kesarengin narawakya Ibu Indah Sari. Durus biasa yang.
1: Kesarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Om Swastiastu, Om Avignanam Astu Namasidam, Om Anubhadra Ketawiyan Dwiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Umat Hindu Sedharma, sahabat budaya Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Pada kesempatan ini, saya Niluh Koma Indasari dari Penyuluh Agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, membawakan topik yang berjudul Makna Daun Andong sebagai Sarana Banten Biokaon. Nah, dalam tradisi Hindu di Bali, setiap sarana dalam Banten memiliki makna simbolis dan kekuatan niskala. Salah satunya daun yang hampir selalu hadir dalam Banten Biokaon adalah daun andong. Banten Biokaon merupakan upekara yang berfungsi sebagai penetralisir kekuatan alam semesta, yakni berupa kayak letih atau tidak suci, menolak bala, dan mengharmoniskan kembali energi niskala. Setelah terjadi gangguan keseimbangan seperti adanya kematian, kecelakaan, atau pelanggaran dalam sucian tempat suci itu sendiri, atau letih karangan. Nah, daun andong dipercaya memiliki daya spiritual untuk nyomie budekale atau menenangkan unsur-unsur kasar alam dan mengembalikan keharmonisan antara buana agung dan buana alit, alam semesta yang luas dan alam diri kita sendiri. Makanya setiap upacara yatnya dalam ritual Hindu di Bali, Banten Biokaon selalu hadir sebagai elemen penting. Nah, salah satu komponen yang wajib adalah daun andong merah. Kenapa harus merah? Karena sebagai makna sebagai yang namanya Dewa Agni itu sendiri. Nah, tidak hanya sekedar pelengkap, Banten Biokaon dipercaya sebagai sarana penangkal kekuatan negatif yang mengancam, baik itu budayatnya, manusiatnya, pitrayatnya, resiatnya, hingga dewayatnya pun mempergunakan daun andong tersebut. Nah, penggunaan Banten ini dianggap wajib sebagai upacara penyucian lahir, ya, menjaga harmoni alam semesta dan jiwa manusia. Nah, istilah Banten Biokaon ini berasal dari kata bayo yang berarti mara bahaya dan kaon yang berarti menghilangkan. Jadi dalam filosofi Bali, Banten Biokaon bertujuan untuk menyingkirkan semua potensi gejolak negatif yang berasal dari egoisme atau egois kita. Nah, di mana di dalam Lontarari Angon juga jelas menyebutkan bahwa fungsi Banten ini, yakni Banten Biokaon sebagai sarana menghilangkan segala gangguan negatif hingga tercapai keseimbangan yang harmonis. Hal ini juga kita lihat dari makna simbolis daun andong dalam Biokaon, di mana sebagai simbol pelindungan dan kekuatan spiritual, daun andong juga memiliki batang yang tegak, warna yang merah keungguan, melambangkan yang namanya keteguhan dan pelindungan Tuhan. Selain itu juga dalam Banten Biokaon, daun ini digunakan sebagai pelindung niskala, penolak energi negatif serta simbol kekuatan tije tatu, unsur api spiritual. Makanya kenapa harus menggunakan andong merah? Itulah unsurnya, yakni mencari yang namanya kekuatan tije itu. Nah, warna merah pada daun andong melambangkan yang namanya kesemangat kehidupan atau penghurip dan kekuatan Dewa Brahma, sang pencipta yang berstana di arah selatan dengan unsur api atau teja. Nah, dengan demikian, daun andong dalam Biokaon menjadi sarana memohon agar kekuatan Brahma menetralkan dan membakar segala bentuk kekotoran yang ada di alam semesta ini. Selain itu juga adanya simbol keseimbangan dan kesucian. Bentuk daun yang lebar dan kokoh melambangkan keseimbangan antara unsur kansal atau stule salire dan unsur alus suksema salire. Nah, daun andong menjadi penyeimbang antara energi pembersih dan penyucian agar setelah letih dihapus
muncul kembali kesucian dan kedamaian. Dalam konteks ini, Banten Biakaon tidak hanya sekedar ritual pembersih secara lahiriah, tetapi juga simbol penyucian batin manusia dari kekotoran pikiran dan emosi negatif itu sendiri. Di dalam konsep penyucian juga jelas terkandung di dalam Banten Biakaon yang berakal pada ajaran Weda bahwa segala sesuatu di alam semesta ini mengandung unsur ketuhanan. Sebagaimana disebut dalam Atharwa Weda menjelaskan bahwa Mata Bumi Putro Aham Britaryana. Artinya bumi adalah ibuku dan aku adalah anak dari bumi. Itu seperti itu terjemahannya. Artinya setiap tumbuhan yang tumbuh di bumi termasuk daun andong itu sendiri merupakan manifestasi kasih sayang bumi atau pratiwi, pratiwiyah itu yang memiliki kekuatan penyembuh serta penyuci. Selain itu dalam lontar Buana Kose juga dijelaskan swarwe tetumuhu muang wit-witan saking sarining wisese ide sang yang widi. Artinya segala tumbuhan-tumbuhan dan pepohonan berasal dari kekuatan Tuhan yang Maha Esa atau yang widi. Jadi dengan demikian penggunaan daun andong dalam Banten Biakaon adalah wujud penghormatan dan pemanfaatan kekuatan suci alam semesta sebagai sarana penyucian kembali, yakni penyucian di dalam kehidupan manusia dan lingkungan sekitar. Nah, fungsinya apa di dalam daun andong dalam Biakaon yang kini sudah praktis ya, sudah di apalagi tinggal dipesan aja Banten-Banten yang tinggal dibuat oleh Serati Banten saat ini dan simpel sekali. Nah, ini padahal di dalam kehidupan ini perlu kita maknai fungsinya, makna dan fungsi apa sih sebenarnya daun andong ini. Bukan hanya sekedar daun biasa tetapi sebagai daun yang memiliki simbol kekuatan yang dapat menetralisir yang kita bisa lihat dari pelitir atau alasnya. Ya, di dalam bentuk daun itu udah ada jelas ada pelitir dan daun alas pada Banten yang memiliki simbol kekuatan yang menetralisir hal-hal atau negatif di sekitar kita. Nah, selain itu ada campuran dengan daun lain seperti ada kayu suke, kayu urep, dan kayu intaran. Itu bisa sama-sama menyeimbangkan kekuatan di dalam Banten tersebut. Di mana ada unsurnya yakni unsur api, air, udara, tanah, dan kekosongan itu masuk di dalam sana. Makanya adanya daun andong ini menjadi pelengkap di dalam bebantenan yang kita buat atau sebagai penyucian alam semesta.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Pura Agung Besake, pura terbesar di Indonesia, terletak di Kabupaten Karangasem, tepatnya di lereng sebelah barat daya Gunung Agung, gunung tertinggi di Bali. Berjarak 25 km dari Kota Denpasar, di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, terdapat satu pusat pura penataran agung dan 18 pura pendamping, serta satu buah pura besukian dan 17 pura lainnya. Dibangun oleh tokoh agama Hindu dari India yang telah lama menetap di Pulau Jawa, Resi Markandeya, pada tahun 1284 Masehi. Sebelum Selat Bali terbentuk, Pulau Jawa dan Pulau Bali masih menjadi satu yang disebut Pulau Dawe yang artinya panjang. Pada saat Resi Markandeya berada di ketinggian Gunung Agung, beliau menyadari Pulau Dawe tersebut tidaklah sepanjang yang diperkirakan dan diganti dengan nama Bali. Bali berasal dari kata Wali dari bahasa Pelawa dari India Selatan yang berarti persembahan suci. Sejarah Pura Besake dan kedatangan Resi Markandeya ke Bali menjadi tempat pertama leluhur orang Bali menginjakan kakinya di Pulau Bali.

peras berarti sah atau resmi. Dengan demikian, penggunaan banten peras bertujuan untuk mengesahkan atau meresmikan suatu upacara yang telah diselenggarakan secara lahir batin. Disebutkan juga bahwa banten peras berasal dari kata peras, berkonotasi dengan parasida yang artinya berhasil. Dalam pelaksanaan upacara yatnya keagamaan, bila mana upacara tidak disertai dengan banten peras, maka penyelenggaraan upacara ini dikatakan ten preside, yang maksudnya tidak akan berhasil atau tidak resmi atau sah. Dalam lontar yatnya Mekarti disebutkan bahwa pras dinyatakan sebagai lambang yang triguna sakti. Demikian juga halnya dengan penyelenggaraan pemerintah Banten, disebutkan pras sebagai pemulihan hati, artinya kembali ke hati, yaitu suatu bentuk sugesti bagi pikiran telah berhasil melaksanakan suatu keinginan serta mencapai tujuan yang diharapkan.

letih atau kekotoran itu sendiri. Hal ini sejalan di dalam Bhagavad Gita. Juga tercantum bahwa Brahma Panam, Brahma Awir, Brahma Nau, Brahma Nautam. Artinya, persembahan adalah Brahma, persembahannya juga Brahma. Oleh Brahma disembahkan ke alam api Brahma. Itu akan kembali lagi ke Brahma. Jadi upakara seperti biokawan dengan daun andong menjadi simbol bahwa segala unsur dalam iatnya adalah manifestasi dari Brahma. Semua hal yang ada di alam semesta merupakan kesucian dan menuju kepada kesucian yang sama. Nah, secara spiritual juga jelas, daun andong dalam Banten Biokaon mengandung pesan moral bahwa pembersihan secara sejati dimulai dari dalam diri kita sendiri, di mana kita sebagai manusia harus mengingat eling-ring diri kita, yakni menjaga kesucian berupa pikiran, perkataan, dan perbuatan. Selain itu ada kita harus meneguhkan hati dalam menghadapi cobaan hidup dan menghormati alam dan memanfaatkan kekuatannya secara suci. Jangan mengambil berlebihan, ambil secukupnya sesuai apa yang kita perlukan. Makanya Banten Biokaon bukan hanya untuk membersihkan tempat atau lingkungannya saja, tetapi juga untuk menata kesadaran agar kembali selaras dengan hukum kosmik atau hukum reta. Nah, sahabat budaya dimanapun berada, tentunya Banten Biokaon juga memiliki dua fungsi, yakni secara lahiriah, rohaniah, yakni penyucian lahir dilambangkan dengan Banten Biokaon, sementara penyucian rohani dilakukan dengan Banten Parasita. Nah, kedua banten ini selalu hadir bersama untuk mencapai penyucian total. Makanya setiap menuju karya besar atau menuju purnama tilam pasti ada Biokaon dan Parasita. Yang keduanya itu tidak boleh lepas. Mereka saling keterhubungan dan saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Makanya ada konsep Ruo Bineto. Nah, selain itu juga ada komponen penting dalam Banten Biokaon, yakni terdapat berbagai elemen dalam banten ini seperti sidi atau ayakan bambu, kulit sesayut dan nasi metajum serta matimpuh. Nah, kalau ayakan itu merupakan lambang penyaringan energi kasar menjadi halus, sedangkan kulit sesayut simbol transformasi dari keadaan kurang baik menuju kebersihan dan kesucian. Bahkan penggunaan daun pisang sebagai pembungkus nasi melambangkan pelindungan dari pengaruh buta kale agar kita dilindungi dari hal-hal negatif. Selain itu juga ada sampian list bebu dengan berbagai bentuk jahitan khas Bali, dengan mengikuti dengan dreste berbagai tempat yang lain, kita tidak bisa paksakan, di mana memiliki tujuan yakni membersihkan yang namanya dasa male, yaitu 10 perbuatan kotor yang harus kita jauhi atau kita hindari dalam kehidupan manusia. Nah, makanya di dalam di dalam Banten Biokaon itu adanya daun andong atau daun andong merah yang kita tidak boleh lupakan sebagai penolak bala dan tidak boleh dilupakan sebagai penyucian dari hal-hal negatif itu sendiri. Nah, salah satu komponen yang tidak boleh absen dari Banten Biokaon adalah daun andong merah sebagai lambang dewa Brahma itu sendiri. Jika dalam Banten tidak ada daun andong merah, maka Banten tersebut tidak sah sebagai Banten Biokaon. Daun ini merupakan simbol penolak bala yang paling kuat. Nah, selain dalam upacara, daun andong merah juga dipercaya mampu menolak kekuatan negatif yang mengancam rumah, lingkungan rumah maupun sekitarnya. Makanya para tetua dulu atau leluhur dulu sering menanam daun andong merah di dekat perkarangan

yang dianjurkan untuk menangkal bala dan menjaga keharmonisan energi di dalam rumah. Nah, dengan makna yang mendalam dan komponen yang sangat simbolis, Banten Biokawan menjadi bagian tak terpisahkan dari upacara yatnya. Tak hanya untuk melancarkan jalannya ritual, Banten ini juga sebagai penangkal kekuatan dari segala pondasi negatif yang mengancam keseimbangan kehidupan, baik secara fisik maupun spiritual. Makanya penggunaan daun andong mengingatkan umat Hindu bahwa setiap unsur alam sekecil apapun mengandung kekuatan yang widi atau brahma itu sendiri. Makanya kita lakukanlah dengan mengaturkan secara tulus ikhlas, meyakinilah dengan keyakinan kita sebagai umat Hindu yakin kepada yang widi atau brahma itu sendiri. Nah, demikianlah sedikit ulasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di dalam hati Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri dengan Parama Santi. Oh.

0: Jaja Wace. Jajanan tradisional yang juga populer di Bali adalah Jaja Wace. Jajanan ini dibuat dari bahan utama berupa ketan. Selanjutnya, ketan yang sudah diproses akan dicampur dengan bahan lainnya seperti gula pasir, gula merah, serta santan. Tidak ketinggalan, pembuatan Jaja Wace juga kerap disertai dengan daun pandan yang memberikan bau wangi serta khas pada makanan ini. Bahkan saking populernya, makanan khas Bali ini dengan mudah bisa Anda temukan di toko-toko yang ada di Pulau Dewata. Mempunyai rasa yang legit, manisnya jajanan ini banyak diminati oleh banyak orang. Jika di Bali ada upacara pernikahan, tentu makanan khas Bali Jaja Wace ini selalu hadir di tengah-tengah makanan yang lainnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Terus Lumbung. Sanggah Terus Lumbung adalah sanggah yang terbuat dari pohon dadap atau taru sakti sebagai tiangnya dan dibuatkan sebuah ruangan dengan balai-balai yang dibuat dari bambu untuk tempat sesajen. Bangunan ini disebut Terus Lumbung. Terus Lumbung mengandung arti kias melindungi dan menghidupi pemujanya. Terus Dap-Dap merupakan tameng atau perisai, yakni alat untuk melindungi diri, dan lumbung, yakni tempat untuk menyimpan padi untuk kehidupan. Namun, sejalan pertumbuhan ekonomi, didirikanlah sanggah permanen. Mengenai batas waktu penggunaan Terus Lumbung, memang secara mutlak tidak ada ketentuan. Sebab, sesuai sifat ajaran agama Hindu yang luas, pengalamannya selalu dikembalikan kepada umat yang bersangkutan, terutama masalah kemampuan umat untuk membuat sanggah yang permanen atau tidak.
1: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik, angon simbol kebahagiaan raga widu. Ngalih lagi anak wakon ini sih ngada dagang obat segar. Cuma dini kan raga ngalih obat segar. Satu selesai.
3: Nak dini suboi raga, nak rawas anggo.
1: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Dini ini kalah bebekal sih, si Aji Diang ini.
1: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

berarti aku kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Rikanyekan ngemargiang kahuripan, pasti ke pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tetujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar dharma. Dharma iriki ketegesin wantah sangyang agamo. Ngiring sane mangkin, sareng-sareng ulangan pikayun, nguncarang puje drisandir.

romie soară. Vă rog, meu, ies-mi măstier proaste, oru să-ți o

порання пітонкорі. Мамочі, сорі, попід'я.

0: Rajeng Laksana yang persembayangan Puja Trisandya menjaring mati Indus Dharma ring dicece pada megena dumugi ide sang yang diwasa statama paicak kerahiwan lan kerajengan di raga sarang sami jagat lan staginya ni tapi malih melarapan antuk statang ngerasik tibakti ri ide sang yang diwasa nyabaran rahina dumugi raga sarang sami sidang kemulihan kesadaran spiritual menciptakan harmoni antara dimensi spiritual lan material.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi para pecinta traveling yang mencari destinasi wisata di Bali, Pantai Timbis di kawasan Badung Selatan kini menjadi pilihan menarik. Terletak di sisi timur Pantai Pandawa, Pantai Timbis menawarkan pesona alam yang mempesona. Dengan pasir putih yang lembut, air laut yang jernih dengan warna hijau toska kebiruan yang eksotis, serta panorama tebing kokoh yang mengelilinginya. Jika tidak hujan, Pantai Timbis direkomendasikan untuk dikunjungi sekitar pukul 2 siang ke atas. Pada waktu ini, air laut sedang naik sehingga pemandangan menjadi semakin cantik dan cuaca biasanya cerah namun tidak terlalu panas. Hal ini memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk menikmati keindahan pantai tanpa harus khawatir terkena terik matahari yang menyengat. Di Pantai Timbis, para pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti surfing dan berenang. Ombak yang cukup menantang menjadikan pantai ini sebagai salah satu spot surfing yang menarik bagi para peselancar. Pantai ini memiliki pesisir sekitar 80 meter dan merupakan pilihan sempurna untuk menikmati keindahan laut Bali. Dengan suasana yang tenang dan asri, Pantai Timbis menjadi tempat ideal untuk menikmati liburan dengan nuansa alam yang memukau.

0: Ajeng
1: Bali. Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kanggo sareng Titi Agung Krisna rekelan Rai nyarengin ide dane ring sesi acara Rahajeng Bali. Menjare ide dane sade menawi sampun metaki-taki jagi berangkat ke gena aktivitas. Tapi malih hari Senin rekelan Rai niki menghindari macet niki penting pisan untuk tetap menjaga suasana hati lan pikiran mangdene tetap fokus melaju bos mekarya kenten nge. Nah niki berangkat lebih pagi lebih awal pastikan lebih baik kenten nge memulai hari Senin dengan berangkat lebih awal taler dinilai lebih sehat nge. Duaning terhindar dari paparan polusi yang berlebihan, duaning suasana ring margi niki tidak terlalu rame nge. Paparan polusi yang berlebihan dapat meningkatkan risiko terkena penyakit pernafasan lan gangguan pada kulit kenten ge. Nah, berangkat lebih awal rakelan Rai lebih pagi yakni ide dane jagi kegena pekaryan tiosan sida menghindari macet. Nah, niki tetap bisa menjaga suasana hati tetap positif kenten ge, pikiran tetap fokus yakni sampai suasana hati terjaga dengan baik pasti kembali ke bos niki makarya sida lebih konsentrasi kenten ge, sida lebih fokus pikiran juga lebih positif di pagi hari. Sedemikian rakelan Rai nyarengin ide dane beraktivitas sering sembang di puniki titian jagi naturang siaran acara Galangkangin siaran acara Galangkangin sembang di mungkin niki antuk topik selalu bersyukur ngirik biar sang sarang.

0: Lo. Wah, apa kijok aden laku kali kene bo hilang tuh. Meh, laku basang sedok ko makeng ajeng. Kene gana darna situ, peh. Be, aduh, be semujan. Nang, aduh, meh, mesti be sing tuyuh, ne. Aloh, aduh. Kene gana darna situ, tanggal bo ayah. Di kantong mesti pes nu dasar tali. Apo ya genep kepidan ya genep tadi kene hidup padina aduh ajen bo megai terus bilang semang majalan megai sanyo mar teko dikengken peteng marem mulih nu masih kuang hidup apo dijo kaden kuang ragone aduh inguh hati jak pelagat kene gen nadar nasi
1: tuh
0: Enge Om Swastiastu ji.
1: Om Swastiastu.
0: Ngajang numun. Nek sarap numun dek.
1: Nadung tuh sarapan.
0: Nge niki cingak tuh. Kene kan ajang-ajang nasi amat sebat ati ji. Neo be pinang. Taluh mo goreng.
1: Meme. Si sambal gatu semangat.
0: Napi ya kan. Terus kene tiap hari kene bisa nek tensin ki ji.
1: Be ratu agat. Tuh.
0: Napi agak nih bet sekan kene ajang-ajang itu nak atau ya nak nelayan ajang beguling ayam bakar nih ragunya terus kene bepinang begerang
1: meme tuh bengong tiang ningahan rawas tuh eh.
0: napi uang nak mulu jati
1: iya namanya sebuah ngapin bogo sebuah donasi sebuah misi be apa rangsan
0: be aloh
1: agak bersyukur tuh
0: napi memang syukur namanya ajang-ajang
1: agak beriap tuh ada taloh ada nasi ada pinang huh? Nah, lihat itu yang karuan ada man gitu semangat.
0: Oh, maksud jika?
1: Ada masih ini bisa gaul tonen man kok gitu, tonen ada nasi.
0: Oh, kentan me japi ya.
1: Zagat ada ane tu.
0: Ngejak me sajana. Aduh, kentan nak projekti ngelah tanya pesang ya.
1: Misi setonen Pang adi apne donasi misi mau buruh ya malu ngaleh pang man.
0: Merah tu jati. Nih, sajaan ke das ke entung nasi.
1: Tu diingat yang san. Meme bertali nunggu di kantong.
0: Das jatin kita setali kan nung kari tu.
1: Cegar badeng kan tu.
0: Nih.
1: Agar nope sudah setali we. Nyidar gua pesu yang sing man beli lengis aliter atau ngawangan beli sih yang nyandangkan itu.
0: Oh,
1: agat dadene.
0: Oh, agat ada pes dasar tali anteng anteng kalau kita mau kuli. Jadi nyambung hidup banyak anteng hidang.
1: Nah,
0: sih agat. Kendor nak Bali nak ado kan agat nanti.
1: Agat bersyukur. Nang orang kita tu agat tau tu. Tu ada nih agak bersyukur.
0: Oh yang agak nikang agat berarti. Bersyukur.
1: Yang perlu saya nang bersyukur. Itu tak usah diucapkan agak orang. Agat teko. Agat nyidang.
0: Agat ulung kan ten kanti bread lah.
1: Bersyukur ada.
0: Di breadnya agat ten keras ten kanti long. Meh, agat mesti.
1: Di bolongnya agat
0: ten mati. Jati. Oh, ini kok artinya bersyukur kan?
1: Nah, iya ini ragonya matulihan menek. Liu aduh ane duur.
0: Iya jakti yang rago memanding-manding rago ajak ane duur kan. Nak suge kat nge manding nak ngajang di restoran.
1: Liu.
0: Ngajang beguling.
1: Ngomong-ngomong
0: kan bisa. Meh tegak saja.
1: Iya rago matulihan tuun. Ben liu masih ada beten rago.
0: Iya jakti. Oh jakti wenten nak nit. Memetan ngajang-ngajang ketelon bisa ngajang jakti ya jakti. Kewalo ya iyan rago tolem tuun kan terus no bayu muka ya ji.
1: Nah.
0: Basan peh rago bagat nih terus.
1: Kalo yang gitu sebagai rago bersyukur. Rago di posisi rago jani. Asih itu.
0: Nge artinya menek tuun harus tolem masih. Nge senyak masih menek tolem kapah-kapah tuun. Yang menek tolem pangadong yang semangat rago jakti ya. yen nak mesugeh cingaang, pah yo ngidang, aku harus ngidang. Gae selak dadin oja. Yen tuan toleh, pah nyak rago bersyukur bahwa rago pun ngidang mone mungkin.
1: Benar.
0: Yang nak ugen dan dadin. Ulian ajang tak taluh mau goreng, kini dang man rago anu pencerahan. Aduh.
1: Nah gitu anggon imbo sih gitu tuh. Anggon ngederan bayu ni rago aja nih. Ane mulo sesai ngerasang kuangan.
0: Ternyata ji nak kuangin rago jadi terus mungkin aja ngelah.
1: Benar.
0: Pasti kuang ngelapis 500 tali. Kuang.
1: Sujatene sing taen cukup nandang kuang sai-sai dijo tukel nang rasang cukup.
0: Sing taen sing taen genep ban gitu. Ya pasti stato kuang kan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit. Cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan, deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Adik kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Yan mulut tuwo engkayo nenan je.
1: Benar.
0: Dot kene, dot keto. Yan mengelah betalo dot meli nelungan, beguling, kapa-kapa, pangmesin ang lawar.
1: Yan jani kan ada ni zaman kekinian tu.
0: Zaman kekinian.
1: Kekinian.
0: Modern.
1: Sing modern.
0: Tapi
1: kekinian.
0: Kekinian.
1: Oh.
0: Engkau kekinian.
1: Apanya dia do hari ini itu bu zaman rago.
0: Oh, yang ada hari ini.
1: Oh, itu kekinian. Misalnya nasi selo ada di apa? Nih kekinian rago.
0: Oke. Kemau laku lagi. Oh, apa ya ada di apa rago niko? Weh, niko syukur itu kan
1: dia. Benar.
0: Okay. Yang lebihan ya rago lah, lebihan syukur.
1: Itu kini rago.
0: Oke, tentu zaman kekinian.
1: Menikmati hari ini.
0: Menikmati hari ini.
1: Mensyukuri apa yang kita dapat hari ini.
0: Niko bakal di pernikahan wau agak artinya rago. Lah amonian makin tuh.
1: Benar.
0: Padang kena ne mekento yo kadi nikang di wau kari mau buruh malu nyep jam roras pang mau mani hasil bede wau yang dang beli nasi be sembangan uli bojak ya nadi ban unjuk rasa cacing unjuk rasa cacing megae ambil kan yo
1: dia ne nah ada raos suko duko laro pati
0: suko
1: bagio liang
0: ya.
1: Duko
0: sebat
1: laro sangsaro apa buin mati
0: empat niko bekal rago
1: dalam satu waktu tentu.
0: Oh, dalam satu dalam saat ini
1: oh tapi irago pas di suko aja nih ne
0: ada skandal
1: nah. Nah, dalam satu waktu bisa di tempat yang lain di jam yang sama hari ini tidak suka yo bisa sebat nae.
0: Oke, entar ini ya.
1: Ben di tempat yang lain, di dajanan misalnya.
0: Duko ya.
1: Pada hari ini.
0: Laro ya.
1: Laro ya.
0: Ben jauh mende.
1: Bisa parti. Dengan hari yang sama ini, dengan hari yang sama ini. Makanya rago bersyukur, nyidang rago.
0: Di suko. Nak, pat bekal ni, kau nak telu sebat ni, kau nge. Besik kan demana ni, kau suko kan sih. Laro, duko. Pati itu konyang sebat.
1: Jadi badengannya nih.
0: Badengan, engkau kan badeng?
1: Konyang sukon.
0: Ada skandal? Engkau cara aneh
1: mana? Suko, sebuah suko sekon.
0: Ah.
1: Duko, jadi demanan duko tu asal nak orang kau timpal.
0: Engkau cara anda demanan duko tu jadi anu asalnya
1: keluar. Kau ni jadi rago. Percaya tekening karma palo.
0: Oh.
1: Karma rago mulu harus jadi rugi.
0: Oh nyala harus nyala anu niko.
1: Rugi. Ya kan demanan jadi anak mulu rago rago main hutang rago yo.
0: Oh niko engkau anu bayu panggedean bayu ni jadi. Nak mulu gantin rago itu tanda di bang ledeng oke. Okay.
1: Nah sakit mulu karmo rago sakit jani. Hmm. Nah demon ati ko bayah jani kiang naya sing ben sakit tu.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Yan pun anu dasang di pati dasang.
1: Di pati kan betul.
0: Oh pati nak mulu ya monto ya tu.
1: Ati kan sukor ada nene konyang.
0: Oh, nggih.
1: Tidak terbebani rago kento.
0: Bayan kento hidup santai san hidup. Mau kejang demon nggih.
1: Oh.
0: Nggih.
1: Kudiang aja rago demonan.
0: Demon.
1: Nak mulo rago harus nampi tu nak sudah di bang nak len tu.
0: Yeah, nyak cocok san. Aduh.
1: Be happy gitu.
0: Okay.
1: Selalu bersyukur.
0: Selalu bersyukur apapun adanya gitu.
1: Benar.
0: Kene makin anu picau niko tunas nampi, niko ya, niko suk semang.
1: Rago in wayah handiang nyatuang caro di saro samus cayo tu hidup dari manusia kan buangkat
0: hidup dari manusia pun agat
1: penjelmaan dari manusia itu adalah hal yang sangat sulit didapati gitu
0: nih
1: risako yang sarwo bawo manusia juga yo pinih utamo
0: wih dari sekanjang hidup manusia sana paling utamo dari manusia
1: gitu wawasan itu
0: Artinya ulian rago niko manusia niko ngidang rago memperbaiki diri
1: ngidang ulungan dengan awak nih saking sengsaro
0: memperbaiki karma
1: bener kan? Bisa kede bisa ngeling
0: Oh, yang buron tan bisa.
1: Ngeleng kan ta, Bang?
0: Oh, ngeleng kan.
1: Ya penyinga nih, ya mata nih.
0: Nyak bentik kan punya kayu tan ngeleng ya mesin.
1: Nah, kita jawab sih. Tu angkat irago.
0: Eh, telah pun nasib.
1: Ya, kan?
0: Oh, telah. Eh, telah. Ajang sih, majen betalo kan sih. Ya, langis.
1: Agat, agat.
0: Gesek semua aja pun ngantos nih kita. Ampun ya kan.
1: Ya kan wang dia ngatah ngantosan tanglah tuh maro aja aja nih pesu.
0: Oh nggih pokoknya ngiring ampun nanti yang umpang piringan pun langsung jangan semua margin.

Sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

Kecil setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.

Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kesarengan Agung Krista Rekelan Rai ring sesi acara Rahajeng Bali tegang dasa 6 menit sambalangu saking jam 6 semeng. Samana lali Rekelan Rai sedurunge ide dane ngawitin makudang-kudang aktivitas nge luangkan waktu pokoknya niki sarapan niki penting pisan. Daging minum waduk drene nge minum 2 gelas air putih hangat. Ngelantur risampunnya 30 menit. Nah niki durusang niki sarapan kenten niki nge mangdene malah jebos sida bertenaga sida fokus niki muputang sana nih aktivitas truit nih nge. Sedang makin Rekelan Rai itu yang nyarangin ide dane untuk hiburan lagu-lagu Bali lan winten informasi-informasi kawitan ditia untuk informasi perakiraan cuaca Provinsi Bali. Rahinane makin soma 4 Agustus war sekali tali 6 saking Badan Meteorologi Klimatologi lan Geofisika Wilayah 3 Bali. Kabupaten Jemberana Rekelan Rai rahinane makin diperkirakan cerah, kisaran suhu 21 kantas 29 derajat Celcius, kelembaban 76 kantas 95%. Lantur Kabupaten Tabanan, rahinane makin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 20 kantas 26 derajat Celcius, kelembaban 60 kantas 93%. Kabupaten Badung, rahinane makin diperkirakan cerah, kisaran suhu 22 kantas 30 derajat Celcius, kelembaban 57 kantas 87%. Kabupaten Gianyar, rahinane makin diperkirakan cerah, kisaran suhu 21 kantos 27 derajat Celcius, kelembaban 61 kantos 9.

Kabupaten Buleleng, Rahinane Mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 22, kantos 28 derajat Celcius, kelembaban 66, kantos 83%. Lan Kota Denpasar, Rahinane Mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 24, kantos 30 derajat Celcius, kelembaban 64, kantos 87%.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi

0: ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Rakelan Rai pemirsa program 4 Terari dan Pasar Suara Budaya Bali. Ngawitin hari Senin, Rakelan Rai melarapan mendengarkan musik favorit ternyata bisa membangkitkan motivasi, kenten ge memberikan ketenangan pikiran dan menjaga suasana hati menjadi lebih ceria, lebih bersemangat, kenten ge. Dadas nih luangkan waktu Rakelan Rai ring pagi hari puniki. Ide dane magnenis ide meningkatkan suasana hati menjadi lebih positif, ge lebih bersemangat, bisa mendengarkan lagu-lagu favorit training, ge bisa mendengarkan Pro 4 salah satunya. Lantur menawi tereng handphone ida dane wenton playlist lagu-lagu kesukaan, silakan mengawali pagi hari dengan mendengarkan lagu-lagu favorit. Nggih, kegiatan puniki Adi Aston kelihatannya sederhana Rakelan Rai, ternyata berdampak luar biasa kenten nggih untuk membangun motivasi napi malih risampune hari Sabtu Minggu niki pole libur. Nah, perlu sedikit usaha lah kenten nggih untuk menaikkan mood ataupun suasana hati menjadi lebih semangat dan meningkatkan produktif, membangkitkan produktivitas di hari Senin puniki. Nggih, jangan sampai ada istilah aduh benci hari Senin kenten nggih, aduh ribet sekali hari Senin nggih. Motivasi diri kenten nggih melakukan refleksi diri kenten nggih niki penting sekali. Napi tujuan ide dene ring hari Senin puniki, target-target apa yang harus dituntaskan, niki harus menjadi motivasi untuk tetap bisa produktif, tetap bisa bersemangat. Ya di Aston hari Senin banyak tantangan kenten nggih yang harus dihadapi di tempat kerja, jangan sampai patah semangat. Pastikan ada jalan keluar jika ada niat dan usaha. Aston karena niki nggih hasil yang didambakan dari setiap pekerjaan bisa didapatkan secara maksimal. Semangat beraktivitas Rakelan Rai, sane sampun ngawitin aktivitas semangat puniki.

0: Rekalan raing ye titiang pacang sandeka dumun aja bos ke meli bos acara pacang kelanturang oleh gue Cynthia nyarengin itu dan ring acara Rajang Bali sama nang lali meli bos sarengin ge ring ke laon air 0361223361 utawi ring WhatsApp perempat RRI dan pasar ring nomor 0878-988-22420.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.

sangat cucok adalah salah satu peralatan teater tradisional Canonarang. Sanggah cucu ini disebut juga sanggah suku telu sebab bagian atas sanggah cucu ini berbentuk segitiga. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu bambu, ijuk, daun pisang, dan kain putih. Cara pembuatan dari sanggah cucu ini, pertama-tama bambu yang sudah dipilih dipotong-potong kemudian diraut kurang lebih panjangnya 30 cm. Setelah itu, dianyam berbentuk segi empat sama sisi sebanyak 3 buah. Segi empat sama sisi ini disatukan sehingga berbentuk bangunan segitiga. Bagian belakangnya ditutupi lagi dengan anyaman berbentuk segitiga. Bagian depannya dibiarkan terbuka yang berfungsi untuk menaruh beban tenan atau sesajen. Bagian depan ini diberi daun pisang yang masih muda, diambil bagian ujungnya saja. Bagian belakang dipasang sikat ijuk, kemudian belakang ijuk inilah dipasangkan kain putih. Di samping untuk pertunjukan calon arang, sanggah cucuk ini juga berfungsi sebagai sarana upacara seperti upacara dewa yatnya, buta yatnya, manusia yatnya, dan pitra yatnya.

Selamat pagi, Rakaden Rai, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit B2P, Dr. Igusti Ayuraka Susanti, membenarkan hingga saat ini tidak ada laporan resmi mengenai infeksi virus Zika.

Dijelaskan travel alert kesehatan tersebut wajar terlebih wisatawan akan datang ke kawasan tropis. Menurut dokter Raka Susanti, menghindari gigitan nyamuk karena virus ditularkan melalui nyamuk Aedes, vektor yang sama dengan penyakit DBD merupakan pencegahan utama terhadap Zika. Rekan dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

Om Swastiastu. Selamat pagi Rahajang Rakelantrai dan Dede Sarang Sami, mewali nyaringin ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Sarang titiang gongge sintiang Rakelantrai, nyaringin Rakelantrai sanemangkin ring Rahina Soma pasti kenyane ring 4 Agustus war sekali tali 6 likor. Bertugas ring studio perempat wenten kali nikingi kali penyiar Rakelantrai santukan mungkin Ibu Titianga sampun mesanakan dumo. Sane mungkin gongnya Cynthia sane ngelanturang ya ring acara perempat RRI Denpasar kantos jam dasa semang Malaysia bos. Ringgala jam pitu lintang pitu menit waktu Indonesia Tengah kantos ringgala jam sia semang Malaysia bos. Nyarengin ring acara Rahajeng Bali muatang informasi lan temang-temang Bali. Gatrenyane pasti ke Kena nikinge pengabdi sarang sami taler pasti kanyane sampun ngawit niki nyalanang Sudarmo lan Sugina lan pasti kanyane Suwakarya astungkare margi antar turlap de karya sematon nge. Elingang puniki Rakelantrai siaran ring Rahina mangken dados sarang-sarang pirengang ring aplikasi RRI digital taler ring streaming RRI.co.id. Sane mangkin Rakelantrai pacang gongnya Cynthia Sobia Hang Dumun ende bantam bebosan kantos jam sia semang wenten nganinin ende budaya menggunakan produk lokal niki Rakelantrai nggih produk lokal napi kemanten sane kaangge niki nggih Rakelantrai ritat kale Rakelantrai jagi wenten napi wastane puniki aktivitas di luar kentan nggih Rakelantrai lebih menonjol kan penggunaan produk lokal kah nggih hitung-hitung niki manfaatnya nih mendukung UMKM nggih ekonomi lebih kuat jejak karbon kecil dan pastinya niki kualitas bersaing menawarkan mutu nggih Rakelantrai dan desain yang tidak kalah dari merek luar negeri. Kita harus bangga dumun nggih dari penggunaan produk lokal niki sangat penting Rakelantrai nggih dapat menggerakkan ekonomi nasional membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar tentunya nih menjaga kelestarian budaya asli. Mari bos, ring pesawat telepon 0361-223361 WhatsApp Pro 0878-9882-2420 keserangan ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar Inik Budaya menggunakan produk lokal. Katur temang dumun mungkah ring acara Rahajeng Bali.

Tips tanggap bencana, fase bencana. Tahap saat terjadinya bencana dibagi menjadi dua fase, yaitu tanggap darurat dan bantuan darurat. Tanggap darurat merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Tahap ini meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, dan pemulihan sarana-prasarana. Ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan pada tahap tanggap darurat, di antaranya pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Bantuan darurat merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi, dan juga air bersih.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Bumma RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Iya, selamat pagi Rekalan Rai, Kacina Mali Punikiring Ambare, Perompat RRI Den Pasar Suara Budaya Bali, sarang titiang gongga Sintia Ring Rahina Soma, 4 Agustus, suara sekali tali 6 likur. Mewali nyaringin ring acara Rahajeng Bali, muatang informasi lan temang-temang Bali, sana makin sampun, tepatnya nih ringgala jam pitu, lintang pitulas menit waktu Indonesia Tengah. Sampun kan iki, dedane sarang sami sarapan, asengkara sampun iki, mengawali aktivitas, nge, ring hari Senin mangkin, Rekalan Rai harus dumun dagingin waduk druene anto ajeng-ajengan sane bergisi 4 sehat 5 sempurna semeton nge. Dan tentunya puniki mendaging informasi mangkin ini produk lokal nge, jadi budaya menggunakan produk lokal. Pastikan malaja bos gue ngasihnya pacang sapa sangre, ring pesawat telepon 0361 223361. Ring jaman mangkin, apakah kantun iki semeton titian sarang sami ngangin produk lokal berupa napi ke manten bebas malaja bos ke sharing nge, ring pesawat telepon nge. Untuk kesehatan mina perawatan tubuh wentem produknya nih angin produk lokal, atau dari segi pakaian nge, dan juga perlengkapan atau produk-produk rumah sanilianan, barang-barang rumah kentang ya. Dan tentunya nih manfaat sapun api angin produk lokal sekali gongge sobiahang diwau ini mendukung UMKM nih kengge, membantu usaha kecil milik warga sendiri nih ke agar terus tumbuh dan terus berinovasi. Ekonomi jadi lebih kuat nih kira Rekalan Rai nge, memutar uang di dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada barang impor. Terus menikirin kualitas bersaing, jadi menawarkan mutu lan desain yang tidak kalah dari merek luar negeri. Nah, ini ke beberapa alasan sane penting menggunakan atau mendukung produk lokal. Nge, dan tentunya produk-produk lokal sane kaanggen nge ritat kala mina Rekalan Rai wenten acara-acara sarang tamu minap niking nge ring dure negara atau wenten bekerja kenten nge angen produk lokal karena cinta Indonesia atau cinta Bali. Nah, langsung kemantar yang pesawat telepon nge sharing-sharing kantos jam sia sama Mali Jebos. Om Swas Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Ibu Vera.
1: Inge, sire ring yang iki.
0: Sire, ring gongge mangke.
1: Gongge, Cindya.
0: Inge, titiang Ibu, sapun api Ibu, sehat.
1: Maharani, lingayoni.
0: Inge, wawahin pun pesengan gongge tan kenapi, yang penting Ibu tetap happy nih, inge.
1: Emang dah happy, aduh.
0: Astungkara, pun api cuaca widangan tambahanan, dumun.
1: Cerah
0: niko. Astengkara sama cerah nih kinge, sama poli vitamin D berarti Bu?
1: Wau sana tu salu sarang wedang mandan.
0: Oh, vitamin D matahari durung niki.
1: Dereng.
0: Oh, dereng, sempatkan waktu niki Bu.
1: Kinge wau yang dekat di pekan niki tu muka rolling, muka radio, muka listrik.
0: Oke, enten. Ampun panas mesinnya. Ampun siap menjarit berarti ya, ampun panas mesin Bu.
1: Dereng manu. Sembahyang dereng gendan ring pasal.
0: Nge, mungkin dagingnya nanti acara perompat di meniki bu nge.
1: Nge, niki ibu juru manuraga mungkin niki nge.
0: Oh, ibu juru manuraga nini Jerman berarti nikah nge, suksoma nini. Ibu.
1: Ya tuh.
0: Ibu kan niki sebagai napi wasta nge, geginan ibu kan sayi jarit menjarit kentan ibu nge. Wenten kira-kira customer ibu Vera niki di pakaian angin produk lokal atau pakaian lokal niki bu ketika jarit baju atau celana minap niki bu.
1: Napi wastaan customer nanti.
0: Customer nike pelanggan lah bisa dikatakan.
1: Oh mange.
0: Iya.
1: Yang terkenal niki. Di bener Pak Rawat.
0: Pak Rawat
1: yang nama nge, yang saking niki bersuami Pak Rawat sarang nih wayan putri nama terus penjahit yang penjahit perang yang terkenal dah banyak almarhum mungkin beliau-beliau ini yang dah banyak almarhum tiang Nunas Rahayu selamat kan. Kali niki perempat RRI mangga tetap ajak niki ring udaro kan.
0: Iya, sengkara Ibu. Iya, mungkin Ibu jarit menjarit wenten baju-baju lokal sekali wenten batik kenten-kenten Bu.
1: Nggih. Kostum-kostum pegawai itu.
0: Oh, kostum-kostum pegawai.
1: Tapi mungkin tiang ampun karena kini tiang ngekoh nyemain ane suka-suka.
0: Oh.
1: Pecah-pecah modo niko tenyidang mungkin karena udah pikiran tiang udah agak turun lah dikit.
0: Oh, iya.
1: Pecah-pecah modo, cuman kan pecah-pecah modo tuh. Jat napi aja.
0: Satu hari bisa ngambil berapa pakaian nih, Bu?
1: Ya kalau dulu tuh sampai 5 sampai 10 tiang kan penjahit suami istri.
0: Nika full pakaian batik tapi bebas.
1: Batik cara dumun kan peki nepi masane.
0: Oh, nge.
1: Murid, pegawai. Memang tuh ini di seputaran tiang niki semua profesi tukang jahit niki. Pertukangan blok K niki pertukangan tuh.
0: Nge, Ibu. Tapi niki selain Ibu memang menjarit niki nggih nepi wastane pun niki baju-baju batik niki kan salah satu produk lokal ring Indonesia. Ibu nganggen ten dumun niki produk lokal produk itulah. Indonesia, Bu.
1: Jelas satu dumun kan tiang nganggen batik, mungkin tiang kan nganggen polos-polos mantan. Dumun napi model kain niki maka di tiang mempunyai langganan di Jalan Sulawesi Arab nih kadu. Dumun mereka ngamen dokar mereka dimulih nih ngabo call barang tuh.
0: Nggih, memangnya transportasi dumun-dumun angin dokar akeh rikange mangkal
1: nih. Tukang tiang liulan nengelah. Yang buka konveksi nih kok. Tukang tiang liulan nengelah. Kan mangkat tiang bani nyemak jahitan. Asal ada pasuh jemak tiang, asal ada pasuh jemak tiang.
0: Yan mangken pun api ibu kantun ngangen api wasane barang-barang ke Tumbasar yang Sulawesi. Sulawesi kan akeh lokal dari kebu.
1: Inge, niki timpal tiang. Mungkin di tiang karena modal tiang tuh. Niki timpal tiang. Tiang liung lah niki timpal-timpal di pekan ngirim ke Sulawesi.
0: Inge.
1: Mudah-mudahan mungkin mantun tiang bisa mungkin. Maka profesi tiang mantun tiang masih bagian kini masih niko.
0: Mendukung usaha Ibu Vera niki inge. Inge, Ibu.
1: Karena tiang sami tukang jahit tuh. Sami kuliah, tapi dan wentan dari dadas pejabat.
0: Nggih, Ibu, nggih. Sukses sama Ibu Vera informasinya nih.
1: Nggih, Ratu, hidup tiang yang memburuh nyait niki di Pekan Tapana, Ratu.
0: Nggih.
1: Bau tiang berdoa sang di catur muka nak niki robah niko catur muka kenten do mogi damuh lewat riki pangrahayu niko kenten tu.
0: Astengkare rahayu mali Ibu. Sukses sama Ibu nggih, durus dumun. Sukses sama
1: Ibu kirang langkung. Gong dek Cynthia rahajang tugas. Salam sehat, salam semangat niki mendengar perempuan RRI sane baktinin titiang ngiring sarang-sarang ngerasiti ningi dapat daro pengkalian nunas aja haja ring perempuan RRI. Sampuna wana-wana gengge Cynthia ngajahin tiang cuk semua banget rahajang tugas. Om Santi Om.
0: Inge, sesama Ibu Vera, Ibu salah satu niki sebagai tukang jarit dari pakaian-pakaian lokal atau pakaian ring Indonesia, salah satunya batik niki nge, penghasil produk ring Indonesia adalah batik. Selain batik, Mina niki sanen lanang-lanang kantun nganggen sarung. Nah, sarungnya nih apakah sampun sarung lokal dari bahan katun? Mina niki nge, Rakelantrai. Nah, selain niki wenten juga niki kecamanan nge, Rakelantrai di rumah minap ska di napi wastane nggih koleksi-koleksi rumah nike wenten anggen napi wastane bahan-bahan nggih produk-produk lokal nggih Rakelantrai. Dan contohnya nih selain memang pakaian nggih kita kenakan sehari-hari wenten alas kaki minap niki wenten mengoleksi sandal nggih Rakelantrai, sandal kayu nike nggih Rakelantrai atau sandal kesehatan kayu dan nike salah satu produk lokal atau produk Indonesia. Minap kantun seneng anggen nggih Rakelantrai karena manfaatnya nih angin melancarkan titik saraf di telapak kaki. Langsung ke mantan gue pacang sapa sangre ring pesawat telepon 0361 223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi gengge.
0: Inge, selamat pagi.
2: Napi pun napi niki gatron nih gengge.
0: Semakin sehat semakin semangat astengkaran. Ini Ayu Natia niki.
2: Inge, Pak Cet. Riki cuaca agak rembrem kong ke.
0: Oh agak rembrem.
2: Ido medal lagi.
0: Oh kenten. Riki pun api, jadi kini nak gongek mesekap soalnya.
2: Oke.
0: Tenang ya gongek cuaca.
2: Inge, sampun katoran toyo pun niki.
0: Sira gongek. Sampun lah, tendados nih keterlewat toya anget utamanya nih.
2: Yenten bersidang mecuernya nih.
0: Iya, agak serak-serak dados nih ring ambare. Yenten napi wasna konsumsi toya anget nih ki. Nini sampun napi, mangken sampun pole penyemang.
2: Dereng gongge, kari masak niki matiang kompor dumun di dapur niki. Yang kuon ya niko.
0: Masak napi nih ke masak napi.
2: sayur terong gengge bikin kenten napi ostane tempe wenten tahu kide wenten telur niki dagingan bumbunya mende wenten rasa
0: berarti samnya niki protein protein
2: angin niki pang kenten manten pang medaging kan ke kenten ya waduh
0: iya patut gue nggak malah aja bos susah niki wau poli penyemang malah bos
2: iya
0: ini mungkin emang ngawasong dumun ini produk lokal ring pekubuan ini wenten ten minap kanton keluarganya nih angin produk lokal sekadi minap sandal kain batik atau dari segi produk kesehatan sekadi minyak urut nah ini kan wenten produk lokal atau produk Indonesia nih nge
2: Artian sami produk lokal gong ge.
0: Nggih, napi
2: produk luar negeri.
0: Nggih, patah berarti sekali gong ge.
2: Nggih, pate sami de baju batik ke iki kan pun pensiun. Ane kan anu ke bersih-bersih sira jane kayon nika anu aturan tuh.
0: Oh, contohnya ini cucu Nini Mina Penten nge.
2: Nge, batik tuh.
0: Nge, batik kan produk
2: lokal, produk lokal. Nge, Penten nganggen produk luar negeri, Kang Yang.
0: Nge, kuda nih kan Nini medue baju batik nih kan nih.
2: Ini kuda ya nih kalau nge, niko nak dungun nak batik nge, niko Penten. Mungkin sudah ya kari ini kalau ane luang-luangan kan kari yang tiang ane kene-kene kan ampun bagi-bagi yang sekarang tu anu keluarga minyak itu ngaji bersih-bersih kan pun pensiun kok gak bersih-bersih lemari
0: bangtan lami
2: ya wentan kok gak wentan yang lima pasang kari ini kok pasti
0: kentan ya lumayan
2: pasti kakeh kari senang serang batik li dumun kok gak
0: biasanya nah, yang mangkin pun api
2: nganggen produk luar negeri kok gak
0: iya patah sekali kok gak tidak ya mungkin lebih banyaknya menggunakan produk lokal dumun gak biasanya ini selain memang kan iki sampun masuk masa pensiun kan tani nge pasti ke ake ring lemari baju-baju batik menumpuk bang deten lemari ke angin baju batik ten medue ide minap niki wenten kumpul-kumpul sarang napi wastane pensiun sanelianan angin baju batik niki kumpulnya neni pun api nih
2: dereng kok gak dereng wenten niki soalnya dodon ke teman tiang nge dereng wenten kok gak mentiang keluar sih angin kok gak.
0: Oh, angin-angin baju batik niki keluar.
2: Nggih, manulung kijo niko kan anu niko daging saku niko baju keluar niko gong ge.
0: Ten kesiap pisage, Nini Ayuna mantak ke pekan ge nangin kain batik.
2: Ngeta, nggih, ya angin-angin ge mangkin penapian kijo man mangkin nangin anu batik gong
0: ge. Nggih, payas rage kenten nggih. Tapi yeah, tapi ring kursi goyang rotan nih kan biasanya seusia ini niki angin kursi goyang rotan nih nggih.
2: Dan kok enggak kayu gitu nggih.
0: Oh.
2: Wenten kursi kayu nih kok kari niki nanti dibalin tuh kenan tuh produk lokal.
0: Oh, buatan lokal berarti nih Kang nggih. Nggih. Ren dijian nih kan ini numbas nih.
2: Riki wau dumun pokon apa ya standi bypass nih kong eh pat yang pun suwe nu mas mongge
0: oh Nika memang asli dari Indonesia utawi Bali di
2: kan Bali dong ge Niki napi ya standi Jawi
0: oh iya yang penting kanton ring Indonesia berarti
2: nggih kan wenten tegaan anu kayu nih kau medagin ukiran gede di anu nih kau di seller nih kau gong
0: ge nggih Ketan Inge Nini suksesnya informasinya nih Nini ring pekubuan kanton iki ake angin produk lokal Nini nge
2: Inge dong ge kalian kalau nyarengan manten sami titi yang ring keluarga ngangen produk dalam negeri dan wenten luar negeri dong ge santu kan titi yang nih kan ekonomi ke bawah dong ge
0: tenanan
2: ngangen ane luar kenten dong ge kalian
0: nge
2: Nggih, sok sampeyan iki. Kang kalau nyarengan manten niki gerup-gerup nini-nini cantik sareng kakek-kakek ganteng munggah niki. Sarengan gongge nini Mbak Indira, Pak Yanarbo, sanggi Pak Manpandu, Ibu Eka munggah Bu Eka. Nini Jerman, Bu Santa, Nini Santa. Cutet sareng sami gongge gerup dubah sareng gerup jambah niki munggah sareng gongge. Kita yang pamit dong, Ge.
0: Inggih, alon-aloni.
2: Om Santi.
0: Inggih, seksomani ayuna sama nyaringin gongnya dos demun, nggih panggihin tempe tahu nini apa nenten pun nggih nini nggih. Seksoma sama nyaringin tur mendaging nggih informasinya nih, makin bantang mawasang indek budaya menggunakan produk lokal. Nah, lor mantan Ibu Janurawi dengan Bang Li nggih sampun nyaringin nggih, semoga kita tetap mencintai produk lokal. Nggih nih ke pengaptin ring Ibu Janura, telur pengaptin gongge, makanya gongge napi wasane iki nggih meduwe ide nggih untuk bantang mangkin budaya menggunakan produk lokal. Ring WhatsApp sampun gongge panggih wenten siki pendengar wau sane nyaringin. Sane makan ring Facebook sira puniki apakah akehan ya? Ring WA niki ternyata akehan sane nyaringin ring Facebook wenten Pak Oka Mulyar Padang Sambian suksume niki nggih. Pak Ari Dinamika Topati Klungkung sampun nyaringin, Pak Sunar Telare Rahaja nggih mewali widangan Sidan Gianyar, telar Ibu Jero Tunjung Umebian nggih. Sane makan mesanakan dumun ke atur kudang-kudang tembang.

0: jajan Pak, minum Bu, minum.
1: Hei, Pak, tuli kamu ya. Berkali-kali sudah saya peringatkan, sudah saya tegur, jangan sekali-kali berjualan di trotoar. Bapak nggak merasa ya bahwa bapak sangat mengganggu pejalan kaki. Di samping itu lingkungannya kotor dan mengganggu lalu lintas, tahu? Mulai besok saya tekankan sekarang, tolong bapak jangan berjualan di trotoar. Ini tempat pejalan kaki loh.
0: Iya, maaf Pak petugas.
2: Trotoar bukanlah untuk pedagang, bukan untuk parkir, tetapi untuk pejalan kaki. Demi kenyamanan dan keselamatan kita bersama, marilah kita taat dan patuh pada peraturan.

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Inggih, selamat pagi Rakelan Rai mewali nyaringin gongnya sini puni kiring acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali nggih. Rakelan Rai seusia Rakelan Rai minat niki gongnya nikang dumun nggih wonten produk-produk lokal yang sering digunakan nggih Rakelan Rai wonten angin kesehatan atau kenyamanan sehari-hari niki nggih. Sane ke pertama indik minyak balur dan minyak urut niki nggih meredakan pegal linu, nyeri sendi lan masuk angin. Wenten talor puniki jamu tradisional. Nah, jamu niki salah satu minuman tradisional ring widangan Indonesia. Niki nggih niki salah satu contoh produk lokal dari segi kesehatan. Karena manfaatnya nih niki menjaga kebugaran lan melancarkan peredaran darah. Mina puniki Rakelan Rai angin minuman kesehatan dari produk lokal pemekasnya nih ring Indonesia. Sirake manten terus berbagi ring pesawat telepon 0361223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu.
0: Inge, Om Swastiastu, selamat pagi Ibu Eka.
1: Angin dumun atau kenik mada kidek pelomo. Nge,
0: alitin dumun, Bang Dan yang trewel.
1: Pangten kuing-kuing sakit karena pengenternya nah.
0: Si paling perhatian Ibu Titi yang mulai niki.
1: Nge, tapi topiknya gak kayak tenuning lah weh.
0: Nge, angin produk lokal dari segi kesehatan dumun Ibu. Dari minyak balur, minyak urut kan wentan nih ke produk-produk lokal. Minyak lokal, jamu, sekali nih ke balsam. Oh, balsam niki penyelamat otot-otot di usia senja. Kenapa Ibu?
1: Ibu kurang demen tapi malah boreh nih kan lokal sekali nih kok nih.
0: Mm-hmm.
1: Dan demen Ibu kurang nganggu boreh. Kalau minyak urut senang sih.
0: Oh, minyak urut senang kantan bunge.
1: Nih kalau kalsem kadang-kadang panas satu nih.
0: Iya, nggih.
1: Habis urut nih kok bang menebati se coko ke tangane nih.
0: Nih respon tubuh Ibu berarti ton cocok nih kamu.
1: Nih kadang-kadang itu ton dia selalu nih.
0: Minyak urut ring dija nih kan umbas Ibu?
1: Ya.
0: Minyak urut ring UMKM dija nih ke?
1: Biasanya kan tidak boleh nyebut nih ke nih.
0: Uh-huh. Ring widangan api nih ke?
1: Widangan Gianyar.
0: Oh, kantor Widangan Gianyar.
1: Kan mantan produknya di Gianyar, Niki.
0: Nika berbahan api, Nika minyak urutnya, Bu?
1: Bahannya, tapi mereknya kan tak boleh disebut.
0: Tidak boleh, memang. Bahannya kan, Nika, kentan.
1: Bahannya, Ibu tak pernah baca di gininya, loh. Kalau boreh-boreh itu ada daun, ada pohon, tapi daun tulang, kepuh. Entan tuh mereknya, Nika.
0: Nggih,
1: Ibu make nika untuk boreh tapi udah sampun dikemas sebagai minyak urut.
0: Oh, kenten. Kuda nika ajin nika Bu?
1: Tergantung nggih wenten 150 wenten 230. Kok yang paling bagus produknya?
0: Oh, kudang liter nih kangen botol berarti nggih minyak urut nika.
1: Botol nggih, botol kayak minyak spray nika nepi. Niko ibu sering pakai. Niko wantan di jumah. Nanti kalau perlu tak foto ya. Kirim ke WhatsAppnya perempat.
0: Perempat. Dados Nika. Bu Nika berapa kali pemakaian Nika Bu dalam sehari Bu?
1: Dua kali biasanya habis mandi Nika. Oh, rasanya ringan kaki. Terutama lutut. Waktu Niki musim dingin keras Niko. Kerasnya lutut ibu sakit. Menjalan, mungkin seusia tiang niki nge, kalau kebanyakan berjalan pasti kakinya pegal sakit.
0: Pegal nge, cepat pegal ibu nge.
1: Niko mungkin serangannya mungkin untuk lansia-lansia niki nge. Kaki terutama niki diserang. Asal banyak berjalan, misalnya ada kegiatan kan cacang kicik regol nge. Merasa pun lututnya sakit, kakinya sakit, mereren pun tiang. Mereren, cuci kaki, bukan urut saja minyak niko. Kembali malah ya ying gendan.
0: Tapi ring napi wasah nika ring pekubuan Ibu Eka selain Bu Eka niki siraman ten angin produk lokal minyak urut nika Bu?
1: Termasuk anak-anak juga kalau dia pegal nika diurut sama ibunya.
0: Oh, seneng regane angin minyak urut anak-anak.
1: Kalau
0: jangan
1: anak-anak
0: mancin.
1: Udah diurut seneng dia. Tapi kalau dia suruh sendiri enggak mau dia.
0: Oh, harus dibalurin
1: nih. Biasanya yang paling lokal itu kan minyak kelapa dengan bawang aduh.
0: Oh, minyak. Ya, Nika berarti olahan sendiri.
1: Nika olahan sendiri Nika paling gampang nyari Nika. Tapi mungkin minyak kelapa kelentik Nika kewah rarah.
0: Kelapa kelentik kan termasuknya.
1: Kewah rarah mungkin.
0: Nggih. Angin yang sampun wenten mantan sekaligus mendukung UMKM iki Bu nggih.
1: Niko yang paling paling lokal Niko minyak tandus dengan bawang, terus boreh, borehnya tapi bahannya adik cengkeh, tapi bun, mesui. Niko nak mos, tapi je nak mos Niko nge selain Niko boreh hangat-hangat Niko.
0: Tapi Niko.
1: Niko pun bahannya ketik cengkeh, mesui, beras, kencur, ulek je Niko ada yang besik, Niko ada boreh, Niko paling lokal Niko aduh.
0: Paling lokal.
1: Untuk mengangatkan badan.
0: Mengangatkan badan nggih, cuaca dingin, cocok yang mangkin ampun El Dino kekeringan masuk.
1: Tapi Ibu ngadain banyak pak-pak Ibu bahas deh cekur.
0: Ya, Niko gampang lah mencari bahan dari
1: ngulek gitu cek pak-pak aneh bahas ya cekuh. Tidak lu bahas yang bukan tahu cekuh terakhir anget jadi Niko tuh.
0: Iya, cangkem pun biasa. Oh, tapi wasa Niko lidah kenten bunge. Aman.
1: Kamu ini kini nyelek reng apa yang mak joh ngecas niki nge. Biasanya Kak Mangku Sedani, Bu Jero Chandra, biasanya Gusti Putu Ngurah Widyo. Niko rutin Niko ratu penggemar setia san Niko.
0: Iya, Aji.
1: Ini salah remang Pandu bucut genri penyanan wale diangin bom apak bahas ya cekuh kita diangin diangka senam penyanan pasti
0: kentan semangat sampun ngajen cekuh bahas mau
1: kentan kejut temen yang aduh cerga sibi bawa benar sibi gulingnya nanti ya wih berarti mau netor nge bucut genri lengan penyanan senam nge semeton dia balai rurung niki nge menawi ngiring niki ke melasti niki nge nak wajan kato bedajo niko
0: Ingin nggak Niko sudah kacau sama nyaringin apa mendaging.
1: Ingin semua nak piragi Bu Vera radio man pulas ya tuh dunia nak pun piragi siar beli kejur gak bego Gusti Haji tiba.
0: Oh Niko siaran galang kangen Niko berarti.
1: Galang kangen ya bilang radio tuh. Oh alen durung jam itu. Ampun kentan Bu Vera piragi tekalin di kamar mandi kentan.
0: Nggih.
1: Siapa pertama tuh?
0: Niko pun Ibu Vera, Lantra, Wengkani Ayuna, mau di Mekali.
1: Rajang semeton tiang grup Janbah, Niki. Kak Mangku Sedani sampun, nih hitam, Kak Jerman, Niki.
0: Minta pengajian. Wah,
1: sekarang rajin nyolek, aduh, ke dalam.
0: Inge. Sukses sama Ibu.
1: Rajang, sukses sama Ibu. Cintia, Rajang, galah katur, Bu, pamit. Om, Santi, Om.
0: Inge, tunas kongnya galah, Niki, Bu Eka, ingin mesenakan dumun, karena Niki kebanda atau galah, ring palatan ka pertama. Lantara malih jebos ring palatan kapeng kali ya kanton ring acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali.
2: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
3: Ya, saya enggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tembang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Enggak apa-apalah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Banten Cirimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, Cirimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari Banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, Banten Cirimpen mengikuti tatanan Kanistama, Madhyama, dan Utama. Dalam tatanan Kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari, tetapi dalam tatanan upacara Madhyama dan Utama, biasanya bentuk Banten Cirimpen ini memakai keranjang cirimpen dan memakai sampian winda. Cirimpen berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empan. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empen berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, Banten Cirimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.

Selamat pagi Raka dan Rai, TPA Suwung Denpasar kembali dilanda kebakaran. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Denpasar, Imade Tirana mengatakan pihaknya langsung menerjukan 8 unit armada dari Denpasar dan 2 unit dari Badung setelah menerima laporan kebakaran. Dijelaskan selain mengerahkan armada pemadam, proses penanganan kebakaran juga dibantu alat berat yang berada di kawasan TPA yang digunakan untuk memutus atau mengisolasi tumpukan sampah sehingga api tidak semakin meluas. Menurut Made Tirana, petugas berjibaku memadamkan api selama sekitar 2,5 jam dan setelah berhasil dipadamkan, kemudian melanjutkan penyiraman untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala. Rekan Rai, demikian Gak Terbali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.